0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Sragen memastikan perbaikan ruas jalan Gunung Banyak Sidorejo di perbatasan Kecamatan Gesi dan Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen akan segera direalisasikan. Kepastian tersebut mencuat setelah Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Kabupaten Sragen, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa melakukan peninjauan langsung ke lokasi Senin 8 Juni 2026. Peninjauan dilakukan sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai membahayakan pengguna jalan. Sejumlah titik jalan berlubang, bahkan kerap menjadi penyebab kecelakaan, terutama saat musim hujan ketika lubang tertutup genangan air. Salah seorang warga Desa Singgih, Kecamatan Tangen, Mahmudi, mengaku bersyukur karena usulan masyarakat akhirnya mendapat perhatian pemerintah daerah. Dirinya berharap pembangunan dapat segera dilaksanakan sehingga aktivitas warga menjadi lebih aman dan nyaman.
3: Oke, alhamdulillah tanggapannya semoga segera diperbaiki, besok bisa kelihatan makmur Sragen. Bupati semoga sehat selalu. Keluhan sebelumnya jalan ini dilewati terlalu berbahaya karena banyak lubang. Ini alhamdulillah disurvei, besok langsung dibangun. Terima kasih untuk para pejabat semua.
2: Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan bahwa ruas jalan Gunung Banyak Sidorejo menjadi salah satu proyek prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2026. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar 3,5 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan tersebut. Menurut Bupati, hasil peninjauan menunjukkan kondisi jalan memang memerlukan penanganan segera. Bahkan, di beberapa bagian ditemukan besi beton yang muncul ke permukaan sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Karena itu, pemerintah berkomitmen menghadirkan akses yang lebih aman, nyaman, dan mendukung aktivitas masyarakat.
4: Ini jalan Gunung Banyak Sidorejo, jalannya sudah mengelupas, hancur, membahayakan. Nanti kita perbaiki tahun ini, tahun 2026.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Sragen, Mursid Joko Wiranto STMT menjelaskan, perbaikan akan dilakukan pada ruas sepanjang 2,2 km. Selain diperbaiki, lebar jalan juga akan ditingkatkan dari 3 meter menjadi 4,5 meter. Pembangunan akan menggunakan konstruksi beton bertulang setebal 20 cm yang diperkuat wermes agar lebih kokoh dan memiliki daya tahan lebih lama. Perbaikan infrastruktur direncanakan mulai dikerjakan pada pertengahan Juli mendatang.
5: Ini di Kecamatan Tangen dan Kecamatan Gesi. Untuk ruasnya itu di Gunung Banyak Sidorejo kalau di tempat kami. Panjangnya sekitar 2,2 kilo. Nah, nanti untuk tahun ini kita ada anggaran sekitar 3,6 miliar. Nanti lebar jalannya kita lebarkan menjadi 4,5 meter. Jadi ini untuk akses utama ekonomi masyarakat sini di tebu. Pengusaha-pengusaha tebu. Kita cor 20 cm dengan tulangan wermes seperti itu. Insya Allah nanti mantap, jadi bisa tahan lama. Nanti tahun 27 akan kita lanjutkan, kita tuntaskan.
6: Sebagai bentuk implementasi program Polri untuk masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung menghadirkan inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung, AKP Suyana SE menjelaskan, Si Kancil Alaska merupakan terobosan kreatif yang digagas oleh Kanit Binmas Polsek Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, Kanit Binmas beserta Babin Kamtipmas Desa Binaan membersamai anak-anak TPA mengaji dan memberikan motivasi, sekaligus menyelipkan pesan Kamtipmas tentang bahaya narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas, serta bijak dalam menggunakan HP.
7: Yang memotivasi utama dari si Kancil Alaska itu Kanit Binmas berusaha untuk sebagai manusia muslim, umat muslim, tentu berharap pahala itu amal. Yang kedua, sebagai seorang anggota polisi, dia harus mampu menyajikan dirinya, mempersembahkan dirinya dalam rangka untuk membangun sebuah edukasi kepada anak-anak di usia dini. Mengingat kejahatan sekarang, pergaulan sekarang ini menyentuh kepada anak-anak. Bahkan sasaran dari narkoba pun sering disampaikan oleh Kanit Bima saya ketika penyuluhan di sekolah-sekolah itu. Sasarannya itu sudah mencapai ke anak-anak SD dengan permen yang bergambar. Nah, itu seperti itulah. Kanit Bima sih merasa terpanggil hatinya. Sekaligus dia sambil menyelam minum air ibadah, kemudian menyasar kepada madrasah-madrasah di mana madrasah itu tempat berkumpulnya anak-anak usia dini, sehingga menjadi sasaran dan Kanit Binmas memberikan edukasi selain mengajari ikra, cara mengaji, kemudian dia juga memberikan sosialisasi bagaimana jadi anak yang baik, penggunaan HP, kemudian bagaimana menjaga keselamatan anak-anak itu karena banyak ancaman penculikan. Bagaimana kalau ditawari makanan orang lain yang tidak dikenal, yang aneh-aneh, itu pasti disampaikan seperti itu. Jadi pencegahan dari dini.
6: Ditambahkan, si Kancil Alaska dilaksanakan secara rutin setiap 2 minggu sekali untuk mendekatkan kepolisian dengan anak-anak dan remaja di wilayah Kecamatan Kedawung. Pada Senin 8 Juni 2026, kegiatan difokuskan di Musola Nurul Takwa, Dukuh Randusari RT 7, Desa Pengko, Kecamatan Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, turut disalurkan pula bantuan berupa Al-Quran, buku Iqra, dan Juz Amma untuk dijadikan inventaris di Musola Nurul Takwa.
8: Itu kegiatannya sudah dimulai dari kapan, Bapak?
7: Ini sudah 4-5 kali. Oh, itu kegiatan 2 minggu sekali.
8: Itu kalau di seluruh polsek baru dari Kedawung atau sudah ada kegiatan serupa di polsek yang lain, Pak?
7: Kalau saya menilai, sementara ini baru Kanit Bimas Kedawung yang membuat inovasi si Kancil Alaska.
8: Berarti ini bisa dikatakan kalau Binmas di Polsek Kedawung mempelopori kegiatan ini ya Pak ya, di Kabupaten Sragen ya Pak ya?
7: Iya, iya, itu sebagai pelopor. Karena satu-satunya di wilayah Kabupaten Sragen, Kanit Bimas seorang perempuan yang mempunyai inovasi, ide-ide kreatif dalam rangka mendekat kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Polri untuk masyarakat. Kanit Bimas mempersembahkan ilmunya, dirinya untuk masyarakat.
2: Pemerintah terus berupaya menjaga iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang memanfaatkan marketplace sebagai sarana pemasaran produk. Langkah tersebut dilakukan melalui regulasi perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di ekosistem perdagangan digital. Dalam keterangannya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, saat berkunjung ke Kabupaten Sragen menjelaskan bahwa marketplace merupakan sebuah ekosistem yang melibatkan 3 pihak utama, yakni pelaku UMKM, platform marketplace, dan perusahaan logistik. Karena itu, keseimbangan dan kesehatan ekosistem tersebut perlu dijaga agar seluruh pihak dapat berkembang secara berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50% bagi usaha mikro dan kecil yang memproduksi barang dalam negeri. Kebijakan tersebut diberikan sebagai bentuk perlindungan karena UMKM dinilai memiliki kapasitas yang berbeda dibandingkan pelaku usaha besar. Selain itu, marketplace diwajibkan memberikan pemberitahuan minimal 3 bulan sebelum melakukan kenaikan biaya layanan atau kebijakan lain yang berdampak pada pelaku UMKM. Aturan tersebut bertujuan agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan strategi bisnis dan tidak mengalami penurunan pendapatan secara mendadak.

0: Marketplace itu adalah sebuah ekosistem penjualan di digital, di mana ada tiga pihak yang terkait di situ. Yang pertama adalah UMKM kita, yang kedua adalah marketplace, yang ketiga adalah perusahaan logistik pengiriman barang. Kami keberadaan pemerintah harus menjaga ekosistem ini sehat. Salah satunya juga banyak aspirasi dari para UMKM yang mengatakan bahwa marketplace sering sekali menaikkan harga tanpa ada konfirmasi dan lain sebagainya. Nah, kita sudah mengeluarkan aturan Permen Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing. Apa isinya? Yang pertama adalah memberikan insentif kepada UMKM kita dan yang produksi barang dalam negeri, khusus yang mikro dan kecil, diberikan insentif biaya layanannya itu diberikan diskon 50%. Lalu yang kedua, kalau mau menaikkan harga ataupun biaya layanan dan lain sebagainya, harus menginformasikan 3 bulan sebelumnya. Supaya UMKM juga punya persiapan, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba besok naik. Akhirnya kan mengurangi pemasukan mereka. Nah yang ketiga, harus dilakukan kontrak jangka panjang. Nah yang terakhir, bagi para UMKM yang akan mendapatkan insentif ini, akan kita tarik masuk ke dalam sistem Sapa UMKM yang sedang kita bangun.
1: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sragen untuk turut mengawal perjalanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Setidaknya terdapat 3 program prioritas yang perlu mendapatkan perhatian bersama, yaitu pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan, serta program pengentasan kemiskinan. Menurut Bupati, keberhasilan program pemerintah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Bupati optimis berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Kabupaten Sragen.
2: Dalam kesempatan ini, Bapak sekalian, saya selaku Bupati mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal perjalanan pemerintahan Kabupaten Sragen. Setidaknya ada 3 program pemerintah Kabupaten Sragen yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Pertama adalah pembangunan infrastruktur jalan. Yang kedua terkait dengan penerangan jalan. Yang ketiga program pengentasan kemiskinan. Sejumlah program untuk pengentasan kemiskinan sedang digencarkan. Perbaikan rumah tidak layak huni, pembebasan pajak bumi dan bangunan, pemberian seragam sekolah gratis untuk anak SD dan SMP, kerja ke luar negeri gratis, beasiswa kuliah, pinjaman bunga 0%. Selain itu, di Sragen juga berdiri sekolah rakyat, sekolah berasrama serba gratis untuk anak SD, SMP, dan SMA. Selain program nasional sekolah rakyat, di Sragen juga sedang berlangsung program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
5: Nilai of Javamen.

Oke, Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda. Kali ini ada info pagi ya, tentang sangiran mendunia. Oke, Mitra Buana, kabar membanggakan dari Sragen bahwa jumlah wisata mancanegara ke Sangiran periode Januari sampai Mei 2026 naik sebesar 71,56% dibanding periode yang sama tahun lalu. 2025 ada 552 wisatawan. Kemudian tahun 2026 ada 947 wisatawan. Cina menjadi negara asal wisatawan terbanyak, disusul Jepang, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Tak hanya dikenal sebagai situs manusia purba kelas dunia, Sangiran juga menjadi pintu gerbang untuk menikmati pesona wisata Sragen lainnya, seperti Gunung Kemukus, kemudian juga kawasan Sangiran, Bayanan Hot Spring, Kartika Legend Pool, seni dan budaya Sragen. Sragen, the land of Java Man, warisan dunia UNESCO. Jejak manusia purba lebih dari 1,5 juta tahun. Ayo, pastinya ikut bangga ya dikunjungi destinasi wisata Sragen nih. Dan info ini bersumber dari Instagram diaspora.sragen. Oke, Mitra Buana, kali ini masih ada Armada dengan Penantian ya, bakal dihadirkan untuk menemani pagi Anda yang mungkin saat ini sudah mulai mau berangkat kerja ya. Di perjalanan Anda hati-hati, jangan sampai lupa membawa surat-surat kendaraan Anda gitu ya, agar lancar di perjalanan tentunya. Oke, Armada dengan Penantian bisa Anda simak.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
3: Apa sih idenya?
2: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
3: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
2: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
3: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
2: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng, memang mitra UMKM betulan nih.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
5: Bu, Bune, ngerti kacamata dari bapak ora?
6: Ora ngerti aku pak, layan ilang ya tumbas kono.
5: Artu kune langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
6: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wes regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
5: Oh ya wes bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
7: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
7: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
9: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
8: Lah malaine dikapake, Pak?
9: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
8: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
9: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abitani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen.
10: Toko Karya Manunggal 500 meter sakitulipun Pasar Blimbing Sambirejo Seragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Seragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen.
11: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
12: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
13: Nilele of Java Men.
14: Pagi Mitra Buana masih di Info Pagi. Sembari kita menantikan live talk show Aspirasi Sukowati ya, yang nanti akan berlangsung pukul 7 lebihnya 45 menit ya. Saat ini kita nantikan bersama. Baik, masih ada informasi tentang pengumuman operasi patuh candi tahun 2026. Mitra Buana, sehubungan dengan situasi dan kondisi terkini, pelaksanaan operasi patuh candi tahun 2026 untuk sementara diundur ya, sampai waktu yang akan ditentukan. Informasi lebih lanjut terkait jadwal pelaksanaan akan disampaikan melalui kanal resmi Polri. Meskipun pelaksanaan operasi ditunda, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengutamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya saat ada operasi, tetapi juga merupakan kebutuhan dan tanggung jawab bersama. Mari kita wujudkan Kamsat lantas yang aman, tertib, nyaman demi keselamatan kita bersama. Dan informasi ini bersumber dari Instagram Satlantas Res Seragen.

Buenas, mari kita menantikan live talk show Aspirasi Sukowati bersama pemerintah Kabupaten Sragen yang nanti akan mengambil tema optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen. Baik, kita nantikan bersama sembari kita menikmati teman-teman manis yang kali ini sudah Atin siapkan untuk mitra Buana semuanya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Oke, Mitra Buana, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Seruni Sukowati. Dan kali ini mengambil tema Asale Taman Doa Ngerawuh Sragen, Ziarah untuk Ngerawuh Uwuh. Dan ini bersumber dari www.solopos.espos.id. Oke, Mitra Buana, warga Sragen mungkin tidak asing dengan tempat ziarah Taman Doa Santa Perawan Maria di Fatima ya, di Dukuh Ngerawuh, Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi Sragen. Tempat itu merupakan kawasan kegiatan rohani yang dibangun dan ditata oleh umat Katolik Paroki Sragen. Itu Bupati Sepuh Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati meresmikan kawasan bersama Uskup Agung Semarang MGR Robertus Rubiat Moko pada hari Minggu tanggal 22 Oktober tahun 2017. Sejumlah warga lebih sering menyebut tempat doa tersebut dengan Taman Doa Ngerawuh. Ngerawuh merupakan nama dukuh. Selain itu, di dalam paroki Sragen memiliki sejumlah lingkungan, salah satunya yaitu lingkungan Ngerawuh. Baik Mitra Buana, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai asale Taman Doa Ngerawuh Sragen, ziarah untuk ngarah uwuh, di Seruni Sukowati edisi hari ini, kita hadirkan dahulu sebuah tembang yang sudah kami siapkan ya untuk mengawali jumpa kita di Seruni Sukowati. Nah, kali ini ada satu tembang dari Bumerang yang bertajukan

Baik Mitra Buana, masih di Seruni Sukowati dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kali ini membahas tema mengenai Asale Taman Doang Rawo Sragen, Siarah untuk Ngarah Uwah. Lagi Mitra Buana, langsung saja ya kita menuju

Setiap orang kan masing-masing bisa kesaksian-kesaksian, misalkan sakit bisa sembuh, keinginan mendaftar bisa lulus, atau yang lainnya. Akhir tahun 2010, nama Taman Doa Ngerawoh masih Gua Maria. Nama tersebut tidak relevan dengan Gereja Katolik Santa Perawan Maria Fatima. Dipercaya Maria menampakkan diri kepada tiga anak gembala tidak di goa, tetapi di tanah lapang di Portugal. Kemudian Goa Maria diubah menjadi Taman Doa. Dan gua pada taman tidak dihilangkan, namun ada gua makam Yesus yang disesuaikan dengan jalan salib. Umat Katolik memperingati kisah jalan salib setiap Paskah di Taman Doa Ngerawoh. Baik Mitra Buana, sebelum kita lanjutkan lagi membahas mengenai asale Taman Doa Ngerawoh Sragen, siarah untuk ngarah uwoh, kami akan hadirkan kembali sebuah tembang untuk Anda. Kali ini ada Jamrut dengan Maaf.

pagi Mitra Buana. Terima kasih ya untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Tentang pembahasan selanjutnya mengenai asale Taman Doang Rawuh Sragen, siarah untuk ngerah uwuh dari www.sulupos.espos.id. Mitra Buana, sejarah pembangunan. Pastor Paroki Sragen Yusuf Warsito mengatakan, sejarah perkembangan tempat siarah tersebut dimulai pada tahun 1967 dengan jumlah umat sebanyak 126 jiwa yang terdiri atas 35 keluarga. Pemerintah desa setempat memberikan sebidang tanah desa untuk pendirian kapel atau gereja dengan luas tanah lebih kurang 7.500 meter persegi. Kemudian pada tahun 1975, pemerintah desa membantu dana sebesar Rp75.000 untuk modal mendirikan sebuah kapel di Ngerawuh. Kapel Ngerawuh berdiri dan diberkati oleh Romo Suhartono. Pada tanggal 21 Juni 1976. Kemudian sejumlah umat antara lain Toto, kemudian Antonisius Agus Aminarto dan Petrus Yoyo Sudaryo memiliki gagasan awal membuat tempat siarah di Ngerawuh pada tahun 2010. Satu tahun berikutnya terbentuk kepanitiaan pembangunan tahap pertama MGR Johannes Maria Puja Sumarta melakukan

Kemudian sejumlah umat antara Toto, kemudian Athanasius Agus Aminarto, dan Petrus Yoyo Sudaryo memiliki gagasan awal ya, membuat tempat siarah di Ngerawuh pada tahun 2010. Satu tahun berikutnya terbentuk kepanitiaan pembangunan tahap pertama. Dan pembangunan tahap pertama menghabiskan biaya sebesar 384 juta 107 rupiah selama tahun 2013 sampai dengan 2014. Lalu pembangunan berhenti karena melengkapi perencanaan, izin mendirikan bangunan, dan pengesahan dari Keuskupan Agung Semarang. Pembangunan selanjutnya dengan total biaya 2,976 miliar. Sebanyak 60% dari dana yang digunakan adalah partisipasi umat Katolik Sragen. Adapun konsep Taman Doa ingin menggambarkan persiarahan melalui pertobatan dalam jiwa dan roh yang seutuhnya, agar bisa mendapatkan pengampunan dari Allah melalui Yesus Kristus. Pengembangan tersebut diwujudkan melalui pembangunan tiga bagian dalam Taman Doa, yakni pertama, menggambarkan perjuangan mengikuti Yesus di dunia yang meliputi bangunan kapel St. Maria, St. Yusuf, Taman Getsemani, dan Stasi Jalan Salib. Kedua, menggambarkan orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup menjalani persiarahan iman bersama Bunda Maria, meliputi bangunan kolam pertobatan, lingkaran tak berujung, Bunda Maria, dan salib milenium. Kemudian yang ketiga, menggambarkan persatuan umat dan Yesus, meliputi bangunan kapel adorasi Santo Aloysius, bangunan panjang yang lebarnya sama, bangunan menghadap empat sisi dan 12 pintu gerbang dari empat sisi tersebut. Oke, Mitra Buana, sebelum kita bagi info selanjutnya di Seruni Sukowati mengenai asale Taman Doa Ngerawuh Sragen, siarah untuk Ngerawuh, kita akan mendengarkan kembali sebuah tembang berikut yang bakal Latin hadirkan ya, untuk menemani Mitra Buana semuanya. Kali ini ada Santi dengan Jatuh Cinta.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mana masih di Seruni Sukawati. Jumpa masih bersama saya Tin Sardi ya, yang bakal menemani Mitra Buana di Seruni Sukawati sampai kelar nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, kembali lagi masih di 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Sebelum kita pamit undur diri di Seruni Sukawati ya, masih ada info yang akan kita hadirkan untuk Mitra Buana. Nah, Mitra Buana dijelaskan lebih lanjut, asale Taman Doang Rawoh Sragen syarah untuk ngarah uwoh. Dalam pembangunannya ada dua perizinan. Nah, izin dari keuskupan yang telah disetujui. Dan yang kedua, izin dari pemerintah IMB secara keseluruhan yang turun pada tahun 2014. Setelah mendapat izin, keuskupan dimulai menata ya, tetapi bertahap karena memang pembiayaannya yang cukup tinggi. Jadi pembangunannya juga bertahap. Nah, untuk selanjutnya pada tahun 2015, bangunan utama yakni lingkaran Bidan Maria, salib dan gereja mulai terbangun. Dan kemudian diresmikan di tahun yang sama, pada tahun 2016. Dibangun sebuah bangunan untuk kegiatan ibadah, misa, dan kegiatan ibadah yang lainnya. Kemudian secara keseluruhan, Taman Doang Rawoh diresmikan pada tahun 2017 oleh Keuskupan Agung Semarang dan Bupati Sepuh Sragen. Taman Doang Rawoh terdapat 14 titik pemberhentian dan titik terakhir ke lingkaran Bunda Maria. Kini Taman Doang Rawoh sudah dikenal banyak orang, bahkan hingga luar Jawa. Kali ini ada sebuah tembang dari Santi. Oh kasih, bisa Anda simak dulu ya. Tetap di Seruni Sukawati.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arep ngukuri sawah apa piye?
3: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
3: ya,
2: Pak?
3: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Buana, demikian ya Seruni Sukawati untuk edisi hari ini dengan tema Asale Taman Duang Rawuh Sragen. Siarah untuk ngarah uoh begitu ya. Dan kali ini bersumber dari www.solopos.espos.id. Nah, semoga apa yang Atin sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda bersama keluarga ya. Dan sampai jumpa kembali di Seruni Sukawati edisi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yuk, gerak.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Baik Mitra Buana, jurum jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kruan ada, ikutilah live talk show bersama DPRD Kabupaten Sragen. Kali ini mengambil tema pemanfaatan anggaran hibah untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Dewi Ratih dalam acara Live Talk Show bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Mitra Buana, Live Talk Show untuk edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026, mengambil tema pemanfaatan anggaran hibah untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini Anda bisa menyimak live talk show bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen melalui 94,7 Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com serta channel YouTube Buana Asri TV. Dan telah hadir bersama kami di studio. Di samping saya Mitra Buana sudah siap ya bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Muslim SAG. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi.
3: Kabar baik ya Pak untuk hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat.
3: Baik Mitra Buana dan pendengar ya, bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Muslim SAG. Nah ini nanti berbincang-bincang mengenai pemanfaatan anggaran hibah untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Sragen. Nah Mitra Buana, sekilas ya, kami informasikan untuk Anda bahwa pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mengalokasikan hibah berupa barang atau jasa kepada kelompok tani, peternak, dan pembudidaya ikan pada tahun anggaran 2026. Dan program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat sarana produksi, serta mendukung ketahanan pangan daerah. Baik, langsung saja bersama dengan Bapak Muslim SAG ya Mitra Buana. Nah Bapak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini mengenai hibah untuk para untuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Sragen yang nantinya diberikan kepada kelompok tani atau para peternak ini Bapak.
4: Ya terima kasih Mbak. Jadi DPRD dan pemerintah daerah ini konsen sekali untuk meningkatkan pendapatan penerimaan kepada masyarakat Sragen, terutama di para petani, peternak, dan tentu karena di Sragen itu tidak ada laut ya, tidak ada nelayan, tapi perikanan ada. Jadi untuk peningkatan produksi ikan, katakan seperti itu. Pertama, kita berbicara tentang kaitannya petani. Memang Sragen ini kan penyangga hasil tani nomor 3 se-Jawa Tengah.
3: Lumbung padi.
4: Lumbung padi Jawa Tengah nomor 3. Artinya, maka kepedulian dari pemerintah daerah beserta DPRD untuk meningkatkan, menjaga supaya lumbung padi tetap terjaga, menjadikan penyangga tani, penyangga hasil pertanian di Jawa Tengah nomor 3 ini kan perlu langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan termasuk di antaranya adalah pemberian hibah kepada para petani dan kelompok tani. Jadi ini sangat menarik sekali untuk peningkatan hasil tani yang ada di Sragen, Kabupaten Sragen. Yang pertama sebenarnya petani itu yang dibutuhkan adalah air tentu, Kemudian yang kedua yang dibutuhkan itu adalah pupuk, ya kan gitu. Jadi sebenarnya di Indonesia ini ada sebuah keuntungan pertanian, karena di Indonesia ini kan ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Dan apalagi di Sragen ini diuntungkan sekali, saya sering bicara, diuntungkan sekali dengan adanya Bengawan Solo, karena Bengawan Solo itu membelah dua wilayah yang ada di Sragen. Yang pertama adalah Utara Bengawan, yang kedua adalah Selatan Bengawan. Dan ini sebenarnya mendukung sekali untuk pemanfaatan air, baik karena di Indonesia ini ada dua musim, tentu kalau kita bisa menyimpan air dengan baik itu akan memperlancar penyediaan air untuk petani. Yang kedua adalah dengan adanya Bengawan Solo tadi. Selain itu ada waduk yang di Gajah Mungkur ya, di Gajah Mungkur itu. Itu kan pengairannya sampai ke Sragen. Maka ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Secara maksimal, kemudian kalau ada kebutuhan yang tidak terjangkau oleh waduk Gajah Mungkur itu bisa diambilkan dari air Bengawan Solo. Memang sayang hari ini air Bengawan Solo tidak seperti 40 tahun yang lalu yang bersih, tapi hari ini Bengawan Solo airnya sudah mulai keruh, dan ini juga PR bagi DPR, juga pemerintah daerah, bagaimana supaya Bengawan Solo ini menjadi air yang bersih seperti dulu gitu, supaya nanti masyarakat dalam penggunaannya untuk pengairan air tidak apa menjadikan polusi tanah yang ada di Kabupaten Sragen seperti itu. Ini tugas dari pemerintah, juga dari DPRD untuk bagaimana supaya Bengawan Solo bisa jadi bersih. Yang pertama adalah air. Tentu ketika air ini sudah apa namanya mencukupi untuk kebutuhan air pertanian, karena pokok ya. Pertanian itu air itu pokok. Ya. Yang kedua adalah yang perlu di apa namanya perhatikan juga adalah kaitannya dengan pupuk. Pupuk ini alhamdulillah akhir-akhir ini lancar ya distribusinya. Karena pupuk kalau tidak lancar ya memang agak repot, agak repot. Karena hari ini itu pupuk itu menuju sekali untuk peningkatan hasil dari produksi pertanian. Hasil dari pertanian itu kan salah satunya faktornya adalah pupuk. Kemudian juga ada namanya selain pupuk dan air juga namanya kebutuhan sarana produksi pertanian saprodi ya. Di dalamnya ada namanya benih dan obat-obatan. Nah, jadi hibah tadi diantaranya ada juga benih, kemudian obat-obatan, kemudian kaitannya fisik ya alat pertanian
2: ya, kan itu ya, Pak,
4: Nah alat sintan itu yang diberikan dalam bentuk hibah tadi seperti itu juga. Jadi ini semuanya ini adalah untuk peningkatan hasil produksi pertanian yang ada di Kabupaten Sragen. Kita tahu bahwa untuk meningkatkan hasil produksi itu ada dua cara, Mbak. Yang pertama ekstensifikasi dan yang kedua adalah intensifikasi. Kalau ekstensifikasi itu penambahan hasil produksi ketika penambahan lahan, dan tidak mungkin ini penambahan lahan yang ada di Sragen, karena lahannya ya itu aja, bahkan ada sebuah pengurangan kan. Ini ya, maka yang harus dilakukan adalah intensifikasi. Caranya bagaimana intensifikasi, yaitu sarannya tadi air tercukupi, kemudian pupuk apa lancar. Namanya pupuk lancar, alat pertanian, obat-obatan, kemudian modal usaha dan penyuluhan. Penyuluhan ini penting. Penyuluhan ini tugas penyuluh-penyuluh ini bagaimana supaya tidak terkena hama, bagaimana supaya hasilnya bagus, bagaimana benihnya unggul. Ini kan tugas penyuluh, bagaimana memberikan pemahaman kepada petani supaya hasil dari pertanian itu meningkat. Dan di antara hibah-hibah yang diberikan itu adalah yang menunjang ini semua. Alsintan, pupuk, obat, kemudian ada irigasi, dan ini penting. Dan ini kalau dilakukan, insya Allah hasil produksi tani yang ada di Sragen ini akan meningkat. Dan itu inti dari intensifikasi, Dan kalau ini bisa dilakukan, maka penyangga ketiga di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ini sebagai penyangga hasil pertanian ketiga di Jawa Tengah akan bisa kita terus jaga.
2: Dipertahankan.
4: Bisa gitu ya, dipertahankan. Nah itu kaitannya dengan pertanian. Yang kedua kaitannya dengan hibah peternak. Sebenarnya kaitannya peternak dengan petani, kalau zaman dulu, Mbak, kalau zaman dulu itu saling berkaitan sekali. Kenapa? Zaman dulu tuh orang petani pasti punya
3: ternak.
4: Petani punya sapi. Mm-mm. Kalau zaman dulu banyak petani punya kebo, punya kambing, punya ite, punya ayam. Itu bagus sekali. Karena di situ nanti selain kita mendapatkan hasil dari ternak itu, terutama lagi adalah menunjang pertanian, yaitu pupuk kandang. Dan pupuk kandang itu lebih organik, lebih bagus dibandingkan dengan pupuk apa namanya kimia. Karena kalau pupuk kandang, semakin di pupuk kandang itu semakin lama itu tanah akan subur. Tapi kalau pupuk kimia itu lama-lama, kalau hari ini umpamanya tahun ini dipupuk satu kintal, berikutnya itu kan lebih. Tapi kalau pupuk kandang tidak, pupuk kandang itu hari ini dipupuk nanti semakin sana semakin subur gitu. Yeah. Jadi itu kan kelebihan dari pupuk kandang. Maka dari situ pemerintah dan DPRD itu sangat konsen, tadi saya bilang, untuk memberikan bantuan hibah ternak. Dan hibah ternak itu banyak sekali yang diberikan kepada kelompok-kelompok ternak yang tentu yang sudah berbadan hukum. Ada aturan-aturan yang perlima itu, jadi tidak sembarangan kemudian asal diberikan, itu tidak. Ya, karena kan ini kan namanya masyarakat harus dipertanggungjawabkan dengan baik, kan kayak gitu. Selanjutnya adalah kaitannya dengan perikanan. Kalau tadi di depan saya sampaikan bahwa di Sragen tidak punya laut, jadi tapi perikanan dan perikanan DKPP kan tetap ada. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, kan seperti itu. Sekalipun ini kan apa namanya waduk-waduk kecil kan banyak yang ada di Sragen. Jadi di dinas pertanian itu biasanya kalau pas musim hujan itu menyebar benih-benih ikan di waduk-waduk kecil yang ada di Kabupaten Sragen. Itu banyak sekali waduk-waduk kecil, ada di Utara Bengawan itu ada, di sana daerah Selindro itu juga ada waduk, di daerah Poleng itu di Gesi itu ada, di Tanon juga ada, mungkin daerah Dawung juga ada. Banyak sekali waduk-waduk kecil yang kemudian itu untuk disebarkan benih-benih ikan yang kemudian kalau pas musim kemarau gitu, insya Allah masyarakat bisa memetik hasil panen dari dari bibit-bibit ikan itu. Nah itu kan semuanya rangkaian ini adalah muaranya adalah untuk ketahanan pangan. Dan ketahanan pangan ini harus dilaksanakan karena amat undang-undang nomor 18 tahun 2002 nomor 18 tahun 2012 kaitannya dengan pangan. Kalau pangannya aman, Mbak, insya Allah masyarakat juga tenteram. Masyarakat juga senang, kan seperti itu.
3: Iya, betul.
4: Jadi tiga hal ini penting, ini untuk ketahanan pangan di Kabupaten Sragen harus kita jaga benar-benar supaya ya masyarakat senang. Sekolahnya akan senang, jadi pertanian juga sesuai dengan harapan. Kemudian ternaknya juga bagus, kemudian perikanan juga semua untuk menambahkan nutrisi yang tadi di semua masyarakat. Kayak gitu. Kan begitu.
3: Ya, jadi ini ya Mitra Buana, ada tiga hal yang penting ya untuk nantinya bermuaranya untuk ketahanan pangan. Jadi dari pertaniannya, dari peternakan dan perikanan yang ada di Sragen ini ya Mitra Buana. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dan di Sragen ini juga ada ya, tidak hanya waduk tapi embung-embung itu ya Pak ya,
4: banyak sekali.
3: Ini untuk membantu masyarakat juga para petani agar air yang ada di Sragen ini irigasi tetap lancar untuk pertanian dan juga perikanan seperti itu. Dan tentunya pertanian ini tidak jauh dan ini terintegrasi dengan peternakan. Sektor peternakan gitu. Karena kebanyakan seperti yang disampaikan Pak Muslim tadi ya, zaman dulu itu petani pasti punya ternak gitu. Jadi sudah terintegrasi. Nah, ini Bapak, untuk proses penentuan kelompok penerima bantuan hibah ini bagaimana ini?
4: Jadi gini, kaitannya kalau pertanian itu tentu tidak lepas dengan ada namanya kapoktan, kelompok tani kan gitu. Penerimanya biasanya melalui kelompok tani supaya mudah untuk pengawasan.

0: ini diberikan kepada asal tidak. Jadi tadi saya bilang bahwa ini kan uang masyarakat yang kemudian tentu juga harus dipertanggungjawabkan. Salah satu persyaratannya adalah kelompok-kelompok itu yang sudah berbadan hukum. Berbadan hukum, kemudian mereka juga dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Dinas Peternakan. Umpamanya salah satu diantaranya diantara kelompok itu ada DTKS-nya, ada KK miskinnya, kan seperti itu. Karena ini menunjang sekali, mereka masuk kategori umpamanya KK miskin itu dia bisa mengakses bantuan dari ternak itu. Supaya untuk meningkatkan apa ya, meningkatkan pendapatan mereka di sektor peternakan kan gitu. Juga begitu juga kaitannya perikanan juga seperti itu. Pasti kan ada kelompok-kelompok perikanan seperti itu. Jadi gitu. Pada intinya adalah kelompok-kelompok semuanya harus berbadan hukum kan kayak gitu. Supaya gampang-gampang evaluasinya, yang koneksinya gampang kan kayak
1: penyaluran,
0: gitu.
1: Evaluasinya juga gitu.
0: Ya, seperti itu.
1: Jadi ini untuk total anggaran yang dialokasikan untuk program hibah ini, Pak. Untuk DKP 3 ini, Pak.
0: Ini sangat ya banyak ya sebenarnya ya. Kalau rinciannya memang ada rincian, tapi sekilas totalnya sekitar hampir 10 miliar. Artinya itu sangat membantu sekali ya kalau menurut saya. Ya menurut saya itu sangat membantu sekali untuk petani, baik kelompok ternak, baik kelompok perikanan, karena bantuan yang begitu banyak yang bisa harus dimanfaatkan dengan baik. Supaya tadi produksi padi meningkat, produksi ternak meningkat, produksi perikanan meningkat, yang itu kemudian menjadikan ketahanan pangan yang kuat yang ada di Kabupaten Sragen kan seperti itu.
1: Nah, untuk mekanisme pengawasannya sendiri, Pak, penggunaan bantuan yang telah disalurkan ini dari DPRD itu seperti apa?
0: Tentu kita berkomunikasi dengan dinas terkait. Dinas terkait kalau nah ini kan mesti kan DKPPB tadi ya, dinas terkait dengan pertanian, bagaimana supaya kita memastikan bantuan itu sampai tepat sasaran ya, dengan persyaratan-persyaratan. Tentu teknis itu yang tahu kan dinas ya, tahu yang dinas. Paling kita tidak kita kan menanyakan apakah penyaluran sudah sampaikan atau belum. Kemudian kita tanyakan pula sudah dievaluasi atau belum. Dari dinas sudah turun ke biasanya kan seperti itu. Dinas itu kalau memberikan katakanlah bantuan ternak, pasti dia turun, dia ngecek dulu persyaratannya sudah memenuhi syarat atau belum. Dan itu teknis itu yang tahu kan dinas, ya kan seperti itu. Tapi kita percaya kepada dinas bahwa mereka selalu turun ketika memberikan bantuan ini supaya benar-benar tepat sasaran. Nah, kita kan mesti kan menanyakan apakah ini sudah di, dan saya berharap bahwa di 2006 kalau bisa segera saja dicairkan bantuan-bantuan biar pemanfaatnya segera bisa dirasakan oleh masyarakat kan seperti itu. Nanti setelah pemberian itu kan bisa ada evaluasi kan seperti itu. Jadi dinas teknis-teknis seperti itu saya kira sudah hafal lah caranya seperti apa. Dia pasti turun bawah, dia ngecek kelompok ini abal-abal tidak seperti itu umpamanya. Kelompok ini benar atau tidak. Karena dia yang bertanggung jawab dia. Kan kita kan sebagai dewan kan menyampaikan aspirasi. Ini loh. Tapi nanti secara regulasi kan ini memenuhi syarat tidak yang tahu kan tetap dinas. Kan seperti itu.
1: Yang mendata dari dinas juga. Dari
0: dinas juga kan seperti itu. Maka kita berharap kepada dinas terkait dalam hal ini DKPP untuk benar-benar validasi kaitannya dengan persyaratan ini harus bagus. Validasi ini harus tepat supaya tidak salah sasaran dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dari kelompok tani itu tadi atau kelompok ternak itu tadi.
1: Ya, baik Pak Muslim ya, sangat menarik sekali ya perbincangan kita pagi hari ini ya Mitra Buana mengenai hibah yang diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen ya. Dan di tahun anggaran 2026 ini pemerintah daerah mengalokasikan hampir 10 miliar rupiah untuk dana hibah di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, masih di Live Talk Show bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen yang pagi hari ini didampingi ini ya bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen.

Yakin Bapak Muslim SAG di Live Talk Show pagi hari ini. Dan tentunya sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Buana Asri FM, Radio Publik Sragen 94,7.

0: So.
1: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam acara live talk show bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen yang pagi hari ini membahas tema mengenai pemanfaatan anggaran hibah untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Sragen, di mana pagi hari ini bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Bapak Muslim SAG. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Muslim tadi ya, bahwa di Sragen ini merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Tengah dan masih mempertahankan urutan ketiganya, di mana memang pertanian di Sragen ini ya, tidak hanya di sektor padi saja, namun pertanian yang lain ini juga ada ya Mitra Buana, seperti pertanian jagung dan juga pertanian tebu. Ini masih ada di Kabupaten Sragen. Nah, nanti lebih jelasnya ini Bapak Muslim ini akan menjelaskan ya mengenai pertanian tebu dan juga pertanian jagung yang ada di Kabupaten Sragen. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa tiga hal yang untuk tetap meningkatkan ketahanan pangan yaitu dari sektor pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Sehingga dari tiga hal ini ya, kalau semuanya lancar pasti pangannya juga aman, seperti itu. Dan tentu tidak hanya itu saja ya Mitra Buana, jadi indikator dari keberhasilan dari pertanian ini juga adanya pupuk yang lancar, kemudian adanya obat-obatan dan juga pemberian alsintan atau alat peternakan ya, alat pertanian ini juga ada bantuan benih, ini juga sangat membantu sekali bagi para kelompok tani ataupun kelompok ternak. Nah ini Pak Muslim, Sragen kan tidak hanya padinya saja ya Pak ya, tapi juga ada pertanian yang lain seperti jagung dan tebu. Nah ini seperti apa Pak perkembangannya?
0: Ya memang gini, kalau padi itu kan di dalam lahan basah ya, lahan basah harus kecupkan air kan, harus harus terpenuhi, airnya harus terpenuhi. Beda dengan jagung. Kalau jagung ini kan tidak membutuhkan air kan, tidak seperti padi. Dan ini memang kalau jagung itu kebanyakan kalau di Sragen di utara Bengawan, karena di utara Bengawan itu airnya tidak seperti di selatan Bengawan, kan sedikit agak pegunungan di utara Bengawan itu. Tapi alhamdulillah bahwa kemudian jagung hari ini di Sragen ini sangat terkondisikan dengan baik karena musim hujan yang bagus, ya kan seperti itu. Karena padi ini, karena jagung ini kan tidak bisa kemudian air banyak itu nggak bisa, itu akan mati. Oh, dan jagung ini yang dibutuhkan adalah seperti siraman-siraman. Karena hujannya seperti ini bagus sekali, bahkan beberapa tahun ini di Sragen di utara Bengawan bisa menanam jagung sampai 3 kali kadang-kadang. Karena hujannya sering gitu, hujannya sering. Ya biar rata-rata sebenarnya kan 2 kali, tapi ini kan bisa 3 kali. Dan ini harga jagung ini bagus sekali, dan ini kan tugas dari pemerintah untuk menstabilkan harga ini ya. Dan ini yang dirasakan sekali oleh petani jagung yang ada di utara Bengawan ini, utara Bengawan. Karena apa? Karena harga jagung ini bisa stabil. Jadi sebenarnya kalau saya sering ngobrol dengan petani jagung itu yang diharapkan harga itu jangan tinggi-tinggi, yang penting stabil. Artinya begini, dulu kan pernah harga jagung itu satu kintal sampai 800, satu kilonya 800 atau berapa gitu ya. Tapi kemudian tahu-tahu turun sampai 3.000 atau berapa, 8.000 atau 3.000 atau 4.000. Itu kan tidak apa ya, fluktuasinya kan repot membacanya petani. Tapi petani mintanya harga itu enggak usah tinggi-tinggi, paling 6.000 tapi stabil gitu. Petani bisa membaca. Nanti pupuknya berapa, ongkos tenaganya berapa, obat-obatnya berapa, kan bisa dibaca kalau harga itu stabil. Tapi kalau harganya istilahnya jlok-jlik, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang itu bingung petani. Maka ini alhamdulillah hari ini pemerintah bisa menjaga harga ini. Harga di kisaran 6.000, 6.000, 5.000 sampai 6.000. Itu harga bagus dan petani merasa ini udah untung kan gitu. Kalau bisa menjaga harga itu, saya kira petani merasakan. Dan ini semuanya juga tergantung tadi peran dari pemerintah daerah kaitan dengan hibah. Tentu hibahnya di situ ya sama saja dengan seperti petani, maksudnya alsintannya, obat-obatnya, benihnya, kan seperti itu. Dan ini yang saya mendengar dari masyarakat, yang saya kan kebetulan di Utara Bengawan ini,
1: iya.
0: Dan saya banyak masyarakat yang bercerita kaitannya dengan panen jagung ini, alhamdulillah mereka melakukan dengan harga yang baik itu. Maka ini sekali lagi saya menyampaikan bahwa ini kaitannya hibah, ya sama saja kayak petani padi, iya. Dan juga hibahnya seperti iya. Itu ya. Yang kedua kaitannya dengan tebu. Ya, jadi ini sragen ini kan kalau dulu Utara Bengawan itu kan dinyatakan atau banyak orang yang bilang daerah gersang, daerah yang sulit ditanamin, paling tanamannya itu 40 tahun yang lalu paling singkong, singkong. Dan rata-rata tebu itu di selatan Bengawan, karena betul. Tebu itu juga membutuhkan air yang agak cukup. Tapi setelah waktu itu kan masih angkutan tebu itu masih pakai semacam kayak rel gitu ya, sampai kereta kan kayak gitu ya. Ya, tapi kemudian karena di Utara Bengawan itu tidak kereta, jalannya masih jelek, akhirnya kan angkutannya hasil panen itu kan nggak bisa, makanya di sana nggak ada tanaman tebu yang ada karena jalannya masih jelek ya waktu itu ya. Akhirnya semuanya terfokus ke selatan Bengawan. Kan itu ada rel, ada kemudian dengan perkembangannya ada truk, karena jalannya sudah bagus. Kalau Utara Bengawan kan tidak bagus kan kayak gitu. Ya kemudian dengan berjalannya waktu, jalan-jalan sudah bagus, kemudian yang produksi tebu, yang penanaman tebu di selatan Bengawan itu beralih ke padi, dan kemudian tebu pindah ke Utara Bengawan. Dan sekarang tebu di Utara Bengawan banyak sekali yang dulunya tidak bisa ditanami, ya paling cuma singkong, jagung seperti itu, sekarang sudah ditanam tebu, dan itu hasilnya luar biasa sekali, dan sekarang juga banyak yang ya katakanlah jadi sodagar-sodagar tebu yang luar biasa berhasil. Tapi ada satu PR Mbak, ada satu PR untuk pemerintah daerah. Bagaimana untuk meningkatkan, lagi-lagi saya bilang intensifikasi, kalau ekstensifikasi nggak bisa, intensifikasi. Zaman dulu itu panen tebu itu rata-rata 4 meter. 4 meter, karena memang pengelolaannya bagus, airnya cukup, pupuknya bagus, kemudian penanamannya juga bagus, benihnya juga bagus. Akhirnya tuh tebu itu kalau panen tuh 4 meter, Mbak. Saya ingat sekali itu 4 meter. Tapi hari ini yang ada di Utara Bengawan paling 2 meter setengah. Artinya apa? Kalau kita mau meningkatkan hasil produksi tebu itu harus dijadikan bagaimana tebu ini supaya panjangnya sampai 4 meter seperti dulu, bisa besar-besar kan seperti itu. Ya nanti kalau itu kan otomatis kan bisa 2 kali lipat. Ini kan intensifikasi seperti ini, maka ini adalah tugas pemerintah, pemerintah dan tugas kita semua ya, masyarakat juga, bagaimana supaya hasil panen tebu ini tidak hanya cuma 2 meter tapi bagaimana supaya jadi 4 meter seperti dulu. Nah ini mesti kan kecukupan air juga harus tercukupi, kemudian pupuk juga tercukupi, benih juga yang harus bagus, terus kemudian ada pendampingan, penyuluhan, bagaimana ini bisa berhasil sampai 4 meter tadi, kan kayak gitu. Ini kalau bisa dilakukan, sragen luar biasa sekali hasil panen tebunya, Mbak. Kalau ini bisa dilakukan, ini PR ya, ini PR. Ini PR bagus sekali, peluang untuk intensifikasi kaitannya hasil produksi tebu. Nah, makanya kalau ini bisa kita lakukan, wah insya Allah, ya makmur lah kayak gitu, petani tebu kayak
1: seperti itu. Apalagi di Sragen juga ada pabrik gula
0: ya. Pabrik gula.
1: Itu sangat mendukung sekali nih kalau di Sragen ada tanaman tebu juga gitu. Nah ini ya Mitra Buana, sangat menarik sekali, dan Sragen ini kota yang luar biasa juga dengan hasil pertaniannya, tidak hanya satu jenis tapi ada tanaman padi, tanaman jagung, tanaman tebu yang menjadi salah satu pertanian utama yang ada di Kabupaten Sragen. Nah ini Pak, untuk program hibah ini apakah berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, dan seberapa besar manfaat bantuan hibah yang diterima bagi kelompok tani?
0: Saya selaku anggota dewan, selaku wakil rakyat, tentu berharap ya kepada pemerintah daerah Kabupaten Sragen agar hibah ini ya tetap berlanjut, karena itu sangat membantu sekali produktivitas bagi para petani, baik petani padi, petani jagung, petani tebu, atau dan yang lain, itu sangat membantu sekali. Dan kemudian ya minimal sama, syukur bisa dianggarkan lebih. Semuanya memang tergantung anggaran yang ada di daerah kan, begitu. Ketika memang anggarannya besar, ya saya selaku anggota dewan minta tolong kepada pemerintah daerah anggaran hibah ini untuk bisa dilanjutkan. Tentu ya tidak, kalau seperti ini kan tidak semua kelompok dapat bantuan, tentu harus bergulir.
1: Iya.
0: Kalau yang kemarin hari ini kelompok A, besok kelompok B, atau gapoktan A, gapoktan B, bergilir, jangan orang-orang itu saja.
1: Iya.
0: Karena orang sebenarnya kan tidak merata kan seperti itu.
1: Betul, Bapak.
0: Tapi kalau umpamanya bisa dibergilir, dan itu kan catatan itu kan ada di dinas.
1: Hmm.
0: Kalau memang sudah dapat, ya jangan dikasih lagi dong, ganti giliran yang lain dong. Ini kan unsur keadilan kan situ. Jangan kemudian yang dapat itu aja,
1: bahwa kasihan yang merasakan.
0: Ya, ya seperti itu. Saya tertarik seperti itu. Tapi pada intinya bahwa saya mendorong bahwa hibah ini bisa terus diberikan. Ya tentu yang bisa produktif, jangan ya bisa dimanfaatkan lebih lama lagi. Banyak ke Alsintan kan bisa dimanfaatkan lebih lama lagi. Kalau banyak benih segala macam kan cuman temporal ya istilahnya ya.
1: Iya.
0: Jadi sekali pakai kan seperti itu. Tapi kalau Alsintan ini kan penting, syukur-syukur kaitannya bagaimana dipikirkan supaya air ini ya, masalah air ya, masalah air ini bisa benar-benar mengena kepada petani. Jadi karena memang air itu adalah pokok dari sebuah pertanian.
1: Yeah.
0: Jangan sampai kemudian pertanian tidak ada air, banyak itu ya percuma saja. Mungkin dibuat irigasi tentunya, atau mungkin buat bendungan-bendungan kecil tidak masalah. Masalah sebenarnya penting ada air itu kan untuk penyimpanan air. Dan ini tadi saya bilang bahwa Indonesia diuntungkan dengan dua musim. Kalau musim hujan tentunya kita harus siap-siap menyimpan air, jangan kemudian musim hujan air kita buang ke kali kemudian langsung hilang, jangan. Bagaimana caranya? Tampung dalam bendungan, buat bendungan-bendungan kecil. Kalau umpamanya di utara Bengawan kan banyak ini ya, ya mungkin bisa dibuat bendungan-bendungan kecil yang nyambung-bung kecil, yang itu fungsinya untuk menyimpan air. Ya, entah itu nanti larinya kemana kan untuk simpanan air, apalagi hutannya sudah berkurang seperti itu. Ya penyimpannya dari embung-embung kecil ini.
1: Iya.
0: Nah itu bantuan-bantuan seperti itu penting gitu loh, untuk menindaklanjuti bagaimana kebutuhan ketika kita menanam jagung atau menanam tebu atau menanam padi seperti itu, Mbak.
1: Iya.
0: Jadi, intinya pada hibah ini saya berharap pemerintah daerah supaya tetap mengalokasikan ke depan supaya benar-benar kemanfaatannya dirasakan oleh masyarakat seperti itu.
1: Nah, jadi bantuan hibah ini sangat mendukung sekali ya Pak untuk ketahanan pangan daerah ya Pak.
0: Oh iya, pasti itu pasti.
1: Nah ini Pak, langkah yang perlu dilakukan agar manfaat hibah dapat dirasakan dalam jangka panjang.
0: Ya gini, jadi pertanian kan punya penyuluh ya, punya penyuluh. Jadi penyuluh itu memberikan pendamping kepada petani, pada para peternak, baik peternak sapi atau kambing atau yang lain juga perikanan. Dan penyuluh mesti hadir, mestinya hadir.
1: Yeah.
0: Bagaimana biar bantuan-bantuan itu bisa dimanfaatkan dengan baik.
1: Yeah.
0: Biar jadi umpamanya dikasih bantuan ternak. Penyuluh ini hadir bagaimana ternaknya supaya berkembang. Jangan kemudian setelah dikasih ternak ya belum lama, belum sampai berkembang sudah maaf banget dijual. Itu enggak mendidik, tidak.
1: Yeah.
0: Jadi pengawasannya adalah penyuluh ini harus hadir ke masyarakat. Jangan penyuluh hanya di kantor saja. Jadi saya tertarik umpamanya langsung turun ke bawah. Kan data sudah ada.
1: Yeah.
0: Yang dapat ternak itu siapa? Yang dapat hibah itu siapa? Yang mana penyuluh pertanian yang dapat bantuan ini siapa? Turun, dicek bagaimana ini dimanfaatkan benar atau tidak, berkembang atau tidak. Kalau syukur banyak bisa berkembang, bisa dikasih insentif lagi, malah ditambah umpamanya seperti itu ya. Tapi kalau enggak, ini berarti kan malas, masyarakat warganya malas. Oh berarti tidak niat dia bertenak ini, ada kan seperti itu. Jadi dikasih malah di, nah kalau berarti ditambah banyaknya seperti itu. Kalau memang ada prestasi, tapi kalau enggak ada prestasi, nah ngapain orang-orang malas kan seperti itu. Maka tertarik ini penyuluh, peranan penyuluh untuk supaya hibah-hibah ini bisa produktif, lebih produktif gitu loh. Setelah dikasih bantuan, bukan kemudian malah untuk konsumtif, tidak, tapi supaya berkembang. Kecuali kalau hasilnya untuk konsumtif tidak masalah. Tapi kalau umpamanya tahu-tahu belum ada hasilnya, sudah untuk konsumtif kan agak repot ya. Kayak seperti tujuan kita itu, tujuan pemerintah daerah dan DPR itu sebenarnya kan ibaratnya memberi kail, memberi kail untuk carikan sendiri, bukan kailnya dijual untuk makan kan, seperti itu, tidak
1: memberikan
0: seperti
1: modal
0: itu.
1: Juga
0: ya kan kayak itu. Itu sebenarnya apa namanya, menguntungkan sekali untuk penerima itu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi langkah-langkah ini penyuluh itu diberdayakan lah. Jadi tugas penyuluh itu apa, benar yang sudah dapat buat di apa namanya, turun ke bawah tadi, dicek atau dikasih pendampingan, cara supaya berternaknya bagus, dikasih makan apa, dikasih obat apa, umpamanya kayak gitu loh. Jadi kan nanti senang, saya kira peternakan juga akan senang kalau didatangi penyuluh.
1: Iya Pak.
0: Bukan berarti malah tidak senang, tidak. Saya kira akan senang, oh diarahkan, oh kalau ternak kambing seperti ini caranya, kalau ternak kambing seperti ini supaya tidak sakit gimana, kalau perlu dibersihkan atau diguyang, zaman dulu namanya ya, ya dimandiin umpamanya, ya tidak apa-apa, dikasih apa caranya supaya tidak apa sakit kakinya atau apa, kayak gitu kan ada tak? Ya itu penting, itu juga penyuluh yang harus kan banyak penyuluh.
1: Diberikan sosialisasi apalagi di zaman yang canggih ini, digitalisasi ya Pak ya, pertanian modern ini juga sudah ada gitu, seperti itu. Nah Bapak, ini ya sebagai closing statement di Live Talk Show pagi hari ini ya Pak ya, dari tema kita yaitu pemanfaatan anggaran hibah untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Sragen. Nah ini pesan dan harapan dari DPRD Sragen ini bagi para penerima hibah ini Pak.
0: Iya. Ya, jadi yang bisa merubah nasib kita itu adalah kita sendiri, ya. Jadi saya sering bicara seperti ini. Ketika ada pilihan-pilihan, baik pilihan bupati, pilihan DPR, itu setelah yang kita pilih itu jadi, itu tidak akan bisa merubah kondisi kita, ya. Siapa yang bisa merubah kondisi kita? Katakan maksud saya seperti ini. Ketika orang itu pilihannya jadi, bupatinya jadi, DPR-nya jadi, kok kemudian dia jadi petani kemudian jadi pegawai? Saya kira tidak bisa. Dia tetap akan jadi petani, dia akan jadi tukang ngarit, dia akan jadi, itu tidak masalah. Yang penting semangatnya ada. Karena ada sebuah ayat Al-Qur'an yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah. Kalau kamu malas ya kamu enggak punya duit kan, seperti itu. Maka semangat ini penting. Kalau pemerintah kan tugasnya memberikan hibah sudah. Kan pemerintah umpamanya memberikan jalan yang baik, infrastruktur yang baik kan sudah berusaha, sekalipun mungkin belum sempurna tapi kan sudah dilakukan. Kemudian juga pendidikan juga seperti itu. Tapi yang kaitannya dengan ekonomi, yang merubah kita itu adalah kita. Bagaimana kita semangat? Kalau kita semangat kerja, insya Allah punya duit. Kenapa orang nggak punya duit? Karena dia tidak mau bekerja, karena dia malas. Lah kemalasan-kemalasan ini yang harus kita buang jauh-jauh. Kalau masyarakatnya semangat bekerja, insya Allah baik DPR untuk menyampaikan aspirasi, pemerintah untuk memberikan bantuan, saya kira juga akan semangat. Tapi kalau masyarakatnya tidak semangat, ya saya kira juga malas-malas seperti tadi yang saya sampaikan. Maka ini pesan saya, marilah kita merubah diri kita dengan sikap kita. Kalau kita bisa merubah sikap kita dengan baik, insya Allah ke depan kita akan menatap masa yang lebih baik pula. Seperti itu ya.
1: Untuk petani juga ya Pak ya, bagi semua kelompok tani, kelompok ternak ini bisa memanfaatkan hibah yang diberikan pemerintah daerah ini dengan sebaik mungkin, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Muslim yang sudah hadir ya di talk show pagi hari ini Mitra Buana. Pemanfaatan anggaran hibah untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan dan peternakan di Kabupaten Sragen dengan jumlah yang tidak begitu sedikit ya, hampir 10 miliar rupiah ini bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan ya, ini diberikan, dialokasikan dari pemerintah daerah yang nantinya juga akan disalurkan kepada kelompok tani, bagi para peternak dan juga para peternak ikan, seperti itu. Nah, semoga informasi ataupun talk show pagi hari ini bermanfaat yang sudah disampaikan oleh Pak Muslim. Semoga ini membantu sekali bagi para kelompok tani ataupun kelompok ternak yang ada di Sragen ya Pak ya. Dan semoga Sragen tetap menjadi, bisa tetap mempertahankan ya, peringkat ketiga sebagai lumbung padi di lumbung pangan di Jawa Tengah. Seperti itu. Terima kasih Pak Muslim untuk kehadirannya. Dan Mitra Buana serta pendengar, demikian talk show pagi hari ini bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen yang membahas tema mengenai pemanfaatan anggaran hibah untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Sragen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Live Talk Show edisi selanjutnya. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Javamen.
3: Baik Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama live talk show bersama DPRD Kabupaten Sragen dengan mengambil tema pemanfaatan anggaran hibah untuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita nantikan bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Javamen.
4: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
5: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
4: Yen artone sithik?
5: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
4: Aman ora niku, Pak?
5: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
4: Berhadiah mboten, Pak?
5: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
4: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
5: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
4: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
6: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
7: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
8: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
9: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
8: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
9: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
8: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
10: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856 4262 3739.
11: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
12: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
13: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
14: penebas
13: ya, Pak?
14: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
13: Potensine saka ngendi?
14: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko maju mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupuh Sragen. Toko makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko restu tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
15: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
16: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.
3: Iki parmiyasa ling satresna sampun ngaturaken. Kalau wau minangkani pamundhut saking Pak Jasmino ingkang ngersakaken lelanganipun nggih. Samangke kula badhe single-single rumiyin ngaturaken sugeng siang kagem Pak Pono Sucipto, Mbak Pilihan pimidhangaken. Ugi katur Mas Andri Setiawan sugeng siang di Pak Timbul nggih, Pak RT Membo ugi ngaturaken sugeng siang Mas Diat. Nggih, sugeng siang ugi pamulun wonten ing Mojosoko Mas Joko Supriyanto ingkang wonten ing Tanon ugi sugeng siang. Lajeng katuraken menika kagem Mas Es dados miyartosipun Mas Aat ugi Mas Aan lan ugi katur Mas Roni.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Iya Pak Rimerso, sampun gak terakan dalangan kalau mau sigar gak terakan ya. Menikah kagem bumi kau yang kau ngutani KTP Rosan Birjo. Kalau sing akan lagi panem Bromo yang sampun Kapiarso, kalau mau minangkan di Pamundut saking Pak saking Pak Ponos itu cipto ya yang ngerasakan dalangan ipun. Sama ke kita lah jengakan malih tasih wonten atur seragen asri kulu mantar buah nasi seragen malati rinun cengkang sana jengipun mangke pada gak terakan neko kagem bunda gini gak ngerasakan lelangan ipun ye lan semoga yang mangke pada kepan kita malih pada ngerasakan lelangan mantar SMS suki WA 082-133-95-0947 belum mantar telepon 0271-8907-999 makatan ye lan ingkang samangke badhe katerakan lelanganipun menika menangani pamundhut saking pundhakini. Badhe katerakan menika melati rinonce semoga sugeng midhangetaken.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal

0: dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nang iki kok padha kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak, saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Senglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Ya pemirsa, kita sama aturakan lelangan ya. Kalau yang sabun gak aturakan, lan semoga yang makan pada kebaran kita pada yang rasakan lelangan malih ya. Lumantar SMS ya 082-133-95097, lumantar telepon 0271-8907-99.

0: Iki kalau gending tersenah sampun kapiarsa sampun gak terakan. Ingkang salah sipun menikah ingkang badik bareng genton sugeng siang buana Sri Sragen.
1: Sugeng siang buana Sri Sragen.
0: Iki sugeng siang.
1: Amin.
0: Iki sugeng siang. Iki.
1: Lang ini tas ya mas.
0: Oh tas ya. Menapa ingkang pengerasakan?
1: Kapusan janji mas.
0: Oh iya kapusan janji. Genton pun kagam seneng.
1: Cara iki. Salamipun kangge Mas Dwi.
0: Enjing.
1: Saya.
0: Enjing.
1: Kagem Bunda Ros, Bunda Dini, terus Bunda Lasmiati, Bunda Natali, Bopo Pono, terus Bopo Suroto, Tak Roto.
0: Enjing.
1: Terus Bopo Es, lan sedaya kemawon Mas Dwi.
0: Enjing.
1: Ya sampun
0: ngaten wae
1: Mas.
0: Ngaten nggih. Waalaikumsalam. Yo greng matur suwun iki kakang kebaikan kang matur ngundang nggih. Atur langane kempun kersakaken mangke wonten kapusan janji. Lan semoga samangke badhe katraken rumiyin atur langanipun nggih kapusan janji ugi kanca dumateng sedaya samangke ta sistem dangetaken wonten atur seragen asriku lumantar Bu Anak Asri seragen kita aturaken semoga menika nggih kapusan janji kakang kebaikan ingkang wonten ngundang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

Pemirsa mengucap semantan atur pasukatan Seragen Asri Kulumantar Buana Asri Seragen Pepanggian Wotani Dinten Rebu Sore Kaping Sedasa Wulan Juni Kalehu Namlikur Lan Bukit Meropeng Kang Katorkan Sakat Merana Ning Bengali Sosa Sakat Tetesakan Lada Bursa Watawis Samangke Kulo Tuwi Inggal Nyumun Pamit Matur Nuwun Awit Kawi Katasan Panjinan Sio Sugeng Siang Sugeng Pepisahan Rahayu Inggang Sampai Pinangge Nuwun Yuk Keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat siang Mitra Buana, untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan live talk show Aspirasi Sukarati bersama Pemkab Sragen dengan tema optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen bersama narasumber Dr. Hargianto M.Kes, Sekda Kabupaten Sragen. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.
3: Apa kabar Mitra Buana dan saudara pendengar? Salam jumpa dalam talk show Aspirasi Sukawati dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, saya Rara Anggita. Untuk hari ini Aspirasi Sukawati akan membahas tema mengenai optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen bersama pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Bapak Dr. Hargianto M.Kes. Apa kabar Pak Hargi?
4: Terima kasih, sehat Mbak Rara.
3: Luar biasa hari ini Pak Hargi. Nah, monggo untuk pagi ini bisa disapa dulu Mitra Buana yang menyimak acara kita Bapak.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Buana dan pendengar Radio Buana Asri FM dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih.
3: Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda bisa menyimak Aspirasi Sukawati untuk hari ini bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen melalui live streaming kami di lppl.buanaasrisragen.com, live IG at lppl.buanaasrisragen, dan juga live YouTube kami di Buana Asri TV. Pak Hargi, kita bahas mengenai optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen. Nah, untuk yang pertama, sebenarnya dimaksud dengan DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini seperti apa sih Pak? Monggo silakan.
4: Terima kasih. Untuk DBHCHT adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang kemudian dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah, dibagi sesuai dengan proporsi. Dana ini bisa digunakan untuk mendukung berbagai program yang manfaatnya langsung bisa dirasakan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi seperti itu.
3: Kalau untuk pemanfaatan dari DBHCHT ini untuk apa saja Bapak?
4: Pemanfaatan DBHCHT adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pastinya. Terus kemudian untuk mendukung sektor kesehatan serta memperkuat penegakan hukum yang di bidang cukai. Dengan pengelolaan yang tepat, dana yang ini diharapkan mampu memberikan dampak bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sragen.
3: Untuk pemanfaatannya sendiri nih, kalau di Kabupaten Sragen Pak, program apa saja yang menjadi prioritas pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Sragen Pak?
4: Pemanfaatnya memang difokuskan pada tiga faktor utama. Yang pertama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, yang kedua untuk kesehatan, dan juga untuk penegakan hukum. Di antaranya untuk mendukung sektor pertanian, untuk peningkatan layanan kesehatan, untuk pembayaran jaminan kesehatan masyarakat, jadi untuk membayar premi BPJS seperti itu. Terus kemudian untuk pengadaan sarana kesehatan dan juga untuk atau pemberantasan dari peredaran rokok ilegal sendiri. Jadi begitu.
3: Tadi disebutkan yang pertama adalah untuk kesejahteraan masyarakat begitu ya Pak ya. Nah ini kalau dari masyarakat sendiri nih, bagaimana nih masyarakat ini bisa merasakan manfaat langsung dari dana DBHCHT ini Pak?
4: Manfaat langsung dari masyarakat itu misal yang langsung misal dari layanan kesehatan, terus kemudian bantuan dari pemberdayaan sektor pertanian, kemudian juga ada Di situ ada penyediaan ambulan yang diambilkan dari dana DPH CHT, dan juga ada pengadaan alat-alat kesehatan yang ada di puskesmas, di rumah sakit, dan juga berbagai program pendidikan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari sumber penganggaran DPH CHT.
3: Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi masyarakat bisa merasakan pemanfaatan dari dana DBH CHT ini dari dunia kesehatan begitu ya, dari sektor kesehatan begitu. Nah, salah satu porsi terbesar memang digunakan untuk kesehatan nih. Kalau untuk kesehatan ini sebenarnya buat apa saja Pak? Tadi kan sudah ada apa tadi, alat kesehatan, kemudian ambulan. Selain itu ada lagi nggak sih Pak kalau untuk sektor kesehatan ini Bapak?
4: Ya memang untuk di anggaran DBH CHT ini memang porsi terbesar di kesehatan ya, hampir 40% di sana dialokasikan di kesehatan. Dan ini juga untuk mendukung jaminan kesehatan masyarakat. Jaminan kesehatan masyarakat itu ya untuk membayar premi BPJS. Jadi pemerintah itu menganggarkan untuk pembayaran premi BPJS bagi masyarakat yang kurang mampu. Terus juga dengan adanya pengadaan alat kesehatan, alat kesehatan itu bisa di puskesmas, di rumah sakit. Jadi seperti itu juga dengan penguatan laboratorium yang sekarang disahkan ada Labkesda, kemudian juga penyediaan kendaraan operasional kesehatan seperti ambulans, dan juga adanya pelayanan kesehatan kepada masyarakat supaya pelayanan masyarakat kesehatan itu semakin baik dan semakin mutu dan semakin bermanfaat. Jadi seperti itu.
3: Gitu ya. Itu dari sektor kesehatan begitu Pak ya. Kalau untuk petaninya sendiri nih Pak. Kalau untuk petani dan juga masyarakat keluarga dari petani ini begitu ya. Ini bagaimana ya DBH CHT ini bisa mendukung peningkatan kesejahteraan mereka Pak?
4: Untuk petani, yang petani terutama biasanya petani itu salah satunya yang berhubungan dengan tembakau. Jadi bagaimana untuk pemberdayaan peningkatan perekonomian untuk petani itu, salah satunya dengan peningkatan produksi pertanian, kemudian pelatihan-pelatihan, serta kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi seperti itu. Dan pemerintah daerah berupaya agar manfaat dana ini benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program yang telah direncanakan di masing-masing OPD. Jadi seperti itu.
3: Nah, ini semuanya sudah dijelaskan begitu ya Pak ya, mulai dari sektor kesehatan untuk masyarakat secara umum, kemudian secara khusus untuk petani tembakau sendiri begitu di Kabupaten Sragen ya Pak ya. Nah, ini nih yang paling sering kita temui di lapangan sekarang itu tidak semua hasil tembakau yang dipakai masyarakat itu legal Pak, ada yang ilegal begitu ya. Nah kalau mereka menggunakannya ilegal kan berarti kan tidak ada pemasukan nih untuk ke negara begitu ya, mereka tidak ada sumbangsih ke negara begitu untuk membayar cukainya. Nah kalau untuk di bidang penegakan hukum nih, mengapa ini pemberantasan rokok ilegal ini menjadi fokus dari DBH CHT? Apakah karena faktor tadi juga nih Pak, pengaruh di dalamnya Pak?
4: Ya, otomatis memang kita tidak bisa menutup mata bahwa rokok itu memang ada yang ilegal. Otomatis yang ilegal itu berarti mengurangi pemasukan pemerintah. Jadi di DP dana DBH CHT pun di sana kita alokasikan untuk istilahnya penegakan hukum bagi rokok ilegal. Jadi seperti itu. Jadi nanti di sana anggarannya meliputi seperti ada kegiatan gempur rokok. Gempur rokok itu misalnya bagaimana mengatasi atau mensosialisasikan, memberikan informasi, terus kemudian operasi aparat bersama, dan juga peningkatan kapasitas petugas. Jadi kapasitas petugas untuk mengatasi rokok-rokok ilegal ini, dan juga pengawasan barang yang kena cukai tersebut. Jadi seperti itu.
3: Berarti memang semua sudah diupayakan dari Pemkab Sragen ya Pak ya, untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian untuk petaninya, untuk penegakan hukum juga sudah dirancang sedemikian rupa, direncanakan sedemikian rupa tahunan ya Pak, ini bertahap ya tahunan ya Pak ya. Nah ini kalau untuk masyarakat sendiri kan pengen tahu nih Pak, bagaimanakah transparansi dan juga akuntabilitasnya begitu? Anggarannya nggak sedikit loh Pak, berapa M gitu kan? Nah, ini bagaimana nih untuk pemerintah Kabupaten Sragen sendiri, Pemkab Sragen, memastikan bahwa penggunaan DBHCT ini bisa berjalan transparan dan juga tepat sasaran?
4: Jadi gini, untuk pengaturan, jadi untuk anggaran DBHCT itu awalnya berapa yang didapatkan masing-masing pemerintah daerah, seperti Kabupaten Sragen mendapatkan anggaran, seperti misal tahun ini kita mendapatkan 11 miliar. Jadi di sana ada proporsi beberapa OPD yang kita bagi di DBHCT. Jadi di sana proporsinya dibagi, kemudian juga kita rapat koordinasi, kemudian kita rencanakan. Jadi di sana ada, supaya itu terprogram pelaksanaan dengan baik, ada perencanaan. Setelah perencanaan pun kita rakorkan lagi. Jadi supaya nanti di sana, supaya ada istilahnya bagaimana perencanaan itu bisa tepat sasaran. Jadi seperti itu. Juga dalam pelaksanaan, kemudian juga setelah pelaksanaan ada monesnya juga, monitoring evaluasi mengenai pemanfaat dana DBHCT ini, dan memang ada dinas terkait untuk yang mengawasi ini. Jadi seperti itu, supaya pelaksanaan ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, dan OPD pun harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran ini dengan sebaik-baiknya, dan manfaatnya bisa dirasakan sepenuhnya untuk masyarakat. Jadi seperti itu.
3: Oh, berarti memang ada evaluasi dari pelaksanaan ini begitu.
4: Jadi ya, perencanaan juga ada, istilahnya di perencanaan sendiri kemudian dirapatkan. Bagaimana perencanaan itu sesuai enggak dengan regulasi yang ada. Kemudian di pelaksanaan pun nanti ada monefnya. Dan setelah ini monef, kemudian juga bagaimana nanti untuk kelanjutannya ke depannya seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi sangat ketat dan pertanggungjawaban masing-masing OPD. Jadi seperti itu.
3: Berarti luar biasa ini ya. Selain tadi sudah mempersiapkan penggunaannya untuk apa saja, dirapatkan dulu, kemudian nanti pelaksanaan seperti apa juga ada monitornya, begitu ya Pak ya. Jadi memang benar-benar harus tepat sasaran untuk penggunaan dananya ini. Mak, kalau berbicara mengenai tantangan nih Pak, tantangan terbesar dalam mengoptimalkan pemanfaatan DBHCT ini apa ini Pak?
4: Jadi tantangan terbesar bagi kita, memang mungkin ini sudah, program ini memang sudah berlangsung lama ya. Memang tantangan yang terbesar itu bagaimana anggaran ini itu tepat sasaran. Jadi tepat sasaran berarti harus sesuai dengan regulasi, dengan aturan, dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan. Jadi otomatis seperti itu, jadi tepat sasaran. Jadi jangan sampai tidak tepat sasaran dan melalui evaluasi itu. Kemudian untuk juga meningkatkan pemahaman masyarakat dengan upaya beberapa informasi yang ada di sana, dan juga bagaimana masyarakat mengetahui informasi mengenai apa itu DBHCT dan juga manfaat DBHCT, dan juga bagaimana ada sinergi antar instansi. Jadi sana kalau istilahnya di penganggaran, kors kating anggaran, jadi seperti itu, supaya nanti anggaran itu tidak boros. Jadi satu kegiatan kalau itu sama, berarti salah satu harus ngalah, tetapi goalnya, tujuannya sama. Jadi tidak usah dianggarkan di dua OPD, tapi satu OPD saja, jadi anggarannya bisa di kegiatan yang lain. Jadi seperti itu. Jadi semua itu supaya nanti, ya makanya itu seperti nanti ada monefnya itu, supaya nanti anggaran itu bisa efektif dan mempunyai dampak yang baik dan maksimal. Salah satu pendukung dari anggaran yang ada di pemerintah daerah, selain yang ada anggaran dari yang APBD itu, jadi di DBHC itu, jadi bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi seperti itu.
3: Nah, ini kalau sekarang kan banyak efisiensi Pak, apakah dari DBHCT ini juga bisa membantu begitu untuk pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Sragen, Pak?
4: Kalau DBHCT ini sangat-sangat membantu sekali ya. Ini yang kita harapkan, selain dana transfer dari pusat ini, DBHCT ini sangat-sangat besar manfaatnya, dan Sragen termasuk di dari kabupaten termasuk besar tapi ya lebih kecil dibanding dengan yang Kudus dengan ini, mm-hmm. tapi Sragen termasuk besar. Bahkan tadi sudah saya utarakan, mm-hmm. tahun ini kita mendapatkan 11 miliar dan kita sebenarnya juga dapat efisiensi juga. Tahun kemarin kita dapat sekitar 17 miliar, sekarang 11 miliar, yang 11 miliar pun bisa dengan banyak kegiatan, dengan evaluasi, perencanaan kita, benar-benar kita monitoring, dengan dana 11 miliar pun akan punya dampak yang sangat-sangat luar biasa, karena masing-masing OPD itu bisa memanfaatkan kegiatan dari dana DBS itu sangat-sangat baik. Jadi seperti itu, jadi memang manfaatnya sangat banyak untuk pemerintah daerah Kabupaten Sragen yang memang PAD-nya masih belum besar ya. Di tempat kita atau di Kabupaten Sragen, untuk PAD itu baru 27% dari APBD Kabupaten Sragen. Jadi seperti itu.
3: Wah, ini berarti effort dari OPD yang membidangi untuk penanggung jawab dari DBHCHT ini benar-benar kerja keras banget nih untuk membagi dana-dana ini agar benar-benar nanti bisa sampai ke masyarakat dan bermanfaat, tepat sasaran juga untuk masyarakat ya, Pak ya.
4: Jadi istilahnya bukan kerja keras banget, tapi bagaimana mengefektif dari efisiensi itu dibuat efektif sehingga berdampak yang sangat besar. Jadi seperti itu.
3: Nah, harapannya memang masyarakat sejahtera begitu ya, Pak ya, dengan pemanfaatan DBHCHT ini begitu.

0: masyarakat ikut mengawasi dan mendukung program-program yang didanai DBHCHT ini. Selain itu kita bersama-sama juga istilahnya mengawasi dan juga kalau diupayakan menolak atau memberikan informasi mengenai peredaran rokok ilegal, yang rokok ilegal itu juga merugikan pemerintah dan juga akan mengurangi anggaran yang dana yang diberikan di Kabupaten Sragen jadi ini. Dan juga masyarakat bersinergi dengan atau OPD bersinergi dengan masyarakat dalam memanfaatkan DBHCHT ini dengan sebaik-baiknya dan optimal sehingga nanti akan mempunyai dampak kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Sragen tadi, misalnya dari kesehatan masyarakat, dari kesehatan, dari pertanian, jadi seperti itu. Jadi mari bersama-sama mengawasi, memahami, dan mengoptimalkan anggaran dari DBHCHT. Saya kira itu saja.
1: Terima kasih Pak Hargi. Sehat selalu, salam sejahtera untuk seluruh keluarga besar Pemkab Sragen, Bapak.
0: Alhamdulillah. Amin.
1: Baik, terima kasih. Luar biasa hari ini Mitra Buana dan Saudara Pendengar, bahasan kita mengenai optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Sragen bersama pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen. Semoga bermanfaat. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Witer Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana FM. Di gelaran edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Dwi yang hadir, yang punya siap menemani suasana siang Anda dengan sajian tembang kenangan, tembang nostalgia. Dan silakan untuk yang mau bergabung di sini, setelah tadi kita nikmati tembang pembuka Gejolak Hati dari Mel Sandi. Berikutnya ada yang mau bergabung, silakan ya. Selamat siang, Buan Asri Seragen. Ya, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Ya, selamat siang, budak ini. Gimana kabar?
1: Baik, Mas.
0: Iya.
1: Lagunya Satu Cinta Tiga Hati ya, Mas.
0: Oh iya, iya, yeah, monggo. Kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bapak Eko tadi ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sama Mas Diat, Mas Dilan dan Mara. Mas Andri Kusiawan. Sama Bunda Yasman. Bunda Gun, Bunda Surati. Bunda Gayatri, Mbak Anik tiga-tiganya. Bunda Liz. Halo Mas Dwi.
0: Iya.
1: Tapi Bunda ini minta maaf ya.
0: Oh gitu, masuk di FRA, di HP FM ya. Oh ya. Oh gitu. Nah itu biasanya di 890799 bukan di 085139509947 itu untuk ya. HP-nya. Nah untuk masuknya di 890799.
1: Iya, tapi kan HP besar enggak.
0: Iya, nggih.
1: Ya. Salah saya yang minta, Mas. Saya suruh pakai dipakai soalnya anu pulsanya enggak larang.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya.
1: Ya.
0: Oh gitu. Yang penting bisa untuk komunikasi.
1: Iya.
0: Yuk, greng, makasih buat Bunda Kini yang udah gabung juga ya untuk lagunya. Yang di request untuk siang hari ini Satu Cinta Tiga Hati, ditunggu untuk lagunya nanti.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, kok panen lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
4: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
3: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar, nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Simfoni Kenangan 94.7
8: Buana Asri FM.

Metro Buana masih di Simfoni Kenangan ya. Nah, Metro Buana, bagaimana cara tidur siang nih agar tidak mengganggu tidur malam? Nah, biasanya kalau tidur siang kebanyakan nah ini sulit untuk tidur malamnya ya. Agar tidur siang tetap memberikan manfaat yang maksimal, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa mulai diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Usahakan untuk membatasi durasi tidur siang agar tidak terlalu lama dan hindari melakukannya menjelang malam supaya tidak mengganggu pola tidur utama. Selain itu, pilihlah tempat yang nyaman dan suasananya tenang agar tubuh bisa benar-benar rileks dan mendapatkan istirahat yang berkualitas. Jika sering mengalami insomnia atau sulit tidur malam, membatasi frekuensi tidur siang juga bisa menjadi solusi yang membantu. Di sisi lain, menjaga jadwal tidur yang konsisten setiap hari akan membuat ritme tubuh lebih stabil. Dengan pola yang tepat, tidur siang justru dapat menjadi kebiasaan sehat tanpa merusak sleep hygiene ya. Tidur siang sebenarnya tidak selalu merusak sleep hygiene selama dilakukan dengan durasi dan waktu yang tepat. Selain itu, tidur siang singkat justru bisa membantu tubuh lebih segar, meningkatkan fokus, dan mengurangi rasa lelah di tengah aktivitas. Meski begitu, tetap perhatikan kebiasaan tidur harian supaya kualitas tidur malam tetap terjaga dan tubuh terasa lebih nyaman setiap hari. Semoga bermanfaat ya. Ya, Metro Buana masih di gelaran Simfoni Kenangan, masih bersama Sadi yang masih setia menemani suasana aktivitas yang Anda di kesempatan kali ini. Dan untuk lagu yang tadi telah tersaji ya, satu nekat tadi buat Bunda Kini, Satu Cinta Tiga Hati. Berikutnya ada tembang yang kita bakal hadirkan untuk Metro Buana yang sampai saat ini juga masih terus setia menikmati di gelaran Simfoni Kenangan. Ada tembang dari Ervina dan Ari Wibowo, Angin Surga.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut masih di Simfoni Kenangan ya. Mitra Buana, walau tampak bersih, kadang ada barang yang harus diganti ya secara rutin demi kesehatan. Nah, tahukah Anda bahwa beberapa barang rumah tangga dapat menumpuk bakteri dan alergen sehingga perlu dibersihkan secara teratur. Barang-barang sehari-hari di rumah yang jarang diganti menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan juga jamur. Meskipun tampak bersih dan rapi, rumah masih dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri yang dapat menyebabkan alergi, iritasi, atau bahkan infeksi. Oleh karenanya, barang-barang rumah tangga perlu dibersihkan secara teratur untuk menjaga kebersihan rumah. Dan mungkin barang yang perlu diganti atau dibersihkan secara teratur seperti botol air minum, baik itu terbuat dari borosil, baja, kaca, atau tembaga. Botol air tetap lembab dan dapat ditumbuhi jamur serta bakteri. Alhasil penting ya untuk mengganti botol minum setiap 6 bulan atau menggunakannya untuk tujuan lain. Kemudian handuk mandi. Nah, handuk mandi ini menyerap kelembapan dan juga sel kulit mati sehingga perlu dicuci secara teratur. Seiring waktu, handuk menjadi tempat berkembang biak kuman dan juga kehilangan kelembutannya. Oleh karena itu, penting untuk menggantinya 1 atau 2 kali setahun demi menjaga kesehatan kulit. Ya, Mitra Buana, kita masih bersama di Simfoni Kenangan dan masih banyak tembang yang bakal dihadirkan untuk Anda ya. Seperti tembang yang kali ini ada tembang dari Rani Redbila Rindu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jeda sejenak di gelaran Simoni Kenangan untuk siang hari ini. Karena saat lagi nanti kita akan bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita ya. Dan jangan lupa nanti selepas warta berita pukul 13 kita lanjut lagi di gelaran Simoni Kenangan. Jadi yang pasti untuk semuanya yang masih terus ingin bergabung, jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
1: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan, ada proses penjernihan.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif. BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar. Finlandia menyetujui amandemen Undang-Undang Energi Nuklir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan dua kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedikdayaan, harkat, dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Alotani dari RRI Kupang melaporkan selengkapnya.
0: Belum ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
3: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan Digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada dua kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi, yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right, pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum, dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi, neuroteknologi yang canggih.
0: Dia tidak hanya merekayasa imitasi tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi, dan saya sudah masukkan Neuro Right Law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
4: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunasdigital.id, ada juga aduan konten.id, dan juga aduan nomor titik ID dan cek rekening titik ID. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
3: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menghadirkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak jenis solar sebagai solusi permasalahan sampah. Informasi selengkapnya bersama reporter Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
5: Jadi sampah-sampah yang kita kelola itu sampah-sampah yang biasanya di TPST-TPST itu tidak laku.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN meluncurkan mesin pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM alternatif berjenis solar. Bekerja sama dengan kelompok swadaya mandiri Pilah Berkah Imogiri Bantul, inovasi ini menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di Kabupaten Bantul. Peneliti BRIN Heru Susanto mengungkapkan, mesin ini mampu mengubah 1 kg sampah plastik menjadi 0,9 liter BBM yang diberi nama Petasol. Heru menjelaskan, mesin ini menggunakan teknologi pirolisis, yaitu memanaskan plastik pada suhu 250 hingga 350 derajat Celcius dalam kondisi tanpa oksigen. Proses tersebut bertujuan untuk memecah molekul plastik kompleks menjadi hidrokarbon yang kemudian diubah menjadi cairan bahan bakar. Proses ini pun membutuhkan waktu selama 7 hingga 8 jam.
5: Prosesnya selama 7-8 jam, setelah didapatkan pirolisis itu, kemudian masih ada proses treatment lanjutan. Ada proses penjernihan, ada proses esterifikasi, dilanjutkan dengan penyaringan. Karena biaya produksi kan paling di 4.000, 3.000, 4.000. Kita jual secara internal itu 10.000. Untungnya berapa? 6.000, 7.000 atau per liternya?
7: Jual masyarakat.
5: Iya. Itu per liter sehari menghasilkan 40 sampai 45 liter, kalikan saja dari 50 sampah plastik.
6: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa mesin pirolisis ini adalah inovasi yang sangat bagus. Selain mengatasi timbunan sampah, Bupati menyebut jika mesin ini menjadi upaya dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.
8: Ini akan menjawab masalah sampah yang kita hadapi. Pertama, volume sampah yang tiap hari itu naik, di mana plastik ini mengambil proporsi 31% dari timbunan sampah. Kalau setiap hari 600 ton sampah yang terproduksi di Kabupaten Bantul, maka sekitar 180 ton sampah plastik tersedia. Dan yang kedua, subsidi energi.
6: Lebih lanjut, kualitas bahan bakar yang dihasilkan juga telah melalui uji laboratorium. Dengan angka setana mencapai 51, Petasol dinyatakan memenuhi standar dan aman digunakan untuk kendaraan maupun mesin berbahan bakar solar. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kodim 0725 Sragen, Jawa Tengah telah mendistribusikan kendaraan roda 3 untuk operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP tahap 2. Sementara itu, pengurus KDKMP didorong untuk merintis usaha dan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Berikut laporan Mulato Isan dari RRI Surakarta.
9: Kita juga sudah mendistribusikan beberapa armada yang sudah kita distribusikan di tiap-tiap titik KDKMP.
10: Kodim 0725 Sragen bergerak cepat dalam mendukung program strategis pemerintah melalui pendistribusian kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Hanya dalam kurun waktu 2 hari, jajaran Kodim Sragen berhasil merampungkan distribusi 64 armada roda 3 untuk puluhan desa di wilayah Bumi Sukawati. Berdasarkan pantauan di lapangan, puluhan armada roda 3 tersebut tiba di Makodim Sragen pada Minggu sore. Tanpa mengulur waktu, proses pembagian langsung dikebut dan berhasil diselesaikan secara total pada Selasa 9 Juni 2026. Dandim Sragen, Letkol Infantri Didin Rohidin melalui Kasih Intel Kapten Infantri Ari Cahyo mengungkapkan bahwa pendistribusian kendaraan operasional ini telah berjalan dalam dua tahapan. Untuk kendaraan roda 3 tahap kedua sudah didistribusikan sebanyak 60 unit untuk 32 desa atau KDKMP, di mana tiap koperasi menerima 2 unit kendaraan. Sebelumnya pada tahap 1, Kodim Sragen juga telah menyalurkan 40 unit roda 3 untuk 20 desa serta kendaraan roda 4 berupa 19 unit truk dan 30 unit pickup yang didistribusikan telah rampung bulan lalu.
9: Kendaraan roda 3 sendiri sudah kita distribusikan sebanyak 64 unit untuk kita distribusikan di 32 desa ataupun di 32 KDKMP, di mana tiap-tiap KDKMP juga menerima 2 buah kendaraan roda 2. Kemudian untuk truk masih sama 19 unit dan pickup sebanyak 30 unit yang sudah kita distribusikan.
11: Kalau syarat ya?
9: Tentunya untuk syarat yang mutlak harus dipenuhi adalah progres pembangunannya KDKMP tersebut sudah harus mencapai titik 100% dan sudah terverifikasi dari pihak PT Agrinas.
10: Mengenai realisasi fisik di lapangan, Kapten Infantri Ari Cahyo memaparkan bahwa dari total 208 titik KDKMP yang direncanakan di Kabupaten Sragen, saat ini sudah ada 115 yang rampung 100%. Sementara itu untuk 64 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Pemkab Sragen Kosmas Edwi Yunanto menyebut sejumlah KDKMP di Sragen telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya.
7: KDMP sudah mulai sejak badan hukum, sudah ada beberapa yang beroperasional, Mas, melaksanakan kegiatan. Contohnya di Kaliwedi sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Ada kegiatan jual pupuk, ada LPG, dan juga ada simpan pinjamnya. Di Bedoro itu juga sama, di Jambangan itu juga sama. Ada, Mas, beberapa koperasi desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan.
10: Kosmas mengatakan, selaku instansi pembina koperasi di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis fintech yang telah diberikan tahun lalu. Indikator keaktifan dan sehatnya organisasi KDKMP juga terlihat dari kepatuhan mereka dalam menggelar forum tertinggi koperasi. Hingga saat ini banyak KDKMP di Kabupaten Sragen yang sukses melenggarakan rapat anggota tahunan RAT. RRI Surakarta Mulati Saat melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. PPIH Arab Saudi terus memperketat pengawasan untuk melindungi jemaah haji Indonesia dengan menemukan sejumlah pelanggaran terkait pembayaran dam, badal haji, dan pemberangkatan jemaah non-prosedural. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci RVD, Kepala Bidang Media Center Haji PPIH Arab Saudi yang juga juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Iksan Masa, menyampaikan sejumlah temuan pelanggaran selama penyelenggaraan haji tahun 2026. Pelanggaran tersebut mencakup pembayaran dan melalui jalur yang tidak resmi, dugaan badal haji dan kurban fiktif hingga praktek pemberangkatan jemaah non-prosedural. Temuan diperoleh dari hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan PPIH Arab Saudi bersama Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Iksan Masa.
13: Untuk dapat pengaduan langsung jemaah dari Kabupaten Merauke, Kloter UPG 29 kepada Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Mukimin bernama Muhtar mengeluarkan uang badal dan kurban sebanyak 306,8 juta rupiah. Atas hal tersebut dilakukan pendalaman dan kerjasama dengan Divkominter Polri, Konjen RI Jeddah, dan atase kepolisian serta otoritas Arab Saudi berhasil menangkap dan menahan saudara Muhtar. Dan pada Kamis 4 Juni 2006 dengan terduga bernama MH, seorang bimbar kloter UPG 29 dan juga ASN Kemenag Kabupaten Timika yang bekerja sama dengan Mukimin diduga menggelapkan uang badal haji dan kurban jemaah haji asal Papua. Setelah dilakukan pembinaan, yang bersangkutan bersedia mengembalikan uang yang diterimanya kepada sejumlah jemaah.
12: Menurut Ihsan, pendekatan pembinaan menjadi langkah pertama yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Hasilnya, sebagian besar dana jemaah yang sempat disalurkan tidak sesuai dengan ketentuan berhasil dikembalikan dan dialihkan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Dari Mekah Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Jemaah Haji Kloter 7 Debarkasi Medan telah tiba di Tanah Air dan disambut di Asrama Haji Medan. Sebanyak 359 jemaah kembali ke Sumatera Utara, sementara satu jemaah asal Kabupaten Asahan masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan. Raihan Putri, silakan.
14: Baik, pendengar, jemaah haji kloter 7 Debarkasi Medan tiba di Tanah Air pada Selasa siang di Asrama Haji Medan. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Asahan, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Labuhan Batu. Total jemaah yang kembali sebanyak 359 orang, dengan rincian 235 jemaah berasal dari Kabupaten Asahan, 116 jemaah dari Kota Medan, 2 jemaah dari Kabupaten Deli Serdang, dan 1 jemaah dari Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, 1 jemaah asal Kabupaten Asahan masih menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi sehingga belum dapat kembali ke tanah air bersama rombongan. Kedatangan kloter 7 tidak hanya disambut oleh petugas kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, tetapi juga oleh pemerintah Kabupaten Asahan.
15: Wakil Bupati Asahan Rianto mengatakan kehadirannya di Asrama Haji Medan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah untuk memastikan seluruh jamaah asal Kabupaten Asahan dapat kembali ke daerah dengan aman dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Asahan juga telah menyiapkan armada bus konsumsi serta pengawalan selama perjalanan menuju Kisaran. Menurut Rianto, secara umum kondisi jamaah haji asal Kabupaten Asahan yang tergabung dalam kloter 7 berada dalam keadaan sehat, namun satu jamaah masih belum dapat pulang bersama rombongan.
16: Untuk menentukan penambahan dan keamanan daripada jemaah dari Kabupaten Asahan. Jadi tentu hatiannya adalah kami hari ini mulai dari remaja ini menyiapkan bis kejemput sampai nanti kami bawa ke nanti kami berpikir lagi secara di Masjid Agung Sinopati setelah itu menjemput.
15: Sementara itu untuk kloter 8 Debarkasi Medan dijadwalkan tiba di tanah air hari ini pukul 16.45 waktu Indonesia Barat di Bandara Kuala Namu. Kloter 8 terdiri dari 359 jemaah yang berasal dari Medan serta pedagang dan Asahan. Diketahui juga pendengar pada kloter 8 ini terdapat jemaah yang wafat berasal dari Kota Medan yaitu almarhum Kasiani Sigito Sarmidi

0: Sudah bersiap dengan baju bling-bling yang menjadi ciri khas saat kembali berhaji. Tidak hanya itu, riasan yang cetar juga menjadi pelengkap bagi penampilan para jemaah wanita. Melihat kebutuhan tersebut, pihak Asrama Haji Sudiang Makassar kemudian memberikan pelayanan khusus bagi jemaah, yakni makeup corner. Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Iqbal Ismail kepada RRI menuturkan, fasilitas ini diberikan karena melihat antusias jemaah setiap tahunnya.
1: Di Aula Arafah ini, Aula Penerimaan bagian belakang, kami menyiapkan fasilitas make up untuk ibu-ibu karena mayoritas jemaah haji kita 65% adalah ibu-ibu. Nah, kebutuhan ibu-ibu ya adalah memake up dirinya, ya membutuhkan make up untuk di saat ketemu dengan keluarga agar lebih cantik ya. Makanya kami memfasilitasi hal tersebut agar jemaah haji kita terfasilitasi apapun mereka inginkan.
2: Karena selain memang ini sudah kebiasaannya masyarakat Bugis Makassar, Pak ya.
1: Iya, Bugis Makassar kita tahu lah ya. Makanya semua kebutuhan jemaah kita fasilitasi ya, alhamdulillah.
0: Sementara itu, salah satu perias jemaah di Asrama Haji Sudiang, Andi Nurjanah mengaku ia bersama beberapa perias lainnya mematok harga yang tidak mahal bagi para jemaah haji.
3: Biasanya 100, kalau tidak pakai bulu mata.
2: Nah, kalau pakai bulu mata
3: 150.
2: Oh,
3: ini kita buat kita iya. Jalanan ini. Iya, alhamdulillah.
2: Saya tahu di sini.
3: Iya. Sambil dibantu jemaah haji jadi cantik.
2: Tapi kita profesi tak apa memang hari-hari?
3: Di asrama haji tuh kerja.
2: Oh, memang.
3: Terus PH juga nih. Iya. Kalian nyambi. Betul. Dikasihkan tiga jemaah hajinya yang mau, biasa juga ada yang tidak mau. Tapi banyak yang mau tuh Bugis.
0: Ditambahkan Nurjana, harga yang diberikan terbilang murah. Bahkan, terkadang mereka harus memenuhi keinginan jemaah untuk dirias di tempat yang berbeda. Seperti yang dilakukan jemaah asal Kabupaten Sidrap, Halijah. Ia bersama jemaah haji lainnya berganti pakaian dan make up di salah satu masjid di Kabupaten Maros.
3: Di make up di dalam.
2: Berapa kita bayar tadi?
3: 100.
2: Bagaimana hasilnya?
3: Alhamdulillah.
2: Ini kalau dari baju teh ini cantik sekali nih baju tadi. Ini dibawa dari tanah air.
3: Dibawa. Oh,
2: dibawa.
3: Iya.
2: Gimana
3: dipakai
2: tadi ini?
3: Di situ di WC.
2: Pakai sendiri.
3: Pakai sendiri.
0: Berdandan cantik dan memakai make up menjadi salah satu bentuk rasa syukur jemaah haji usai melaksanakan ibadah di tanah suci. Begitupun bagi Halijah dan jemaah lainnya. Berpakaian serba baru melambangkan kembali bersih dan suci ke tanah air. Bagi masyarakat Bugis Makassar, hal ini sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dilakukan sepulang berhaji. Dari Embarkasi Debarkasi Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Informasi dari luar negeri. Komite Pertahanan Parlemen Finlandia menyetujui amandemen Undang-Undang Energi Nuklir yang membuka jalan bagi impor, penyimpanan, dan penggunaan senjata nuklir di negara tersebut. Selain Finlandia, beberapa negara Eropa juga sedang mempertimbangkan untuk menempatkan senjata nuklir di wilayahnya. Beralih ke informasi olahraga. Kampus Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa Singaraja akan menjadi arena adu kemampuan para profesor pecinta tenis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam kejuaraan Nasional Tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia atau ATPI 2026. Ajang yang berlangsung pada 11 hingga 14 Juni 2026 ini telah menarik antusiasme tinggi dengan sekitaran 50 pasangan profesor dari 27 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang telah mendaftarkan diri. Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Profesor Dr. Iwayan Artanayase, SPD MPD IFOFIT mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori ganda profesor eksekutif dan ganda putra profesor. Menurutnya, penunjukan Undiksa sebagai tuan rumah merupakan kepercayaan besar sekaligus kesempatan untuk memperkuat jejaring akademik nasional.
1: Dari data yang diperoleh oleh panitia, kita akan mempertandingkan dua kategori, double profesor eksekutif, di mana yang akan bertanding adalah profesor eksekutif.

0: yang terdiri dari rektor, wakil rektor, mantan rektor, dan mantan wakil rektor, ditambah juga PB, ketua umum PB PLT. Kebetulan Pak Nurdin Halid akan bertanding juga di eksekutif. Nah, beliau akan datang juga nanti di tanggal 11 sampai 14. Itu yang kategori kedua adalah ganda profesor. Nah, ganda profesor ini mencari pasangan antar profesor, itu free, bebas.
1: Selain pertandingan tenis, rangkaian kegiatan Kejurnas ATPI 2026 juga akan diisi seminar keolahragaan yang menghadirkan akademisi dan praktisi olahraga untuk membahas pengembangan olahraga prestasi, sport science, serta isu kesehatan di lingkungan akademik. Kehadiran profesor dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan menjadi turnamen ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi melalui olahraga sekaligus pertukaran gagasan akademik. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, juga WhatsApp channel kami, rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, lanjut di sajian Simak Kenangan masih bersama satu yang masih setia menemani di suasana kali ini ya. Dan silakan yang mau bergabung langsung ya. Oke. SMS via 0821339507 dan telepon 0218907999 ya.

0: Baik, saya terima dulu untuk kali ini yang udah gabung. Ada siapa ini? Selamat siang, Bu Nasri Sragen.
1: Siang, Mas.
0: Iya, selamat siang.
1: Gimana punya kabar?
0: Oh, baik. Ini dari Bunda Natali. Gimana kabar juga nih?
1: Ya, kesituan.
0: Iya. Request lagunya dari siapa ini?
1: Seandainya masih mungkin dari... Meriam Belina.
0: Meriam Belina. Oke.
1: Apa Meriam Belina apa siapa dia?
0: Seandainya masih mungkin ya. Oke, kita buka dulu untuk lagunya nanti ya. Silahkan kirim salam buat siapa ini?
1: Sarannya buat Mas Dwinya Metuga. Tetap semangat. Saya selalu jangan lupa bahagia. Sama jatuh bersama keluarga terus. Lama aku gak on air sama Mas Dwi.
0: Oh gitu, sibuk terus kayaknya ya.
1: Iya. Ini baru jam bisa masuk.
0: Oh gitu.
1: Salamnya buat Bunda ya, semangat jam segini mungkin pada istirahat ya.
0: Kayaknya baru lagi pada istirahat sambil dengerin semua kenangan. Apalagi di cuaca yang panas ini, kalau dengerin teman-teman kayak gini biar jadi sejuk ya.
1: Di sini enggak panas.
0: Oh gitu.
1: Iya. Aku buat Bunda Nino Mat yang juga. Lama enggak
0: oh,
1: ya,
0: enggak dengar suaranya. Oh iya, ini Bunda Nino lama banget nih absen juga nih.
1: Nah, iya.
0: Iya.
1: Terus buat Bunda Fatima. Buat Kak Rus. Buat Dek Nona Adelia yang di Andong Boyolali. Ya, mesin juga. Buat Pak Rete Membo. Yang di Tanon suatu Tanon.
0: Di Tanon, ya.
1: Ya. Terus buat Mas Andri Setiawan. Buat Mbak Putri. Ayo masuk. Buat Mbak WF. Yang juga buat Mama Trika udah dari Jakarta apa belum ya? Yang juga buat Bunda Miko, Jad Miko. Di mana? Kasih Biro.
0: Iya.
1: Yang juga. Pokoknya buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Tak rangkul jadi sedulur yang mau.
0: Oke.
1: Kalau nggak mau ya nggak apa-apa.
0: Oh gitu.
1: Kalau nggak mau dipaksa kan nggak.
0: Oh gitu. Oh iya.
1: Lagunya tak tunggu ya Mas.
0: Oke, ditunggu lagunya nanti dari Meriam Belina.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan.
0: Yo greng ya. Makasih ini buat Bunda Natali yang udah gabung di sini untuk lagunya nanti dari Meriam Belina yang berjudul Seandainya Masih Mungkin. Untuk yang berikutnya, ya ini Assalamualaikum, Waalaikumsalam buat Mas Dwi, semangat terus ya. Nah, minta lagunya Mas yang berjudul Denpasar Moon buat Mas Dwi, makasih ya. Dan juga salam balik, makasih singgolannya buat Bunda Natali. Makasih Mas Dwi, yuk gereng ya. Makasih dari Bumiko yang ada di KDB Rosambirejo ya, untuk lagunya yang di request kali ini dari tembang koleksi dari Maribet ya, yang berjudul apa ini, Denpasar Moon. Oke, ditunggu ya. Oke, kita siapkan untuk lagunya. Ada Meriam Belina, Seandainya Masih Mungkin, juga Denpasar Moon dari Maribet. Segera tersaji dan bisa dinikmati.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Tindak pundi, Kong?
3: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antren suwe. Gua ini aja sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
3: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndo.
4: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat.
5: PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita lanjut ya, masih di Simfoni Kenangan untuk lagu yang telah kita hadirkan. Seandainya masih mungkin, dan juga Denpasar Moon untuk dua tembang yang telah tersaji ya. Selamat siang Mas Dwi, mentugas dari Budagun. Request lagunya Jangan Pernah Kau Berdusta dari John Seran. Buat Mas, terima kasih, dan mentugas yuk gereng ya, makasih ya. Ini buat Budagun yang udah bergabung juga di sini ya. Berikutnya ada lagi, selamat siang buat Mas Dwi-nya. Selamat bertugas aja nih dari Mama Fajar. Mau diputarkan lagu dari Nia Daniati yang judulnya Tikar Merah. Buat Mas Dwi mentugas, semangat selalu. Makasih yuk gereng ya. Makasih juga ini buat Mama Fajar ya, yang udah gabung juga di sini untuk lagunya dari Nia Daniati yang berjudul apa ini, Tikar Merah. Oke ya, kita siapkan dulu untuk lagunya. Kemudian yang berikutnya sekalian saya baca tuh kali ini yang juga udah masuk nih ya. Oke, ada siapa ini?

The Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi. Request lagunya dari Musmu Jiono yang berjudul Mesra. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak RT, Cak Roto, Bapak Ringo, Mbak WR, Mbak Rus Anjari, ini Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Mas Roni, Mbak Widyaningsih. Makasih Mas Dwi, yuk kereng ya. Makasih juga buat Mas Diat ya, yang juga udah gabung di sini, dan selamat siang. Nah Mitrawana, kita lanjut dan kita siapkan untuk lagu. Di antaranya nanti Jangan Pernah Kau Berdosa, kemudian juga nanti ada Tikar Merah yang segera tersaji.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine-malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng Toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai, sudah daftar sekolah belum?
4: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
3: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana lanjut, dan sementara kita sembari nantikan untuk bergabung dengan Berita Indonesia Live ya. Masih ada tembang yang bakal kita hadirkan yang tadi di request dari Mas Diat untuk lagunya dari Mus Mujiono, Mesra. Kita saksikan dulu dan kita nikmati.

0: Hari hadir menyapa Anda dalam berita Indonesia Live.
1: Rabu 10 Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilele of Java Men.
0: Secara lugas, inspiratif, edukatif, dan terpercaya. Berita Indonesia Live disiarkan secara serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio dan Televisi Publik Daerah se-Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Baik, pendengar LPPL Indonesia, acara ini juga dapat disimak melalui layanan streaming di www.kemaranikmubakap.co.id dan juga melalui aplikasi Radio Kemaranik Muba yang dapat diunduh di Play Store serta di kanal YouTube Radio Kemaranik Muba. Dan kini langsung saja kita menuju deretan kabar pilihan dari reporter terbaik LPPL Indonesia dalam sesi pertama. Laporan pertama disampaikan oleh Adel Febri dari LPP Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan informasi mengenai kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ke kawasan Mande, Pesisir Selatan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Adel Febri. Disilakan.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Rizunaldi Ibrahim bersama sejumlah kepala perangkat daerah dan camat Koto 11 Tarusan Nurlani mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Deni Abdi mengunjungi kawasan Bukit Ameh dan kawasan wisata Mande Kecamatan Koto 11 Tarusan pada Jumat 5 Juni lalu. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkenalkan potensi pariwisata unggulan Pesisir Selatan kepada pejabat nasional yang juga merupakan putra daerah asal Pasar Baru Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik strategis yang menawarkan panorama Teluk Mande, kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di Sumatera Barat. Selain menikmati keindahan hal alam, kunjungan juga dimanfaatkan untuk melihat berbagai peluang pengembangan sektor pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Wakil Bupati Rizunaldi Ibrahim menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sekjen Kementerian Luar Negeri tersebut. Menurutnya, pendengar, kehadiran tokoh nasional yang berasal dari Pesisir Selatan ini menjadi motivasi bagi daerah untuk terus mengembangkan potensi wisata dan sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, pendengar, Dedi Abdi mengaku bangga dapat kembali mengunjungi kampung halaman dan menyaksikan secara langsung perkembangan sektor pariwisata di Pesisir Selatan. Ia menilai kawasan Mande memiliki daya tarik luar biasa dan berpotensi menjadi destinasi wisata berkelas internasional apabila terus dikembangkan secara berkelanjutan. Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain meninjau kawasan wisata, rombongan juga berdiskusi mengenai berbagai potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemajuan Pesisir Selatan di masa mendatang. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkiso FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih untuk reporter Adel Febri dari LPP Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, berikutnya dari LPPL Radio Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Ada reporter Suhan yang akan melaporkan pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 dengan 85 kafilah Kota Mataram yang siap menebar prestasi dan keharuman. Silakan, laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Suhan.
2: MTQ 31 tingkat Provinsi NTB 2026 resmi dibuka, 85 kafilah Kota Mataram siap menebar keharuman. Dari Mataram, di Bencingah Agung Mas Mirah, Kabupaten Lombok Tengah, MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB 2026 resmi dibuka. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, secara resmi membuka ajang bergensi tersebut dengan memukul beduk bersama Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Mukhlis Muhammad Hanafi dan Bupati Lombok Tengah, Pathul Bahri, dan Tuman Beduk yang menggema di Bencingeh Agung Mas Mirah seketika disambut tepuk tangan seluruh hadirin. Sementara itu, Wali Kota Mataram Haji Mohorlis Kana turut hadir bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah terkait. Kehadiran Wali Kota Mataram bukan sekedar seremonial, melainkan wujud dukungan nyata pemerintah Kota Mataram terhadap setiap langkah para kafilah yang akan berkompetisi demi mengharumkan nama kota di panggung provinsi. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Sulhan dari LPPL Radio Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, nanti kita akan bergeser ke kabar selanjutnya. Tetap bersama kami di Berita Indonesia Live.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimah Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur.

Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Kembali lagi bersama saya Elis Tanyana dalam Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, keberagaman budaya dan kekayaan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari pesisir utara Jawa yang terkenal dengan batik asem hingga Kalimantan Selatan yang identik dengan soto Banjar dan tradisi Nanangkalu, berikut kembali kami hadirkan informasi pilihan dari sesi kedua Berita Indonesia Live, yaitu informasi pertama pada sesi kedua datang dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Daerah yang dikenal dengan batik asem serta budaya pesisirnya ini menghadirkan informasi mengenai upaya menjaga ketersediaan LPG 3 kg melalui operasi pasar. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Aryo. Silakan.
1: Baik, terima kasih dari rekan Radio Gemara Digi yang bertugas dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Pertamina menggelar operasi pasar LPG 3 kg di Kecamatan Rembang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap LPG bersubsidi. Operasi pasar mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pelaku usaha kecil. Warga tampak tertib mengantri untuk mendapatkan LPG 3 kg yang disalurkan langsung melalui agen resmi dengan pengawasan petugas Dindakop dan UKM serta Satpol PP Kabupaten Rembang. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang, M. Mahfudz, mengatakan pelaksanaan operasi pasar merupakan langkah yang diambil pemerintah daerah untuk merespon meningkatnya kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Mahfudz, hasil pemantauan yang dilakukan Dindakop dan UKM menunjukkan Kecamatan Rembang menjadi wilayah dengan tingkat permintaan LPG 3 kg yang relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya. Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pembelian LPG dalam operasi pasar dilakukan dengan sejumlah ketentuan. Masyarakat diwajibkan membawa kartu identitas dan tabung LPG 3 kg kosong. Mahfudz menegaskan bahwa pelaksanaan operasi pasar tidak mengurangi kuota reguler LPG 3 kg yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Rembang. Pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan kebutuhan masyarakat sebagai bahan evaluasi langkah selanjutnya. Seorang warga mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini membantu masyarakat memperoleh LPG 3 kg dengan harga sesuai ketentuan. Melalui operasi pasar tersebut, Pemkab Rembang berharap kebutuhan LPG 3 kg masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, terutama pada periode meningkatnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan konsumsi energi lebih besar dari biasanya. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita melangkah menuju LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan kabar 53 peserta, ikuti audisi Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Raifa Normalina. Silakan.
1: Dengar LPPL Indonesia, sebanyak 53 peserta mengikuti audisi pemilihan Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar bernuansa Islami 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Horafar di Wisma Sultan Sulaiman Martapura Selasa kemarin. Peserta yang mengikuti seleksi

0: terdiri dari 17 calon nanang dan 36 calon galuh. Audisi berlangsung selama 2 hari mulai 9 hingga 10 Juni 2026 dengan rangkaian tes tertulis, wawancara, dan penampilan bakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias yang juga bertindak sebagai dewan juri mengatakan para peserta yang mengikuti audisi telah menjadi bagian dari Kabupaten Banjar dan mengemban amanah untuk membawa nama baik daerah. Ia menambahkan peserta yang nantinya terpilih sebagai nanang dan galuh Kabupaten Banjar diharapkan tidak hanya menjadi duta pariwisata, tetapi juga berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat mengenai berbagai isu sosial. Menurutnya, nanang dan galuh dapat menjadi agen perubahan dalam menyosialisasikan upaya pencegahan pernikahan dini, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang menjadi perhatian pemerintah. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ada Reva Normalina. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, kita jeda kembali. Dan nantinya kami akan kembali mengajak untuk Anda mendengarkan kabar selanjutnya. Tetap di Berita Indonesia Live.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih masih bersama kami dalam Berita Indonesia Live. Memasuki sesi ketiga, kita akan menuju dan mendengarkan langsung laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto.
1: Pendengar RPB Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kalangan sipil profesional dapat menduduki jabatan tertentu, terutama yang bersifat non-operasional di lingkungan Polri sebagai wujud prinsip resiprokal. Hal tersebut dikatakan oleh Sigit saat ditemui usai menghadiri pembukaan Kongres ketiga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI di Jakarta pada minggu lalu. Jenderal Polisi Bintang 4 tersebut merespon positif usulan tersebut sebagai bentuk kesetaraan perlakuan karena anggota kepolisian juga diberikan ruang yang sama untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri. Asas resiprokal atau prinsip resiprositas adalah asas hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih, yakni suatu tindakan perlakuan atau kebijakan dibalas dengan hal yang setara. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Polri di Mahkamah Konstitusi pada 2025, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleiman Ponto yang menjadi ahli pemohon menyebut terdapat sedikitnya 4.351 anggota Polri yang menduduki jabatan sipil. Di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan misalnya terdapat sedikitnya 3 perwira tinggi Polri yang juga menduduki jabatan strategis, yakni Direktur Jenderal Pemasyarakatan Irjen Polisi Mas Udi, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Brigjen Polisi Yudi Sudman, serta Inspektur Jenderal Kementerian Imi Pas Komjen Pol Yan Sultra Indrajaya. Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai juga mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme. Laporan khusus redaksi Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.

0: Terima kasih untuk redaktur An Kasyanto. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat bahagia selalu. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita kembali menuju untuk mengetahui berbagai perkembangan dan informasi terkini yang berhasil disampaikan oleh reporter handal. Dan informasi pertama datang dari Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dengan kabar BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur menyalurkan klaim sebesar 89 miliar rupiah hingga Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Esther Pakabu. Silakan.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur mencatat total pembayaran klaim secara global telah menempuh angka sekitar 89 miliar per 31 Mei. Dari total nominal itu, tren pengajuan klaim didominasi oleh dua sektor industri raksasa yang menjadi roda penggerak ekonomi di Kutai Timur. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur Andika Chandra menjelaskan bahwa meskipun data tersebut bersifat akumulatif secara global, mayoritas pemohon klaim berasal dari sektor pertambangan dan perkebunan. Andika menambahkan, rata-rata kenaikan jumlah pemohon klaim di wilayah Kutai Timur terbilang stabil, yakni menyentuh angka sekitar 1.000 klaim baru setiap bulannya sejak awal tahun. Terkait adanya isu penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB di sektor pertambangan yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengaku situasinya sejauh ini masih aman dan terkendali. Pihaknya sempat menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah dan 8 perusahaan besar sekitar 2 bulan lalu. Dan berdasarkan informasi, potensi dampak lanjutan dari pembahasan RAKB di tingkat pusat kemungkinan baru terlihat di bulan Juli atau Agustus. Meski demikian pendengar, para pekerja dihimbau tidak perlu khawatir mengenai kelancaran pencairan dana jaminan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan pemohon karena didukung dengan sistem layanan digital, yakni proses pencairan kini dilakukan penuh secara online. Kemudian untuk verifikasi lintas cabang, ada tahap wawancara via video call, tidak menumpuk di kantor Kutim, melainkan dibantu secara acak oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan dari cabang lain di seluruh Indonesia secara nasional. Menutup keterangannya, Andika mengingatkan kembali bahwa negara telah mendesain proteksi yang sangat lengkap bagi masyarakat melalui 6 program perlindungan sosial. 1 program dikelola oleh BPJS Kesehatan, sedangkan 5 program lainnya berada di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat pentingnya jaring pengaman ini, Andika mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah perluasan edukasi. Ia pun mengajak rekan-rekan media dan masyarakat luas untuk ikut mengambil peran aktif menyebarluaskan informasi ini ke lingkungan sekitar. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, dari Kalimantan Timur kita bergeser ke Jawa Tengah. Kabupaten Sragen yang dikenal sebagai bumi Sukawati dan memiliki situs Sangiran sebagai warisan dunia ini. Ada reporter Dewi Ratih yang akan mengabarkan KBDI Jawa Tengah bersama LPP RRI Surakarta memperkuat kolaborasi melalui program stratifikasi penyiaran dan penandatanganan nota kesepahaman. Silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Tengah terus melakukan pemetaan kondisi lembaga penyiaran di berbagai daerah melalui kegiatan stratifikasi lembaga penyiaran. Kegiatan diikuti lembaga penyiaran radio dan televisi yang ada di Solo Raya, termasuk LPPL Radio Buana Asri Sragen. Dalam kesempatan yang sama, KPID Jawa Tengah juga menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan RRI Surakarta. Kerjasama tersebut bertujuan membantu radio-radio lokal memperoleh akses terhadap berita yang telah terverifikasi dan diproduksi oleh RRI. Kegiatan berlangsung di Ruang Maladi Stasiun RRI Surakarta. Kegiatan yang telah memasuki wilayah eks Karesidenan Solo Raya tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan di 6 Karesidenan di Jawa Tengah untuk mengidentifikasi kondisi real dunia penyiaran pasca pandemi dan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia Asyahidin, SSMM, CHCHA, menjelaskan, stratifikasi dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kekuatan, kelemahan, serta berbagai persoalan yang dihadapi lembaga penyiaran di daerah. Menurutnya, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
2: Ini kan kegiatan kita yang kelima di 6 Karesidenan, nanti kita lanjut ke Banyumas Raya. Kegiatan rutin kita selama 2 tahun ini, stratifikasi lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail peta kekuatan, kelemahan, apa yang terjadi sebenarnya terhadap dunia penyiaran di Jawa Tengah setelah kondisi pasca COVID dan turbulensi ekonomi yang luar biasa. Kami menyadari bahwa tanpa turun ke bawah, tanpa melakukan stratifikasi, penjaringan data langsung kepada teman-teman lembaga penyiaran, kan data yang didapatkan itu masih sebatas data yang di atas kertas. Ketika kita ketemu, kita bicara, kita kemudian mengevaluasi apa yang kami dapat di kertas, kemudian kita konfirmasi, kita akan mendapatkan data yang utuh. Dengan data yang utuh itu, kami berharap bisa menciptakan suatu formulasi regulasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman-teman lembaga penyiaran di tiap daerah yang kami yakini pasti berbeda.
1: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Dewi Rati dari LPPL Radio Buana Asri Sragen. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar selanjutnya datang dari LPPL Gema Bungo FM Jambi. Ada reporter Nindi dengan informasi inisiasi Bupati Dedi Putra berbuah manis. 3 kabupaten tetangga siap sokong penerbangan Bandara Muara Bungo. Silakan Nindi laporan selengkapnya.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Langkah strategis untuk mengoptimalkan operasional Bandara Udara Muara Bungo terus dipacu. Pemerintah Kabupaten Bungo sukses menggalang sinergi dan komitmen bersama dengan 3 pemerintah kabupaten tetangga guna mendukung keberlanjutan penerbangan maskapai Batik Air Rute Jakarta dan Muara Bungo. Kesepakatan bersejarah itu dikukuhkan melalui penandatanganan komitmen dan dukungan penerbangan oleh Pemkab Sarolangun, Pemkab Merangin, dan Pemkab Tebo yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juni 2026. Prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan Bupati Bungo Haji Dedi Putra. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo Haji Dedi Putra menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jambi serta para kepala daerah dari Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Tebo atas kepedulian bersama dalam memajukan infrastruktur transportasi udara. Sinergi ini tidak hanya menjamin keterisian penumpang Batik Air tetap stabil, tetapi juga mempertegas posisi strategis Kabupaten Bungo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi interkoneksi. Bupati menambahkan, dengan kepastian rute reguler pesawat berbadan lebar sekelas Batik Air langsung menuju ibu kota Jakarta, aksesibilitas para pelaku usaha, investor, birokrasi, hingga masyarakat luas akan jauh lebih pangkas dan efisien. Hal ini diyakini bakal berdampak domino pada peningkatan investasi di sektor perkebunan, pertambangan, komoditas unggulan, serta sektor pariwisata di 4 kabupaten tersebut. Pemerintah Kabupaten Bungo bersama unit penyelenggara Bandara Udara Muara Bungo memastikan bahwa seluruh fasilitas teknis, keselamatan, dan pelayanan bandara tetap siap menyambut penyesuaian jadwal reguler penerbangan armada Batik Air ini. Kesepakatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan Haji Dedi Putra dalam mewujudkan Bungo maju, terkoneksi, dan berdaya saing yang tinggi. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Nindi dari LPPL Gema Bungo FM Jambi. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Kabar dari reporter Nindi mengakhiri rangkaian laporan daerah dalam Berita Indonesia Live hari ini. Burung merpati terbang ke hulu, hinggap sejenak di dahan jati. Terima kasih atas waktu Anda hari ini. Sampai jumpa kembali esok hari. Saya Lisa Nana dari LPPL Gemarani 97.7 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan sebagai host dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, lanjut lagi sedikit waktu. Nah, masih ada beberapa tembang yang kita hadirkan seperti If Ever You're In Mine Again ya. Saya tunjukkan untuk yang request nih. Nah, buat Mas Diat ya. Maaf Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Lagunya udah kita hadirkan lagi langsung ya. Yang mana buat monitor RBA A sampai Syed. Nah, buat Mas, terima kasih lagunya keputar. Oke, makasih ini buat Pak Mul ya, baru kebaca tapi lagunya udah kita hadirkan. Juga tembang berikutnya nanti ya. Siang Mas, requestnya nanti Rindu Yang Terlarang dari Bruri. Makasih ini dari Ibu Suki yang ada di sini Sragen ya. Oke, lagunya juga udah kita siapin. Nanti kita juga sajikan ya. Baik, untuk yang berikutnya lagi kita siapkan. Nah, kali ini Rindu Yang Terlarang yang segera tersaji.

Ya, Mitra Buana, kita nikmati tadi rindu yang terlarang. Ada tembang terakhir yang bakal diedarkan sekaligus menutup jumpa kita di Simfoni Kenangan siang hari ini di gelaran edisi Rabu 10 Juni 2026. Terima kasih atensi dan kebersamanya. Jangan lupa nanti pukul 15 saya bakal balik lagi ketemu Mitra Buana semuanya nanti di sajian Buana Barindo yang pasti. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Sisi Raket. Selamat siang dan yuk. Grrrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94.7 Buana Sri FM di gelaran edisi hari ini Senin 10 Juni 2026 bersama saya yang hadir untuk menemani suasana Anda ya. Dan telah kita nikmati tembang pembuka dari Ada Band Kau Auraku. Kita langsung buka tuh yang udah gabung di sini, di antaranya ada siapa aja nih ya. Oke. Dan kali ini saya buka tuh yang udah gabung nih. The Land of Java Man. Selamat sore Mas Dwi, ini dari Mas Diat ya. Request lagunya dari Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Terkirim salam buat semua pendengar Buana Asri. Nah, selamat sore aja ya. Jangan lupa buat Cak Roto, Mbak WR, Mbak Rusanjarani dan semua yang sedang mendengarkan, buat Mas Roni dan juga buat Mbak Witaningsih. Makasih yuk Kering ya, makasih ya. Buat Mas Diet nih, untuk lagunya nanti dari siapa tadi, Seventeen ya, Jaga Selalu Hatimu. Oke ya, untuk lagunya ditunggu, kita nanti bakal hadirkan. Terus yang berikutnya lagi kita buka untuk yang udah gabung juga di sini, ada siapa aja nih ya. Oke. Selamat sore Mas Dwi, sore juga. The Land of Java Man dari kawasan Cepu Andong Boyolali hadir. Request lagunya Kita Kesana dari India, tolong diputar Mas, kudengerin sambil beres-beres. Nitip salam buat Bunda Rus.

Oke, untuk lagu udah siap langsung ya. Dari Seventeen buat Mas Diat ya. Jaga selalu hatimu. Kita kesana dari India buat Mbak Nona Adil ya. Segera kita sajikan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, sudah daftar sekolah belum?
0: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Ya Mitra Buana, dua tembang yang tadi telah tersaji ya. Di antaranya tadi Jaga Selalu Hatimu yang kita hadirkan. Kemudian juga Kita Kesana, betul ya, dari India. Nah, dua tembang yang telah kita hadirkan tadi. Satu nih kan buat yang request ya, di antaranya tadi dari Mas Riyad ya. Kemudian juga buat Mbak Nuna Adelia yang request lagunya. Kita lanjut lagi, silakan yang mau bergabung lagi SMS via 082133950947, juga lain telepon 02718907999 ya.

0: saya berkenalan lagi, silakan. Selamat sore Bu Ana Sri Sragen.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Selamat sore Bunda Rus, gimana kabar?
1: Kabarnya sehat.
0: Oh gitu, yang pasti masih cerah.
1: Iya, nah. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu tetap. Sampai jam 5
0: saja. Sampai jam 5 saja.
1: Oh, jam 5 malam. Minta tolong Bunda diputarkan Dikmas.
0: Siapa?
1: Dikmas. Dari Wali Band.
0: Oh, dari Wali Band.
1: Ada dong, apa yang nggak ada di
0: Buana
1: Sri?
0: Oh gitu.
1: Semuanya ada.
0: Ada.
1: Salam-salam ya Mas. Salam pertama ke Mas Dwi, selamat tugas, tetap semangat. Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Terus ada Mbak Nana di Cantel ya Mas ya. Jagun di Bonggo, Mas Diyardi Jaten, Pak Jasmino di Grobogan, Mas Andi beserta yang timbulnya di Mantingan Ngawi. Dak yang Pono Sambirejo, Tak Roto Mojosongo, Mbak Mahotini Solo, Bunda Kini, Gimbalu, Pak Eko Dindundang, Pak Joko Suprianto di Tanon, Pak Yang Tapi di Kemolong, Mbak Anik tiga-tiganya, ada Mbak Putri, ada Bunda Natali, terus ada Dik Nona Adelia, ada lagi Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Lasmiati Pak Rohman, Bunda Ngatmi, terus ada Mbak WR, Mas Is, Mbak Yuni, ini lama banget nih gak jedu, semoga sehat selalu. Terus buat semuanya tanpa kecuali ya Mas.
0: Oke.
1: Selamat sore, selamat aktivitas yang masih aktivitas. Kalau yang masih santai ya selamat santai. Lagunya Bunda dengerin sambil jahit ya Mas.
0: Oke, siap.
1: Matur suwun wecali pun kalau ada salah-salah kata minta maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, makasih ya buat Bunda Rus yang ada di Boyolali yang udah gabung di sini ya. Line telepon untuk lagunya nanti dari Wali Band yang berjudul D. Nah, oke ya, ditunggu untuk lagunya. Kemudian yang berikutnya, halo sore Kak. Ini dari Simon yang ada di Bengkel, Mas Heru. Request lagunya dari Westlife yang My Love. Dan nanti juga nambah dari Jamrud yang berjudul Rasa Cinta Padamu. Spesial buat teman-teman yang ada di bengkel aja, buat Kak Siarnya Metugas sehat selalu, tetap semangat yuk Gereng. Ya makasih ya. Buat Mas Simon yang ada di bengkel, Mas Heru ini mana, di Sragen atau di mana nih? Pokoknya selamat sore ya untuk yang ada di bengkel, semangat buat semuanya ya. Oke, kita langsung hadirkan untuk lagu yang udah siap tersaji dari Wali Band deh. Kemudian juga dari Westlife My Love yang nanti segera tersaji dan kita nikmati bersama.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: yo,
0: Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
3: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
4: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
3: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
4: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
3: Saratipun napa mawon Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
4: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
3: Matur suwun Pak RT. Bibar niki, kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
5: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana lanjut lagi ya, masih di Buana Barindo. Mitra Buana, menjaga tubuh tetap bugar sebenarnya tidak melulu soal suplemen mahal. Kuncinya ada pada konsumsi makanan sehat hariannya. Salah satunya dengan rutin makan buah-buahan bergizi. Bukan tanpa alasan, buah adalah paket lengkap alami yang dijajali berbagai vitamin, mineral, serta hingga antioksidan. Nutrisi inilah yang menjadi bahan bakar agar organ tubuh kita bisa berfungsi optimal, sekaligus menjadi benteng pertahanan alami untuk menangkal serangan berbagai penyakit. Biar tidak bosan dengan menu yang itu-itu saja, ada rekomendasi ya, buah padat nutrisi yang bagus dikonsumsi. Nah, ya misalnya stroberi. Nah, jangan remehkan ukurannya yang mungil. Stroberi ini adalah satu buah beri yang paling juara kalau bicara soal urusan kandungan vitamin C dan antioksidan ya. Rutin ngambil stroberi tidak hanya ampuh mendongkrak sistem imun tubuh agar tidak gampang kumbang, tapi juga merangsang pembentukan kolagen yang bikin kulit tetap kenyal dan sehat. Selain itu, jeruk. Nah, bicara soal jeruk pasti deh langsung terlintas adalah kesegarannya. Buah satu ini memang sudah lama identik sebagai pemasok utama vitamin C dosis tinggi. Tidak cuma itu, jeruk juga dilengkapi dengan vitamin A dan kalium yang krusial untuk menjaga kesehatan sel serta memastikan fungsi tubuh selalu berjalan ya. Baik, benar-benar kita lanjut dan ya, ada yang udah gabung di sini. Yang mana dari siapa ini? Selamat sore Mas Dwi, dari Ibu Sugi di sini Sragen, request lagunya Jiwa Yang Bersedih dari Gia Indrawati. Lagu ini untuk putriku tersayang ya. Buat Mas Dwi makasih mentugas ya. Makasih juga nih buat Ibu Sugi yang ada di sini Ngawi ya. Maaf, di sini Sragen ya, bukan sini Ngawi tapi sini Sragen ya. Terus yang berikutnya lagi, selamat sore Mas Dwi dari Bunda Natalie, request lagunya Tak Mampu Kulupa, terkirim salam buat semuanya aja deh buat Mas Dwi. Makasih, yuk keren ya, makasih juga ya. Nah, kita langsung hadirkan dulu, di antaranya ada tembang yang bakal kita sajikan kali ini, ada Gia Indrawati, Jiwa Yang Bersedih.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Mitra Buana, lanjut lagi ya. Masih di Buana Barindo, masih bersama Sabu di sini ya. Oke. Dan berikutnya yang mau gabung lagi, selamat sore Buana Sri Sragen. Halo? Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore Buana Sri Sragen, dari siapa ini? Halo? Aduh, terputus, aduh. Bisa sambung lagi ya. Oke. Terus yang berkenan lagi silakan mau gabung ya, SMS via 082133950947 dan telepon 02718907999 ya. Oke. Kembali kita buka untuk kali ini yang udah gabung lagi, ada siapa ini? Selamat sore buat Mas Tui dari Bumiko, Kadibiro Sambirijo. Masih setia juga ini. Mas, tolong diputerin lagunya Selimut Tetangga, terkirim buat semuanya aja deh. Buat Mas Dwi, semoga gak lekas capek, tetap semangat. Yuk, gereng ya, makasih ya. Buat Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirijo ya, untuk lagu yang di request kali ini dari, atau tembang yang di request, nanti ada Selimut Tetangga ya, dari tembang koleksi Republik. Ada lagi dari siapa nih yang udah gabung juga nih. Oke ya, kita buka dulu. Dari siapa ini? Sore Mas Dwi, The Land of Java Man, request lagunya Sandiwara Cinta. Terkirim salam buat yang lagi dengerin Buana Barindo di RBA. Makasih Mas Dwi, tetap semangat. Yuk, kering dari Ipung. Oke ya, makasih juga ya. Ini juga sama lagunya dari Republik, tapi untuk judulnya lain ya, Sandiwara Cinta. Oke, ditunggu juga nanti ya. Dan sementara untuk yang lain yang mau gabung lagi, nah kita tunggu, tetap di Buana Barindo yang kita gelar hingga nanti kelar pukul 17 ya. Nah, masih ada 56 menit ke depan untuk bersama-sama menikmati sore di Buana Barindo kali ini. Kita simak bersama Selimut Tetangga dan juga Sandiwara Cinta.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Ya, Peter Buana, lanjut lagi ya. Kita tadi udah nikmati untuk lagu yang berikutnya ya. Oke. Baik, untuk yang berikutnya silakan yang mau bergabung. Oke. Dan kali ini ada dari siapa ini? Oke, udah gabung lagi. Udah gabung di sini, saya baca dulu yang udah masuk di antaranya. Selamat sore Mas Dwi, sore juga kawasan streaming hadir. Mas, request lagunya Rindu Yang Jauh dari Senja Nada. Buat Mas Dwi tugas dan terima kasih yuk. Greng ya, makasih buat Mbak R yang udah gabung juga di sini dan selamat sore ya. Oke, untuk lagunya ditunggu nanti. Terus yang berikutnya lagi, silakan yang mau gabung juga. Selamat sore Buana Sri Seragen.
1: Selamat sore Mas.
0: Selamat sore juga.
1: Request lagu Gajah di Balik Batu.
0: Oh, Gajah di Balik Batu.
1: Ya. Maaf tadi kepencet ya, Mas.
0: Makanya kepencet lo kok hilang suara.
1: Aku nelpon keponakan saya keliru di.
0: Oh, gitu.
1: Ya nih, saya. Ya, Mas, salamnya untuk semuanya aja ya, Mas.
0: Ya.
1: Selamat sore, selamat tugas. Semoga enggak lekas capek. Sukses selalu, Mas Dwi.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Greng.
0: Yo, greng. Makasih juga ya buat Mas Eko. Mas Eko di Bumi Haji ya. Oke. Oh, di Gundang. Ya. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa ini? Kita siapkan untuk lagunya nanti. Dan yang mana untuk lagu tadi yang dari Mbak WR tadi, untuk lagunya yang berjudul Rindu Yang Jauh ya. Betul ya? Oke.

0: Untuk yang berikutnya lagi silakan. Ada siapa ini? Selamat sore, Bu Anas di Seragen.
1: Halo,
0: halo, halo, Bunda Kini, gimana kabar? Iya, iya.
1: Lagunya Mangu enggak, Mas?
0: Mangu. Oke, siap. Ye.
1: Semoga lancar semuanya dan sehat-sehat semuanya ya, Mas.
0: Iya, oh gitu ya, yeah, mudah-mudahan semuanya lancar nggih, yeah. Sehat yeah, selalu
1: nggih.
0: Iya. Ye. Yo greng ya. Yeah. Makasih buat Bunda Kini yang udah gabung juga nggih, yeah, untuk lagunya nanti Mangu ya. Yeah. Dan sekarang kita siapkan dulu ada Rindu Yang Jauh, kemudian juga ada Gajah Di Balik Batu ya. Untuk lagunya kita segera sajikan dan kita

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya.

0: Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan. Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik, tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana masih di Buana Barindo, masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani suasana Anda. Mitra Buana, ngomong-ngomong nih, mungkin Anda punya kan sepatu warna putih. Nah, ini ada tip loh menjemur sepatu putih agar tidak kuning. Nah, putih biasanya menjadi warna sepatu favorit ya, karena mudah dipadukan dengan berbagai outlet ya. Warnanya yang netral membuat penampilan terlihat bersih, simple, dan effortless untuk berbagai kesempatan. Sayangnya, banyak orang menghadapi masalah sama setelah mencuci sepatu putih. Warnanya justru berubah menjadi kekuningan setelah dijemur. Padahal, sebelumnya sepatu sudah dibersihkan dengan benar. Hal ini biasanya terjadi karena teknik pengeringan yang kurang tepat. Karena itu, penting mengetahui cara menjemur sepatu putih agar tidak kuning, agar warnanya tetap cerah dan tidak kusam setelah dicuci. Ada cara yang bisa diterapkan saat mengeringkan sepatu putih, yaitu hindari menjemur sepatu langsung di bawah sinar matahari. Salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan saat mengeringkan sepatu putih adalah menjemurnya langsung di bawah terik matahari. Meski terlihat efektif, panas matahari ini justru dapat memicu reaksi oksidasi pada bahan sepatu seperti kanvas, mesh maupun karet. Proses oksidasi ini membuat warna putih perlahan berubah menjadi kekuningan. Selain itu, panas berlebih juga bisa membuat lem pada sepatu melemah dan material menjadi kaku. Sebagai alternatif, jemur sepatu di tempat yang teduh, namun tetap memiliki sirkulasi udara yang baik seperti teras rumah, di dekat jendela yang terbuka, atau area indoor dengan ventilasi yang bagus. Dengan melakukan hal ini, sepatu bisa tetap kering dan terhindar dari risiko perubahan warna. Selain itu, pastikan sepatu benar-benar bebas sisa sabun. Banyak orang tidak menyadari bahwa sisa deterjen atau sabun yang tertinggal pada sepatu bisa menjadi penyebab utama noda kuning setelah kering. Ketika sepatu dijemur, residu sabun tersebut akan bereaksi dengan udara dan cahaya sehingga memicu perubahan warna. Oleh sebab itu, penting untuk membilas sepatu hingga benar-benar bersih sebelum dikeringkan. Gunakan air secukupnya dan pastikan tidak ada busa yang tersisa, terutama pada bagian jahitan, lipatan kain, dan juga midsole sepatu. Baiklah Mitra Buana, lanjut lagi ya, masih di Buana Barindo, masih bersama saya Dwi di sini yang masih setia menemani suasana sore Anda, dan di sini juga masih banyak tembang-tembang yang bakal dihadirkan tentunya untuk Anda ya, hingga nanti kelar pukul 17. Nah, dan berikutnya kita kembali siapkan lagi untuk lagu yang nanti bakal kita hadirkan ya, tentunya buat semuanya yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini di sajian yang kita hadirkan dan tentunya di Buana Barindo. Baik, kali ini ada tembang yang bakal saya hadirkan untuk Anda. Kali ini kita pilihkan satu tembang koleksi dari Aurel Hermansyah, Cinta Seperti Aku.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, kita telah hadirkan untuk lagu yang tadi ada Aura. Kemudian juga buat Mendak ini tadi untuk lagunya Mang juga udah kita sajikan dan kita nikmati ya. Dan kita lanjut lagi masih bersama Sadri yang masih setia untuk menemani ya untuk Anda hingga nanti pukul 17. Masih ada beberapa tembang nih yang bakal dihadirkan untuk Anda ya. Dan untuk tembang berikutnya kita kembali juga siapkan kali ini. Dan Mitra Buana, kita siapkan untuk lagu yang berikutnya ya. Tapi sebelumnya, untuk mengisi acara aktivitas sore, mungkin bisa Anda lakukan karena aktivitas positif yang sekaligus nanti bisa membuat badan sehatnya. Daripada menghabiskan waktu hanya bermain, manfaatkan sore hari ya untuk berolahraga nih, khususnya buat mitra muda. Kegiatan seperti jogging, bersepeda, bermain sepak bola, bola voli, badminton, atau senam dapat menjadi pilihan yang menyenangkan. Selain membuat tubuh lebih bugar dan sehat, olahraga juga membantu meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, serta mempererat pertemanan. Cukup luangkan waktu 30 hingga 60 menit setiap sore untuk bergerak aktif dan akan bisa memberikan kegiatan positif ya, yang tentunya juga selain membuat hati dan pikiran fresh juga membuat kondisi badan selalu sehat ya. Baik, kali ini menghapus jejakmu bakal dihadirkan untuk Anda.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya, Metro Buana, kita akhiri sampai di sini Buana Barindo di gelaran edisi Rabu 10 Juni 2026. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Sebanyak 36 anggota Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Maskarebet Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas Linmas sekaligus mendukung penilaian Lomba Kampung Pancasila tingkat nasional. PLT Lurah Sragen Tengah, Yuni Kusumawati SIP mengatakan seluruh anggota Linmas hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi kebencanaan dari BPBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum dari Kecamatan Sragen, serta simulasi peraturan baris berbaris atau PBB. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi darurat sekaligus mendukung Sragen Tengah yang dipercaya mewakili Kabupaten Sragen dalam Lomba Kampung Pancasila tingkat nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota Linmas semakin siap menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat maupun menjaga ketentraman lingkungan.
3: Dalam acara sosialisasi dan pelatihan bagi anggota Linmas, khususnya agenda pada hari ini adalah terkait dengan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan tanggap bencana. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Lomba Kampung Pancasila yang kemudian kita di Kelurahan Sragen Tengah satu-satunya yang mewakili Kabupaten Sragen untuk di tingkat nasional. Dari 36 anggota Linmas, agenda pertama nanti akan dilaksanakan sosialisasi dan simulasi dari BPBD. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dari Kasitrantep terkait dengan keamanan lingkungan sekitar. Nanti setelah ini ada simulasi juga untuk kegiatan PBB.
2: Dalam pemaparannya, analisis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Sragen, Bintoro Prasetyo menjelaskan sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat seperti banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor, gempa bumi, hingga kebakaran. Selain bencana alam, terdapat pula bencana sosial seperti konflik yang perlu diantisipasi. Pihaknya juga menekankan pentingnya memberikan prioritas evakuasi kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana.
4: Ada beberapa bencana yang termasuk bencana di Kabupaten Sragen itu menurut kajian resiko bencana kami itu ada pertama, yang utama banjir, yang kedua kekeringan, yang kita alami sekarang Pak ada pancaroba, artinya apa? Pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau, kebalikannya dari kemarau ke musim hujan, pasti ada apa? Angin kencang, kemudian tidak menutup kemungkinan dari di daerah atas tanah longsor. Terus kemudian lagi gempa Pak. Kalau bencana non alam maksudnya bencana sosial Pak, konflik itu bencana, salah satu juga bencana sosial. Jadi bencana itu bukan hanya di bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Jadi kalau ada bencana sudah mengetahui SOP-nya, apa yang harus ditangani dulu, termasuk kelompok prioritas untuk penanganan bencana untuk diutamakan untuk selamatkan. Yang pertama nama Pak, lanjut usia, balita, ibu hamil, difabel.
2: Sementara itu, Kasitrantibum dan Linmas Kecamatan Sragen, Baharudin menegaskan bahwa Linmas memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena itu, anggota Linmas perlu dibekali peralatan yang memadai dan rutin mengikuti pelatihan kebencanaan agar memahami dasar-dasar penanganan bencana. Pihaknya mengingatkan seluruh anggota Linmas untuk selalu mengutamakan keselamatan diri saat menjalankan tugas di lapangan. Jangan sampai kita bertugas bertugas membantu masyarakat, tetapi justru menjadi korban karena kurang memahami prosedur keselamatan.
5: Yang kami tekankan di sini bahwa tugas linmas ini sekarang kan saya katakan sangat penting. Dulu ada tugas linmas biasa, sekarang ada Tranpitbun Linmas, yaitu Posandu 6 SPM. Dan yang berikutnya, selain ada peralatan, kalau bisa pelatihan-pelatihan ini diikutkan, Pak. Jadi dasar-dasar ini Bapak juga harus perlu, karena kami juga bagian satuan satlimas dari kecamatan. Nah, koordinasinya benar dari sini, nanti di kecamatan. Nanti kalau udah kecamatan, biasanya mantap, bisa langsung dari sini ke BPBD, ke Damkar. Kalau peralatan tadi, nah akhirnya keputusannya Pak, jangan sampai yang terakhir, jangan sampai kita tugas tapi kita jadi korban. Saya nggak mau seperti itu. Kita harus punya persiapan.
2: Kegiatan ditutup dengan simulasi peraturan baris berbaris serta simulasi penanganan bencana banjir yang dipandu oleh Babinsa setempat.
6: Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, Kejaksaan Negeri Sragen gencarkan program Jaksa Masuk Sekolah. Program tersebut merupakan salah satu langkah preventif untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berkarakter dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara langsung di lingkungan sekolah di mana para siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai peraturan hukum serta dampak dari pelanggaran hukum yang kerap terjadi di kalangan remaja. Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yoga Pratama SH menjelaskan, di Kabupaten Sragen, program Jaksa Masuk Sekolah sudah dilaksanakan dan menjadi agenda rutin setiap triwulan. Dalam kegiatan tersebut, para jaksa menyampaikan materi yang dekat dengan kehidupan pelajar seperti kenakalan remaja, bahaya narkoba, perundungan atau bullying, judi online, cyberbullying, hingga perlindungan anak. Selain itu, siswa juga diperkenalkan mengenai tugas dan fungsi kejaksaan serta pentingnya mematuhi aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
7: Kejaksaan sendiri kami juga ada kegiatan namanya Jaksa Masuk Sekolah.
8: Oh, ada?
7: Ada. Jadi kami di kejaksaan terlebih di bidang intelijen punya program kerja namanya Jaksa Masuk Sekolah, yaitu kami datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan terkait ya inilah kenakalan remaja di era sekarang itu mulai dari bullying, kekerasan terhadap teman, kekerasan siapa anak lah ya, misalnya anak dalamnya kan teman-teman mereka, maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, seperti itu. Bahkan sampai ke pelecehan-pelecehan seksual, ya di untuk anak di bawah umur itu pun kami juga selalu melakukan penyuluhan, karena balik, anak-anak ini kan tidak tahu Bu ya, kadang merasanya ya itu bercanda, tidak tahu apa akibat hukumnya, makanya kami dari kejaksaan ada program Jaksa Masuk Sekolah, harapannya sih sangat membantulah nantinya untuk mereka agar melek hukum.
8: Nah ini menarik nih, Jaksa Masuk Sekolah. Itu rutin dilaksanakan?
7: Rutin.
8: Setiap apa itu?
7: Setiap triwulan kami.
8: Oh, triwulan.
7: Setiap triwulan. Ya.
2: Sebanyak 450 prajurit Batalion Infanteri 408 Subrasta yang bertugas di perbatasan Republik Indonesia Papua New Guinea sejak 9 Mei 2025 resmi kembali ke markas satuan di Yonif 408 Subrasta. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan rasa syukur atas kepulangan 450 prajurit Yonif 408 Subrasta yang telah menuntaskan tugas negara di wilayah Papua. Menurutnya, keberhasilan seluruh personel kembali dalam keadaan lengkap dan selamat menjadi kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat. Bupati menilai penugasan di Papua bukan tugas ringan karena para prajurit harus menghadapi medan berat, cuaca ekstrim, serta situasi yang menuntut kesiapsiagaan tinggi. Meski demikian, para personel dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik sekaligus menjaga nama baik Sragen selama bertugas di wilayah ujung timur Indonesia. Setelah menjalani tugas negara, kini saatnya menikmati waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Meski kembali ke rumah, semangat pengabdian dan jiwa korsa sebagai prajurit harus tetap terjaga.
9: Atas nama pemerintah Kabupaten Sragen dan seluruh masyarakat Sragen, saya mengucapkan selamat datang kembali di rumah perjuangan ini. Kalian semua prajurit-prajurit di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Infanteri 408 Afdol telah pulang dengan kepala tegak, membawa kehormatan, dan yang paling penting adalah dalam keadaan selamat. Para prajurit yang saya banggakan, tugas di Papua bukan tugas yang ringan. Jauh dari keluarga, menghadapi medan yang berat, cuaca yang ekstrim, dan situasi yang menuntut kesiapsiagaan yang penuh. Tapi kalian semua membuktikan bahwa prajurit-prajurit 408 Subrasta itu tangguh, profesional, dan berhati rakyat serta penuh bersahaja. Kalian tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga jadi pelindung dan sahabat bagi saudara-saudara kita yang ada di Papua.
6: Sementara itu, Komandan Batalion Infanteri 408 Subrasta, Letkol Infanteri Afdal SIP menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama masa penugasan, baik berupa bantuan logistik, sarana-prasarana, obat-obatan, maupun doa. Pihaknya bersyukur seluruh prajurit dapat kembali ke satuan dalam keadaan lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas di wilayah Irian Jaya dan Papua Pegunungan. Selama penugasan, tidak ada pelanggaran menonjol. Terima kasih kepada seluruh prajurit yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama lebih dari 10 bulan dan kembali lengkap 450 personil.
10: Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih khusus untuk Bapak Bupati Sragen, Forkopimda yang telah mendukung kami dalam penugasan, obat-obatan yang diberikan kepada kami, dukungan-dukungan sarga yang diberikan kepada kami dari Pemda, dari Polres, dan dari instansi-instansi lain yang kami terima untuk bekal kami pada saat penugasan. Terima kasih banyak atas bantuan-bantuannya, doa-doanya selama ini. Tanpa doa-doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, kami tidak bisa berhasil dan kembali lengkap. Alhamdulillah sekali, 450 orang alhamdulillah lengkap. Selama pelaksanaan tugas untuk korum, tidak ada hal-hal menonjol ataupun pelanggaran-pelanggaran yang berarti.
6: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen berkomitmen secara bertahap dengan skala prioritas untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, tahun 2026 ini telah dialokasikan anggaran tidak kurang dari Rp80 miliar untuk memperbaiki 29 ruas jalan kabupaten yang menjadi prioritas penanganan. Pemkab Sragen terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini tercatat sebanyak 136 ruas jalan kabupaten yang tersebar di 20 kecamatan masih memerlukan penanganan karena mengalami berbagai tingkat kerusakan. Selain itu, sejumlah jalan desa juga masih membutuhkan perbaikan agar akses transportasi warga semakin lancar dan aman. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Untuk itu, Pemkab Sragen berencana akan meningkatkan anggaran perbaikan jalan agar terjadi percepatan pembangunan.
11: Pembangunan infrastruktur jalan. Saat ini terdapat 136 ruas jalan kabupaten di 20 kecamatan yang harus ditangani karena mengalami kerusakan. Jalan-jalan desa juga masih banyak yang perlu kita perbaiki. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen secara bertahap dengan skala prioritas untuk melakukan perbaikan. Tahun 2026 ini ada 29 ruas jalan diperbaiki jalan kabupaten dengan anggaran tidak kurang dari 80 miliar. Kita ingin tingkatkan anggaran perbaikan jalan agar terjadi percepatan pembangunan.
6: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat sore Mitra Buana dan pendengar di manapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Senang sekali ya di suasana sore hari ini di siar di hari Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang mau bergabung ditunggu di line telepon, SMS, dan WhatsApp. Dan jangan lupa ya passwordnya. Sragen, the land of Java Man. Oke, di line telepon setelah tadi dibuka dengan satu lagu dari Kos Plus, Terbenamlah Matahari. Diterima dulu line telepon. Buana Asri Sragen.
1: Sragen, the land of Java Man.
0: Bagus.
1: Mbak Jo naik dari stasiun Jombang, turun di stasiun Kediri. Itu naik kereta penataran itu loh, Mbak.
0: Oh iya, betul.
1: Nah, itu naik dari Jombang, turun di stasiun Kediri, minta tembang, mari-mari. Dan salamnya untuk semua saja, sebab tadi ya, pada campur sari sudah saya singgoli komplit.
0: Iya.
1: Semuanya selamat menikmati lagu Kos Plus yang dipandu oleh Mbak Jadi Rate dengan teriring ucapan. Mbak itu hari Selasa bulannya bulan Jumadi lahir. Bulan Jumadi lahir yaitu silaturahmi ke Boyolali. Bila dirasa-rasa serta bila dipikir-pikir.
0: Iya.
1: Ternyata nyetel RBA bikin senang. Seperti makan nambah 3 kali.
0: Oh begitu, iya.
1: Di Pelupuh ada warung sotonya.

0: lagunya nanti. Mari, mari. Oke, ditunggu ya Pak ya. Di sore hari ini menemani suasana yang lagi bersantai. Di belakangnya Pak Pono, Bu Ana Asri Sragen. Iya, cantik.
1: Gimana punya kabar nih?
0: Alhamdulillah kabarnya baik, Bunda Ros.
1: Baik, sehat ya Mbak.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Sampai jam 8 nanti.
0: Iya, ya? Oh nanti sampai jam 19 saja.
1: Oh, layak jam kesana?
0: Nanti yang kesananya yang nyundul saja.
1: Oh, seperti itu. Nanti kalau pulang hati-hati, tetap semangat.
0: Iya.
1: Tolong harus puterin kisah sedih hari Minggu.
0: Kisah sedih di hari Minggu.
1: Salam-salamnya Gandul Eyang Pono buat semuanya.
0: Oke.
1: Tadi pas acara Barindo sudah Bunda Senggoli semua.
0: Iya.
1: Pokoknya salamnya selamat santri, santri dari Mbak Dewi tugas di Buana Asri.
0: Iya.
1: Lagu-lagu plus-plusnya. Kalau ke Boyolali silaturahmi ke rumahnya Kak Ros Eyang Pono.
0: Oh gitu, iya.
1: Iya, malu-malu. Minta fotonya kan pengen liatin tiap
0: hari gitu.
1: Siap Pono biar gak kangen. Tombo kangen ya.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu nanti kalau pulang hati-hati. Waktunya ditunggu sambil nungguin azan maghrib ya Mbak.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya Bunda, waalaikumsalam. Yuk greng. Terima kasih Bunda Ros yang ada di Boyolali. Lagunya nanti kisah sedih di hari Minggu. Ya, hari Minggunya masih tinggal menghitung hari lagi. Baik Mitra Buana, di line WhatsApp dan juga SMS ya 082133950947. Ada Bapak Emita di Bomati Masaran minta lagu Ketentraman. Salamnya buat semua pecinta cosplus tanpa terkecuali. Yuk greng. Oke. Terima kasih kembali untuk Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. The memories still in my mind. Silakan untuk Mitra Buana yang mau bergabung masih ditunggu melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Dan kebersamaan kita sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Why do you love me? Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, kali ini Dewi hadirkan dulu lagu yang di request Pak Pono di Sambirejo. Mari, mari.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane pados kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
5: The Land of Java Men.
4: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Bank.
1: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin. Daerah pegunungan komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
1: Walah lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabrian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis Pak, saiki aku smudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Hai, sudah daftar sekolah belum?
6: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
5: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: telepon.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar ya, Kalau Kos Plus kembali menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan selamat petang saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Ya, ditunggu kembali atensi Anda melalui line telepon, SMS dan WhatsApp ya di petang hari ini. Dan masih bersama Dewi Ratih ya di Kalakus Plus. Di line telepon Buana Asri Sragen.
2: Sore in the land of Java, man.
1: Iya, cantik.
2: Cantik juga sore Mbak Dewi.
1: Iya, selamat sore Bunda Natali.
2: Sore juga.
1: Iya.
2: Enggak pulang tuh tadi.
1: Pulang dong, kalau enggak pulang belum mandi.
2: Mandi situ.
1: Aduh.
2: Itu pulangnya jam berapa?
1: Jam 4. Iya, jam.
2: Oh, absennya jam 4.
1: Iya, absennya jam 4.
2: Di IKS.
1: Enggak, sekarang kan di radio aja Bunda absennya.
2: Oh gitu.
1: Iya, sudah di jadi lebih enakan.
2: Iya, enggak.
1: Pagi juga di sini, sore juga di sini.
2: Oh iya gitu. Itu ada anak baru ya? Ada anak baru.
1: Iya, magang itu.
2: Oh, magang. Makanya pakai putih hitam. Manisnya kayak Mbak Dewi.
1: Apa?
2: Manisnya kayak Mbak Dewi.
1: Manisnya sama Dewi, kayak Dewi. Dek gendis tuh lo manis.
2: Lah gendis itu ya kan gula.
1: Lah iya toh.
2: Gula. Lah tadi ditanya Pak Arisnya. Lah kok ayu kayak sopo.
1: Kayak ayangnya yang ti.
2: Kok kayak baik. Kan ramu deng baik.
1: Iya.
2: Makanya diam deh. Soalnya gak mungkin. Gini ya Mbak ya.
1: Iya apa?
2: Gadis dusun.
1: Gadis dusun.
2: Ya kayak Bunda yang dulu. Ya gadis dusun. Mbak Dewi enggak.
1: Dewi. Sama aja Bunda.
2: Ya enggak jauh dari sawah. Kalau Bunda kan
1: beda eranya Bunda.
2: Nah iya so. Gadis memang itu ya gadis dusun dong. Rumahnya deket sawah. Era sekarang tapi kan.
1: Iya betul, eranya era milenial Gen Z nih kalau sekarang.
2: Gen Z
1: tapi ya, ini muncul lagi kalau lahirnya di tahun berapa itu Gen Alpha itu. 2013 2019. Itu Gen Alpha. Gen Alpha ini anak-anak saya yang bocil-bocil itu.
2: Oh gitu, termasuk Gen Z juga.
1: Iya.
2: Nah, memang itu Gen
1: Gen Z. Heeh. 2000-an itu Gen Z, Bunda.
2: Iya. 2001.
1: Itu Gen Z.
2: Gen Z.
1: Generasi Z itu loh Bun.
2: Lah iya.
1: Kalau Dewi, ini milenial.
2: Ya udah ya. Tadi season gua. Ya itu tadi lagunya.
1: Iya Bunda.
2: Soalnya buat Mbak Dewi. Tetap semangat. Udah sehat, ada aku tahu temennya.
1: Ada ini, woi. Rame.
2: Oh, belum pulang?
1: Enggak. Ini kan ada yang penjaganya sudah ada. Jadi enggak sendirian.
2: Oh, udah ada temennya. Kalau jam segini disitu belum ada temennya.
1: Iya.
2: Ya, salam buat semuanya sih ya, Mbak.
1: Iya, Bunda.
2: Atau tersemangat pokoknya. Selalu diberkati Tuhan. Tambah manis.
1: Alhamdulillah. Yalah, terima kasih.
2: Kan kedak pabrik gula toh.
1: Iyalah ya itu toh.
2: Anak-anaknya juga manis-manis semuanya.
1: Gitu Bunda.
2: Iya. Kan papanya juga gagah gitu. Ya pokoknya lagunya tertunggu.
1: Iya Bunda.
2: kita kasih waktunya. Yuk greng.
1: Yuk greng. Terima kasih Bunda Natalia yang ada di Tangkil. Lagunya Gadis Dusun. Oke, ditunggu ya Bun di kesempatan petang hari ini. Silakan yang mau bergabung, masih Dewi tunggu ya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Dan kali ini Dewi hadirkan dulu apa ya? Nah ini yang di Boyolali tadi pasti nih menunggu lagu yang di request. Kisah sedih di hari Minggu untuk Bunda Ros yang ada di Klego Boyolali.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajue. Iki kan seragam kabeh to.
3: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ra dilem.
4: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, ketentraman untuk Bapak Emita di Bumati Masaran. Sudah Dewi hadirkan lagunya, semoga sudah disimak. Di line telepon, Buana Asri Sragen.
1: Halo, selamat malam Mbak Dewiku, cantikku.
0: Halo, selamat malam juga.
1: Selamat malam Mbak Dewiku.
0: Iya, malam juga Mbak Martini rasa stroberi.
1: Gimana punya kabar Mbak Dewi?
0: Alhamdulillah baik.
1: Selalu sehat dan semangat ya.
0: Mm-mm, dong.
1: Aku tetap eksis dan eksis ke Wisling.
0: Oh iya.
1: Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Aku lakunya ora pelok ora selindro.
0: Iya, ora pelok ora selindro.
1: Iya. Rembulan lintang alien. Kan lo Mbak.
0: Iya.
1: Aku jalan-jalan dulu ya.
0: Iya, silakan.
1: Alamnya ada Bunda Gayatri, ada Bunda Miko, ada Bunda Natali rasa lagi. Masih lang terus loh Bunda.
0: Ini lagi dengerin juga loh.
1: Lupa loh Bunda, Bunda Natali rasa lagi. Alamku rasanya terbeli loh Mbak. Alam Mbak Dewi rasa kiwi.
0: Rasa kiwi.
1: Buah kiwi itu juga enak loh Mbak.
0: Iya enak kok Mbak.
1: Iya, seger ya Mbak.
0: Betul.
1: Terus ada Bunda Fatima. Ada Bunda Lasmiati bersama Pak Rohmat. Ada Bunda Ros, Bunda Ros. Sama malah sama Mbak Nana rasa benena. Terus juga ada Bunda Yasman, Bunda Surati, selamat malam. Bunda Ngatmi, selamat malam, panjang umur, sehat selalu. Terus ada Mas Aan yang ada di kertas ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Ada Mas Roni, ada Bapak Emita, Pak Yon Batik, ada Mom Pak Eko, ada Mas Yuli Anjas Asmara. Ada Bunda Nino juga ya. Bunda Nino, selamat malam. Ada Mamai Aswa. Juga ada Bunda Kini sama Mbak Diananya. Diana, Diana kekasihku, hilang pada orang tuamu.
0: Wah, ya. Penyanyinya ganti nih. Bukan cosplus lagi.
1: Ini cosplus. Ini enggak cosplus tapi cosplus. Ada, terus ada pasar gini ya Mbak ya. Pasar gini berapa hari kok enggak masuk ya Mbak?
0: Siapa?
1: Pasar gini.
0: Oh, lagi repot bangun rumah kayak
1: itu. Ya, terus juga ada Mas Andri Setiawan sama Mbak Timbonnya ya.
0: Iya.
1: Ada itu lo ada siapa? Ada Mas apa ya?
0: Siapa?
1: Itu ada Cak Roto juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Terus juga ada Mbak WR, Mbak Lasri, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Ayana sudah komplit ya. Buat Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin.
1: Usahanya lancar.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Rezekinya melimpah. Dimudahkan segala urusannya.
0: Iya, amin.
1: Dilancarkan usahanya. Sudah sampai dunia dan akhirat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Ada Bunda Lis juga ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Bunda Rindu. Selamat malam. Ditunggu naiknya ya Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Ada pantun.
0: Apa pantunnya? Silahkan.
1: Neng Awi. Tunggu jeruk. Nek ketemu Mbak Dewi. Mau tak peluk?
0: Wih.
1: Ya iyalah.
0: Iya.
1: Ada pantun lagi Mbak.
0: Iya pantunnya.
1: Neng Awi tunggu roti. Mbak Dewi selalu baik hati lo ya.
0: Oh begitu Kak. Alhamdulillah ya.
1: Pate sudah masuk.
0: Siapa?
1: Pate.
0: Belum.
1: Baru sang sus. Nama Bapak Imita Pak Jontasik ya. Pak Matiri. Pembang Randu Makro Sore.
0: Iya.
1: Aku rindu karena penyiar deh. Paling dikangen.
0: Iya.
1: Paling disayang. Paling di... Makasih ya Mbak Dewi Cantik.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Baik, terima kasih ya Mbak Martini Rasa Stroberi. Lagunya Ora Pelok Ora Slendro. Oke, ditunggu pokoknya ya. Dan di sini ya, di WhatsApp-nya Buana Asri ada Bunda Lis. Ini ya Bunda Lis yang ada di Sragen Utara. Selamat malam Mbak Dewi ya. Selamat malam juga Bunda. Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya dan tetap semangat. Amin. Terima kasih. Di Sragen Lor, mati lampu dari tadi Mbak. Ini mau request lagu Rindu versi Melayu dari Nukus. Terima kasih yuk Greng. Oke, terima kasih kembali. Lagunya nanti ditunggu ya, Rindu versi Melayu. Ya Mitra Buana, di manapun Anda berada, masih sisa waktu kurang lebihnya 1 jam kebersamaan kita ya di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Dan kali ini Dewi hadirkan dulu Gadis Dusun.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik, Ganja Kelabu, satu lagu dari Koos Plus. Malam hari ini ya, baru saja Dewi hadirkan di Kala Koos Plus, kangen lagu-lagunya Koos Plus. Nah, ini sudah ada beberapa yang bergabung ya. Dari mamanya Aswa di Sarigunan, selamat petang Mbak Dewi. Hai, selamat petang juga. Gimana kabarnya? Lama gak berdua bersua kali. Iya, enggak. Oh, ini udah lama beberapa kali ya enggak berjumpa. Iya, selamat tugas, sehat selalu. Kala Koos Plus, lagunya Aku Kembali. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Kala Koos Plus di RBA. Dan juga buat Bapak Mulyono yang di Mojosongo, selamat malam, salam bahagia, terima kasih. Pulangnya hati-hati Mbak Dewi. Oke, wah. Ternyata situ juga ogelangan tau, mati lampu juga ini. Sama dong, Bunda Lis juga. Kemudian ini ya, RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Kala Koos Plus, request senja. Teruntuk Mbak Dewi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada. Selamat bergabung di Kala Koos Plus bersama Mbak Dewi. Oke, terima kasih. Tak lupa pula lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion. Selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Baik, di line telepon Buana Asri Sragen.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Bintang aku.
0: Iya, ini Caroto.
1: Kedara
0: apa ini?
1: Siaran
0: mah. Oh gitu.
1: Sindeni Solo mangun
0: seh. Eh, ladalah.
1: Siap Dewi.
0: Alhamdulillah sehat, Cak Roto. Amin.
1: Salam juga hati-hati ya.
0: Iya.
1: Ini kalau kapan-kapan kok kapan-kapan tuh.
0: Lah apa?
1: Nasib.
0: Nasib. Iya.
1: Nasib aku sementara enggak ngosok-ngosok. Aku ngambil Martini ya.
0: Iya, boleh Mbak Martini sudah tadi. Nomor 1.
1: Jam sekian iki kok. Saya kepiyeng ya.
0: Iya.
1: Ya sebentar dijenai sama Yusuf. Kalau penyari kok. Kalau terang benar. Waktunya enggak luas ya,
0: iya.
1: Itu salah menurutnya itu. Ini tadi tentunya kalau Bunda Kini itu wah selalu setia sih kayaknya.
0: Iya.
1: Itu sih, terima kasih ya.

0: Iya.
1: Terima kasih, sukses untuk Dewi, banyak rezeki. Tambah segalanya untuk yang positif-positif ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya. Yuk gereng. Terima kasih Cak Roto di Mojosongo juga. Lagunya nanti Nasib. Baik Mitra Buana, di WhatsApp-nya Buana Asri tadi sudah ya Dewi hadirkan di sudah Dewi bacakan ini beberapa yang sudah bergabung begitu ya. Kali ini Dewi hadirkan permintaannya Bunda Lis yang ada di Sragen Lor, Rindu versi Melayu.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Iya, Bida dari baru saja Dewi hadirkan di kesempatan malam hari ini ya di Kalakus Plus. Di line telepon Buana Asri Sragen.
1: Halo Bandung.
0: Halo Bandung, Bunda Kini. Selamat malam. Wih, iya, terima kasih Bunda.
1: Selamat malam juga, Nge.
0: Iya.
1: Lagunya kupu-kupu ya.
0: Kupu-kupu. Oke.
1: Yang ada tukang kayunya ya.
0: Hah? Yang ada tukang kayu? Oh, iya.
1: Kenangan Cak Roto.
0: Gitu. Iya.
1: Minta dulu ya Cak Roto.
0: Heeh.
1: Salam. Oh, bisa mau aja nih, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Untuk Pak Eko aja kita gitu aja.
0: Iya. Iya, Bunda.
1: Terima kasih Mbak Sigrate.
0: Terima kasih kembali. Iya. Yuk greng. Terima kasih Bunda. Kini yang ada di Balu sudah bergabung. Baik Mitra Buana, pukul 18.39 waktu Indonesia Barat untuk saat ini. Dan Dewi hadirkan nasib ya, permintaan Cak Roto di Mojosongo dan Mitra Buana. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah Sragen sekitarnya, kita nantikan pukul 18.44 waktu Indonesia Barat saatnya dikumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sragen sekitarnya. Satu lagu Nasib sembari menantikan kumandang adzan Isya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.
2: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
3: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
2: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis 94.7 Buenas FM.

Senja, lagu yang direquest oleh Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Malam hari ini sudah Dewi hadirkan di Kalakus Plus. Baik, disapa kembali di WhatsAppnya Buana Asri sebelum Dewi pamit undur ya. Hari Rabu malamnya Kamis, penyiar radio parasnya manis. Oke, terima kasih Pak Bambang Sumarsono yang ada di Lereng Merbabu sudah bergabung. Kemudian Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Oke, kota lama, mohon maaf ya. Tidak bisa dihadirkan karena keterbatasan waktu. Ini salam-salamnya buat Mbak Ros, Mbak Nana, Mbak Adelia, Mbak Larasati, semua bunda-bunda, mbak-mbak, bapak-bapak, mas-mas, dan Mbak Dewi yang makin cantik. Oke, terima kasih. Kemudian, oh iya, ini udah tak puter loh. Baik Mitra Buana, di manapun Anda berada, Dewi Rati masih harus undur diri ya. Dari Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026. Lagu terakhir ada Kupu-kupu Tukang Kayu, dan saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Dan nanti selepas Warta Berita Malam, Anda bisa bergabung ya dengan rekan Ari Wibisono yang bakal menemani Mitra Buana. Dewi pamit, selamat malam. Terima kasih kebersamaannya. Salam, yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa.
4: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
2: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fani melaporkan selengkapnya.
3: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama. Hal ini harus kita atasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD K. Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
3: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
5: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
3: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
5: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
6: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
5: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
7: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
4: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
7: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
8: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
7: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Elia Nazara melaporkan.
9: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
10: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
9: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
10: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
11: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
10: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
12: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
13: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
12: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
14: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
12: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Setelah penyerahan sertifikat.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
15: Pertama adalah peternakan unta, betul?
18: Betul.
15: Seru ya, seru?
18: Betul.
15: Bagaimana untanya? Enak.
18: Enak.
19: Untanya langsung dimakan?
15: Langsung diminum
19: susunya.
15: Langsung diminum segar tuh, Pak?
18: Segar.
15: Maka ini serasa muda kembali.
19: Nah. Enak. Rasa ganteng.
15: Iya. Kuat. Jos.
19: Mana lagi, Pak?
15: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan...
17: Nah, pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Saqib terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk...
2: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
20: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
2: Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
20: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babussalam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan, Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap keamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu

0: mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
2: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
1: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
3: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
1: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
4: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the opinion?
5: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
6: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda, dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
5: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
7: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengingat grup pesaing kita, mereka pasti menjadi comongan, pengen,
5: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang-sik

memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
3: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
3: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan malam di Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz. Di malam hari ini ya, berjumpa dengan saya Ari Wibisono dalam acara Info Malam ya, dan nanti di kebersamaan kita tinggal 25 menit lagi ya. Di sini Ari akan membacakan beberapa informasi ya. Baik, untuk informasi yang pertama ya, ini ada tips aktivitas malam hari dengan mengobrol bersama keluarga untuk mempererat hubungan dan berbagai cerita. Mitra Buana, malam hari bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengobrol bersama keluarga. Luangkan ya 15 hingga 30 menit ya untuk berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari, mendengarkan pengalaman anggota keluarga dan saling memberikan dukungan. Jauhkan sejenak ponsel atau televisi ya. Jadi luangkan ya 15 hingga

0: jauhkan ya ponsel dan televisi, jadi antar keluarga gitu ya. Komunikasi lebih hangat dan berkualitas ya, agar saat berkomunikasi itu kita bisa lebih rileks ya dan berkualitas gitu ya, bisa hangat gitu. Kebiasaan sederhana ini ya dapat mempererat hubungan keluarga serta menciptakan suasana rumah yang lebih harmonis gitu. Jadi ya luangkan 15 menit sampai 30 menitan ya untuk mempererat hubungan keluarga. Dengan demikian ya, semoga saja hubungan antar ibaratnya dari kakak ke adik atau anak ke bapak atau ke ibu gitu ya, jadi lebih terbuka gitu ya. Jadi gak ada rasa canggung kalau dibiasakan meluangkan waktu ya 15 sampai 30 menit untuk berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari ya. Demikian ya info yang pertama ya, ini bersumber dari ChatGPT. Baik, mitra mana, kita ke lagu ya. Ada Seluruh Rasa, dilanjut dengan Tak Selamanya Ini ya, dari Arif nanti ya. Tapi sebelumnya ada mau yang lewat ya, ada spot SPMB SMK Bina Wiyata.
1: Hai, sudah daftar sekolah belum?
2: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
1: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karang Malang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

0: Baik, Mitra Buana masih bersama Ari Bibisono ya dalam acara Info Malam ya. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya, ada sebuah rasa dari Agnes Monica dilanjut dengan tak selamanya sedalam ini ya dari Arif. Baik, Mitra Buana, kita ke info yang kedua gitu ya. Yang kedua ada tips melakukan meditasi atau peregangan ringan untuk membantu tubuh rileks sebelum tidur ya. Mitra Buana, sebelum tidur luangkan waktu beberapa menit ya untuk melakukan meditasi atau peregangan ringan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, lalu lakukan gerakan sederhana untuk melemaskan otot leher, bahu dan punggung. Aktivitas ini ya dapat membantu mengurangi ketegangan, menenangkan pikiran, serta membuat tubuh lebih rileks sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Dan demikian ya info malam yang kedua ya, yaitu tentang tips melakukan meditasi atau peregangan ringan untuk membantu tubuh rileks sebelum tidur. Dan tips ini ya bersumber dari ChatGPT. Demikian ya Mitra Buana, kebersamaan kita di info malam pada malam hari ini ya, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Tapi sebelum undur diri ya, di sini sudah dipersiapkan ada dua buah lagu sekaligus ataupun lagu penutup di acara malam hari ini ya. Ada Penantian dari Armada, dilanjut dengan Harta Bahagia dari BCL. Baik Mitra Buana, demikian info malam pada malam hari ini. Ari undur diri dan semoga saja tips-tips yang tadi Ari bacakan ya bisa bermanfaat bagi Mitra Buana semuanya. Baik, Ari Wibisono undur diri. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, 85 gedung KDMP di Purbalingga selesai dibangun 100%. 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dialokasikan pemerintah Kabupaten Sragen untuk Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sragen. Inilah Jateng dalam Berita. Selengkapnya saya Mita Rosana.

0: Pembangunan Gedung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Purbalingga mulai menunjukkan progres signifikan. Yakni dari total 156 titik koperasi yang masuk tahap pembangunan, sebanyak 85 gedung telah selesai dibangun 100%. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Pembangunan Gedung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Purbalingga mulai menunjukkan progres signifikan, yakni dari total 156 titik koperasi yang masuk tahap pembangunan, sebanyak 85 gedung telah selesai dibangun 100%. Namun pembangunan di 83 titik lainnya masih tertunda akibat terkendala syarat kelayakan lahan. PLT Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dindakop UKM Purbalingga Jatmiko mengatakan, pembangunan di puluhan titik lain yang belum dapat dimulai dikarenakan sejumlah persoalan teknis terkait lahan. Ia menjelaskan yang belum terbangun karena persoalan lahan yang belum memenuhi syarat, misalnya luas kurang dari 1000 meter persegi, berada di zona rawan bencana ataupun kondisi lahan yang masih perlu dilakukan pengurugan. Jatmiko menuturkan untuk gedung KDM MP yang telah selesai, kini masih menunggu distribusi barang operasional seperti sembako hingga obat-obatan dari PT Agrinas.
2: Kalau lokasi sih sudah ada, gitu. Itu sudah ada 156 titik yang lagi proses bangun. Dari 156 itu sudah ada 84 yang gedungnya sudah jadi 100%. Kemarin dan hari ini tambah satu lagi, berarti ada 85 yang gedungnya sudah jadi 100%. Sementara yang lagi proses pembangunan berarti 71 titik. Yang belum dibangun itu berarti ada 83 titik.
1: Jatmiko berharap kehadiran KDMP nantinya mampu menjadi pusat perbelanjaan utama masyarakat desa tanpa mematikan usaha lokal yang sudah terlebih dahulu berkembang. Fitri Hasanah melaporkan.
0: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dialokasikan pemerintah Kabupaten Sragen untuk Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kabupaten Sragen pada tahun 2026. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
3: 1,2 miliar rupiah dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT dialokasikan pemerintah Kabupaten Sragen untuk Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kabupaten Sragen pada tahun 2026. Kabid Perencanaan, Pelatihan dan Produktivitas, Renlatas, Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kabupaten Sragen, Herta Wulandari SPMM menjelaskan, dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung perlindungan tenaga kerja melalui pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan serta penyelenggaraan program pelatihan kerja bagi masyarakat. Ditambahkan, program pelatihan kerja terdiri dari 2 kejuruan 8 paket, yaitu kejuruan menjahit serta roti dan kue masing-masing 4 paket. Sementara, masing-masing paket ditujukan minimal untuk 16 orang peserta. Menurut rencana, pelatihan akan dilaksanakan pada triwulan ketiga, sekitar bulan Juli 2026. Melalui pemanfaatan DBHCHT tersebut, diharapkan dapat memperkuat perlindungan sosial tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di Kabupaten Sragen.
4: Untuk dana cukai sebenarnya, khusus tahun ini, awal di tahun 2026, tidak hanya untuk pelatihan sebenarnya, tapi tadi belum kami sampaikan. Jadi ada pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan. Total anggaran untuk pelatihan dan BPJS Ketenagakerjaan itu sekitar 1,2
5: miliar ya, Bu?
4: Iya, seperti itu. Dan untuk pelatihan, ada 8 paket pelatihan, tetapi hanya 2 kejuruan.
5: 8
4: yaitu,
5: paket?
4: Iya, 4 paket untuk kejuruan menjahit dan 4 paket untuk kejuruan roti dan kue. Pada kesempatan ini, silakan kalau masyarakat membutuhkan, tapi tadi sudah disampaikan di awal untuk lokasi ataupun wilayah tembakau, dan juga ada syarat lagi, misal dalam satu desa tersebut membutuhkan pelatihan, paling tidak itu ada 16 peserta.
5: Minimal 16 peserta. Oh itu, jadi makanya tadi dibuka dulu pendaftarannya, gitu ya. Jadi sambil nunggu kuotanya terpenuhi, baru nanti dilaksanakan, gitu ya. Untuk tahun 2026 sudah dilaksanakan?
4: Belum.
5: Rencana kapan, Bu?
4: Insya Allah ini kan kita mulai publikasi. Insya Allah nanti di triwulan ketiga. Ya, seperti itu.
5: Triwulan ketiga untuk tahun ini ya, Bu. Ya. Berarti kira-kira bulan apa ini, Bu? Yang ketiga itu
4: Juli, ya.
5: Juli.
4: Juli.
5: Oh.
4: Ya, seperti itu.
3: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Sebanyak 10 calon pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APBETNAS Kabupaten Purbalingga akan dikukuhkan serentak di Solo pada 29 Mei bersamaan dengan peresmian pengurus APBETNAS Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
6: Sebanyak 10 calon pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APBETNAS Kabupaten Purbalingga akan dikukuhkan serentak di Solo pada 29 Mei 2026 bersamaan dengan peresmian pengurus APBETNAS Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Administrasi Desa, Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti mengatakan, yang dikukuhkan secara resmi menjadi pengurus APBETNAS Kabupaten Purbalingga diantaranya Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 7 anggota. Naning menjelaskan pengukuhan di tingkat Provinsi Jawa Tengah ini merupakan tindak lanjut dari program strategis APBETNAS di tingkat nasional. Saat ini, APBETNAS telah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam program Jaga Desa dan Jaga MBG. Menurutnya, implementasi program pengawasan desa tersebut sudah mulai berjalan di daerah, termasuk melalui kegiatan Lomba Jaga Desa yang telah dilaksanakan pada Januari 2026 lalu bertepatan dengan Hari Desa. Program ini diharapkan dapat memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam mengawal transparansi dan pembangunan desa.
7: APBETNAS-nya pusat itu kerjasama sama Kejaksaan Agung RI terkait dengan Jaga Desa dan Jaga MBG, program Jaga Desa dan Jaga Dapur MBG. Nah, tindak lanjutnya nanti di semua provinsi lah ya. Kalau di Jateng itu besok tanggal 29 hari Jumat itu nanti ada pengukuhan Asosiasi BPD Jateng di Solo.
6: Naning juga berharap peran BPD di Purbalingga dalam mengawal transparansi dan kemajuan desa dapat semakin optimal dan sejalan dengan program pusat yakni Jaga Desa, Jaga MBG. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Penggalian bukti-bukti sejarah yang mengarah tahun kelahiran Kadipaten atau Kabupaten Batang di era Mataram Islam kian terang benderang. Heri Kisyanto melaporkan.
2: Penggalian bukti-bukti sejarah yang mengarah tahun kelahiran Kadipaten atau Kabupaten Batang di era Mataram Islam kian terang benderang. Asalnya sejarawan UGM, Dr. Sri Margono bersama tim kembali menelusuri tempat bersejarah termasuk bukti fisik yang otentik untuk mendukung penelitiannya. Kunjungannya ke kediaman Raden Widi Permana yang masih terah Adipati Batang pertama Kanjeng Pangeran Surodiningrat atau dikenal dengan sebutan Bah Yai Sedorawuh di Jalan Garuda Draci Kampus Batang merupakan upaya memperkuat bukti otentik.
3: Kita di rumahnya Pak Widi Permana kita menemukan silsilah yang sangat penting karena beliau adalah keturunan dari Bupati Batang. Surodiningrat 1, asli Kartosuro Mataram. Dan foto-foto keluarga yang sangat menarik. Ada membantu mengilustrasikan suasana di masa itu.
2: Saat dikunjungi di kediamannya, Raden Widi Permana sempat menunjukkan beberapa dokumen foto leluhurnya kepada tim sebagai wujud dukungan terkait kepastian tahun lahir Kabupaten Batang. Pak Widi sapan akrabnya mengungkapkan kesediaannya apabila dibutuhkan untuk membuka data riwayat silsilah leluhurnya untuk membantu menemukan kepastian hari lahir Kabupaten Batang yang sebenarnya.
4: Ya lah dari ya terutama kan yang pada di luar kota di Jakarta di mana itu bisa ngerti dari Batang masih ada yang mau diumuri terahnya Pangeran Sudrawuh.
2: Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua DPC Perkumpulan Masyarakat Batang Sukirman berharap ada hasil nyata dari seluruh penelusuran oleh tim yang dapat disaksikan generasi muda Batang.
5: Ikut nguri-uri kebudayaan dan milik aset Batang yang seharusnya yang sudah pelihara dan nanti ketika nanti buku yang akan kita buat sejarah Batang yang sebenarnya ini menjadi buku yang menjadi babonya Batang. Kiblatnya ya buku ini.
2: DPC Paguyuban Masyarakat Batang kembali menegaskan peringatan 8 April 1966 bukanlah hari lahir, melainkan hari kembalinya Kabupaten Batang. Saat ini tim peneliti masih terus menggali jejak-jejak sejarah baik bukti fisik maupun dokumen untuk memperkuat literasi dari berbagai sumber.
1: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp495 juta rupiah untuk merevitalisasi sarana dan prasarana Pasar Segamas sebagai titik awal pembenahan pasar tradisional terbesar di Purbalingga yang selama 17 tahun terakhir belum pernah mendapatkan revitalisasi menyeluruh. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan anggaran sebesar Rp495 juta rupiah untuk merevitalisasi sarana dan prasarana Pasar Segama sebagai titik awal pembenahan pasar tradisional terbesar di Purbalingga yang selama 17 tahun terakhir belum pernah mendapatkan revitalisasi menyeluruh. Selama ini Pasar Segama hanya mengandalkan pemeliharaan rutin sejak terakhir kali dilakukan revitalisasi pada tahun 2009, sedangkan sejumlah fasilitas pasar mengalami kerusakan di berbagai titik. Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU UPTD Pasar Wilayah 1, Retno Silvia menjelaskan anggaran revitalisasi dibagi ke dalam dua proyek utama yakni perbaikan saluran drainase sebesar Rp95 juta dan pengecatan serta pembenahan fasilitas lainnya sebesar Rp400 juta rupiah. Revitalisasi tersebut dikatakan Retno merupakan tindak lanjut hasil identifikasi kerusakan yang dilakukan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga pada awal Mei lalu yang dalam proses pendataan, Dinas juga melibatkan paguyuban pedagang pasar untuk memetakan berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan pedagang. Perbaikan drainase diterangkan Retno menjadi prioritas awal lantaran kondisi saluran yang buruk kerap memicu genangan air saat hujan turun yang selama ini menjadi salah satu keluhan utama pedagang maupun pengunjung pasar.
7: Ini kan karena pasar kan dari tahun 2009 ya, itu belum ada benerin semampunya kita kayak gitu kan. Iya 17 tahun, belum ada yang ibaratnya revitalisasi sosialisasi besar-besaran semua itu belum ada. Yang ini dulu yang. Nah kalau yang di dalam itu kan ada drainase yang di dalam loh Mbak. Bawah keramik itu. Jadi kan dibuka dulu kayak gitu. Nanti kan karena mampet ya. Butek juga mau disentor kayak gitu.
6: Reto menambahkan dengan dimulainya revitalisasi tersebut, pemerintah daerah berharap kenyamanan aktivitas jual-beli di Pasar Segamas dapat meningkat sekaligus memperbaiki wajah pasar tradisional di pusat kota Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
9: Nelayan of Java Men.
10: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
11: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
12: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
13: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko.

0: Yamamoto Shisan.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitrawana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarbaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu di era 90-an ya, namanya di Kontak Malam Kang 90-an. Dan tadi ya ada lamunan dari Arwana, dilanjut dengan Asti Asmodiwati ya, dengan Satu Cinta. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara live streaming ya di alamat www.lppl2asri.com. Baik Mitrawana, selamat malam, gimana punya kabar di malam hari ini ya. Semoga saja kita semua bisa selalu berlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan semua urusan, dimudahkan semua masalah kita ya, dan dimudahkan rezekinya begitu. Amin. Baik, Mitrawana ya. Silakan yang ingin bergabung ataupun request lagu tentunya dengan lagu-lagu di era 90-annya ya, bisa langsung aja telepon di 0271 890 799, ataupun di line telepon SMS juga WhatsApp di 0821 33 950 947. Baik Mitrawana ya, sambil menunggu atensi ya, gimana ini punya kabarnya ya di hari Rabunya tadi kemana aja. Ataupun untuk menemani istirahat Mitrawana semuanya ya, hari akan menemani Mitrawana dengan lagu-lagu di era 90-annya sampai di pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, ataupun di jam 10 malam nanti. Baik Mitrawana, sembari menunggu atensi yang masuk ya, di sini sudah dipersiapkan ada belum ya.

jangan salahkan aku ya dari Ati. Dilanjut nanti ada satu jam saja dari Audi. Dan lagu ini Ari persembahkan ya bersama Mitra Buana.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nanti tuwo KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abritani ngajeng pasar Pal Gaplang Rampal Seragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik Mitra Buana ya, tadi sudah dihadirkan ya, ada Jangan Salahkan Aku ya dari Ati Sibia, dilanjut dengan ada Satu Jam Sasa dari Audi. Dan lagu ini ya ditujukan kepada semua Mitra Buana yang masih stay tune di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp ya. Di sini sudah ada WhatsApp yang masuk dari Pak Rohman dan Bu Lasmiati yang ada di Kepoh Wonotolo Gondang. Selamat malam ini buat Pak Rohman dan Bu Lasmiati. Gimana punya kabar? Semoga saja sehat selalu ya Bapak dan Ibu ya, serta sekeluarga, dimudahkan semua urusannya, dimudahkan semua masalah-masalahnya, dan dimudahkan rezekinya selalu dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat malam Mas Ari Wibisono, selamat malam juga mau request Ayah dari Rinto Harahap. Salamnya buat Mbak Martini Strawberry, Kak Ros, Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Nino, Mbak WR Dahlia yang ada di Hong Kong ini ya, Mbak Andi tiga-tiganya, Pak Pono, Cak Roto, Pak Ian Plastik, Pak Eko, Bumi Aji Gondang, juga buat semuanya tanpa kecuali ya, buat Mas Ari Wibisono. Oke, selamat bertugas, sehat, semangat selalu. Terima kasih Mas Ari Wibisono. Yuk greng Pak Rohman, Ibu Lasmiati, Kepoh Wonotolo Gondang. Terima kasih kepada Pak Rohman dan Bu Lasmiati yang ada di Kepoh Wonotolo Gondang ya, sudah menemani Ari ya di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu di era 90-annya. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya dari Rinto Harahap, Ayah. Di belakangnya ada Mamani Fajar, selamat malam juga ini buat Mamani Fajar. Oke, Rati Perwasi, Yang Apa Aja Ya Mas. Oke, bisa ditunggu nanti ya.

0: Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu nih sudah hari persiapkan lagu berikutnya ya. Ada Ayah dari Rintu Harahap ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Rohman dan Bu Lasmiati yang ada di Keponotolo gudangnya ya. Dan nanti dilanjut dengan Ibu ya dari Ratih Purwasih, dan lagu ini tadi buat Mamani Fajar yang lagi stay tune ya di 90.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Ayah dari Rintu Harahap dilanjut dengan Ibu dari Ratih Purwasih. Langsung saja dan selamat mendengarkan. Tapi ada yang mau lewat ya, ada ILM Rokok Ilegal.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana tadi sudah dihadirkan ya, ada ayah dari Rinto Harahap ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Pak Roman dan Bulas Miati ya, yang ada di Kepoh Ponotolo Gondang, dilanjut dengan Ibu dari Rati Purwasi ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mamanya Fajar. Semoga saja di malam hari ini masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya, sampai nanti ya di pukul 22 ataupun di jam 12 malam nanti ya. Terus ini ya, ada WhatsApp lagi. Ini ada dari Bunda Kini. Selamat malam ini buat Bunda Kini. Sehat selalu sekeluarga ya Bunda ya, yang ada di Balu, yang ada di Balu ini ya. Oh, tadi Bunda Kini HP-nya error. Error kenapa Bunda? Kok bisa error? Pokoknya buat Bunda Kini sehat selalu sekeluarga ya. Amin. Di sini Bunda Kini tadi request lagu Jangan Sampai Tiga Kali ya, dari Tagor Pangaribuan. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bunda Kini. Stay tune terus ya Bunda, menemani Ari di acara Kontak Malam Kangen 90-an. Baik Mitra Buana, Ari akan menyapa-nyapa dulu ini ya. Yang dari timur ada Mas Andri Setiawan. Selamat malam di dan Pak Bah Timbulnya ya, yang ada di kawasan Mantingan Barat atau di Ngawi Barat begitu ya. Sehat selalu buat Mas Andri Setiawan dan Bah Timbulnya. Terus ada lagi Pak Roman dan Bulas Miati, terima kasih sudah beratensi tadi ya. Sehat selalu buat Bapak dan Ibu ya. Ada Pak Eko yang ada di Bumi Haji Gondang. Selamat malam, lagi di mana ini, lagi ngapain? Sehat terus buat Pak Eko pokoknya ya. Ada Bunda Kini juga nih, tadi sudah atensi juga ya, terima kasih. Ada Bumiko yang ada di Kadipiro, selamat malam. Lagi ngapain Bunda? Apalagi sibuk, apalagi nyantai aja. Sehat selalu buat Bumiko ya. Terus ada Bunda Gun, Bundaku ya, Bundakunya ada di Monggo, selamat malam. Aduh, lagi ngapain Bunda? Terima kasih sekali lagi buat Bunda Gun, terima kasih sekali ya. Dan sehat selalu panjang umurnya buat Bunda Gun. Dan tak lupa juga ini buat Mbak Sartini ya, yang ada di Dedekan, selamat malam. Ada Pak Lembur ini ya pasti ya, sehat dan bahagia, semangat terus ya buat Mbak Sartininya ya. Terus ada Mamanya Fajar, udah tadi ya. Terus ada Mbak Ani tiga-tiganya, selamat malam ya, dari Kampung Lampion, yang di Teguh Jajah dan ada di Mageru, selamat malam ya. Dan tak lupa buat Mbak Nadia juga, selamat malam. Bunda Ismi, terus Bunda Sugi yang ada di sini Seragen, selamat malam juga. Ada Mas Is, Mas Kis ya, Bu Yuni ya. Dan tak lupa buat Bunda Yasman, selamat malam juga. Bunda Nino juga. Bunda Suradi yang ada di GSA, selamat malam. Lagi di mana ini Bunda? Sehat selalu ya. Terus yang ada di kawasan streaming ya, ada Mbak WR, selamat malam juga ini buat Mbak WR. Ada Bu Iin, Bunda Lis, selamat malam juga. Mas Diat, Pak Jasmino, Bapak Ebita yang ada di Bomati Masaran, Mas Julian Jasmara juga, selamat malam. Dan yang ada di Cantel Wetan ada Mbak Nana, selamat malam. Lagi lembur pastinya ya. Dan yang ada di Cantel juga ya, ada Mbak Yuni juga, selamat malam. Semoga saja stay tune ya. Oke, di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya bersama Arwi Wisono pastinya di acara Kontak Malam Kangen 90-an. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu atensinya, di sini sudah ada persiapkan lagu berikutnya yang tadi di request oleh
Honda kini ya, ada jangan sampai 3 kali. Oke, nanti dilanjut dengan ada bagai daun, bagai air di daun talas ya. Lagu ini berarti persembahkan kepada semua mitra Buana yang masih stay tune ya di 98.7 MHz Buana Asri FM. Langsung saja, jangan sampai 3 kali.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?

0: jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku yo emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
1: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Jangan Sampai Tiga Kali dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini yang ada di Balu ya. Selamat malam, semoga saja masih stay tune di 94.7 MHz Buana Asrinya ya, buat Bunda Kini. Tadi udah Ari putarkan ini Bunda, selamat mendengarkan ya, semoga saja terhibur ya. Dilanjut tadi ada Bagai Akhir di Daun Talas ya, lagu ini Ari persembahkan ya kepada semua Mitra Buana di manapun Anda berada. Baik Mitra Buana, di sini sudah ada telepon yang masuk. Coba hari angkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Selamat malam Mas Ari Kisono.
0: Selamat malam. Oke, bagus sekali dengan Pak Eko ya.
1: Ya, baik. Anu, betul Mas. Kok dari tadi enggak bisa ditelepon ya, Mas?
0: Oh, masa? Terus.
1: Padahal nggak ada yang telepon, kok sibuk.
0: Oh, tadi apa, sibuk.
1: Apa saya yang error?
0: Oh, tadi. Oh iya, mungkin tadi ada gangguan. Tapi ini udah bisa ya, Pak ya?
1: Ya sudah bisa. Itu dari tadi, dari.
0: Oh, dari tadi udah mencoba ya, tapi nggak bisa, bisa gitu.
1: Mas, ya. Makanya Bunda Kini juga nggak bisa paling nelpon.
0: Oh iya, Pak, iya ya. Tadi katanya HP-nya error gitu. Nah, iya.
1: Dari tadi nggak bisa, saya sudah pencet sampai. Berkali-kali ya, Mas.
0: Oke.
1: Ini baru kena, alhamdulillah. Selamat malam Mas Ari.
0: Selamat sehat. Malam. Alhamdulillah sehat Pak Eko.
1: Ya. Lagunya dari Dedi Dores.
0: Apa ini?
1: Lebih baik sendiri, Mas.
0: Oh, lebih baik sendiri. Ya.
1: Lebih baik sendiri aja deh, Mas. Ya. Salamnya untuk Bunda Kini. Ayo Bunda Kini telpon, sekarang sudah bisa ini Bunda. Mas Ari paling lupa kali tadi. Gak disintin dulu letak teleponnya.
0: Iya kayaknya iya.
1: Ya, salamnya untuk Bunda Kini, Bunda Rose, Bunda WR yang ada di Hongkong, Bunda Lasmiati dan Bapak Rahman, dan Bunda Is, Lis ya Mas tuh yang ada di Sragen.
0: Iya, Bunda Lis.
1: Bunda Surati.
0: Iya, yang ada di.
1: Bunda semuanya.
0: Iya, siap.
1: Terus Bapak Pono. Cak Roto. Cak Roto pernah kerja di tempatnya Budura ya. Tahun berapa ya, Mas?
0: Kurang tahu kemarin tuh.
1: Wah, nanti kalau telepon. Saya juga kerja di situ, Pak Cak Roto. Tahun 2012 kelihatannya saya.
0: Oh iya. Cuma
1: yang tempatnya Dura Selepan itu mah besar itu, Mas.
0: Yang baratnya ya. Itu ya?
1: Ya, di pojokan dekat Tunjungan itu, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Saya kerja di situ juga dulu tahun 2012.
0: Oh, tahun 2012. Cak
1: Rotonya tahun berapa ya?
0: Belum tahu ya.
1: Sekarang Bu Dora sudah meninggal, Cak Roto sudah setahun yang lalu meninggal. Terus Pak RT Membo, semuanya aja ya Mas Ari.
0: Okay.
1: So, Mas Ari, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Saya selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga
0: tercinta. Cak, Pak Eko.
1: Ya.
0: Ini lagunya sama sama Bunda Gun, nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa ya, okay, sama nggak apa-apa. Ya, ya udah kita aja Mas Ari.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Yuk, gereng.
0: Terima kasih kepada Pak Eko yang ada di Bumi Aji Gonda.

sudah beratensi ya, sudah menemani Arya di acara Kontak Malam Kangen 90-annya ya. Dan mohon maaf ya tadi mungkin ada kesalahan teknis ya di telepon. Jadi agak sulit ya tadi ya. Tapi sekarang sudah bisa. Oke, terima kasih sekali lagi buat Pak Eko, sehat sekeluarga ya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Bunda Gun yang ada di Bonggo. Selamat malam juga ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah menemani Ari ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan semoga saja di malam hari ini Bunda Gun selalu sehat selalu ya, panjang umurnya, sehat dan bahagia sekeluarga. Amin. Lebih baik sendiri ya dari Dedi Dores, diputer ya Mas. Makasih Mas Ari, selamat malam. Malam juga ini buat Bunda Gun yang ada di Bonggo. Wah, lagunya sama dengan Pak Eko-nya. Enggak apa-apa ya. Dah, tadi Pak Eko udah tak kasih tahu, tapi enggak apa-apa ya buat Bunda Gun ya. Terus di belakangnya Bunda Gun ini ada Mbak Ani Gemoy. Selamat malam ini Mbak Ani Gemoy. Wah, sehat selalu ini buat Mbak Ani. Wah, yang ada di Teguh Jajar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ari. Oh, malam juga Gemoy hadir. Oke, siap. Semangat tidak dilupakan. Oh, enggak lupa. Oh, masa lupa sih. Mbak Aninya aja ini ya yang lupa kayak Oke, sehat selalu buat Mbak Ani ya. Sekeluarga pastinya bahagia terus, sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Mau request Mencari Alasan lagunya tuh semuanya. Salamnya buat tuh juga untuk semua monitor malam mendengerin buat yang tugas, semoga tidak capek. Capek ya. Kutunggu lagunya. Makasih yo greng. Oke, kembali kasih ini buat Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar, Mbak Ani Gemoy ini ya. Oke, nanti bisa ditunggu buat Mbak Ani Gemoynya. Baik Mitra Buana, masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an. Dan waktu menunjukkan pukul 21 lebihnya 30 menit. Nah, jadi kebersamaan kita masih ya 30 menit lagi ya. Jadi masih ada beberapa lagu lagi ya yang bisa Anda request untuk menghangatkan suasana pastinya, untuk menemani istirahat Mitra Buana semuanya, untuk menemani yang lagi lembur ya. Semoga saja cepat selesai. Oke. Baik Mitra Buana, langsung saja ada Lebih Baik Sendiri. Lagu ini tadi yang direquest Mas Pak Eko yang ada di Bumi Aji Gundang dan Bunda Gun yang ada di Bonggo. Nanti dilanjut ada Mencari Alasan dan lagu ini tadi yang direquest Mbak Ani Gemoy. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Hai, sudah daftar sekolah belum?
1: Belum nih, masih bingung mau kemana. Pengennya sih di sekolah yang banyak program unggulannya dan peluang kerjanya luas.
0: Oh, kalau itu sih cuma SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen solusinya. Kini saatnya bergabung bersama SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen memiliki berbagai program unggulan loh. Ada kelas Jepang, penguatan karakter melalui pembiasaan pagi dan ketarunaan, serta mencetak atlet-atlet unggul. Pilihan jurusannya juga keren dan sesuai kebutuhan dunia industri seperti teknik otomasi industri, teknik pemesinan, teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda motor. Menariknya lagi, di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pendaftaran gratis, bahkan gratis uang gedung. Lulusan siap kerja, bahkan sebelum lulus, sudah banyak yang diterima kerja di perusahaan. Guru-guru yang profesional mengutamakan kualitas lulusan untuk masa depan yang lebih cerah. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, Jalan Abimanyu, nomor 18, Taman Asri, Kroyo, Karangmalang Sragen. Informasi pendaftaran, WA 082-22-3268-6239. Sekali lagi, 082-22-3268-6239. SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen, SMK Pusat Keunggulan, pilihan masa depan.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana, tadi sudah Ari hadirkan ya, Lebih Baik Sendiri, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kun dan Pak Eko ya. Dan semoga saja bisa terhibur ya, lagunya sudah Ari putarkan ya. Masih stay tune di 94.7 MHz Buana Asri FMK ya. Dilanjut dengan Mencari Alasan, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mbak Ani Gemoy yang ada di Teguh Jajar. Ini sudah Ari putarkan ya, semoga saja bisa terhibur ya, dan sebagai teman bagi Mbak Ani Gemoy di malam hari ini ya. Baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan sebelum hari undur diri ya, di sini sudah hari persiapkan nanti ada dua buah lagu sekaligus sebagai penutup ya. Ada Tenda Biru dari Desi Ratnasari, dilanjut dengan Takkan Ada Cinta Yang Lainnya dari Dewa 19. Dan kedua lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam di malam hari ini ya, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Baik Mitra Buana, sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua Mitra Buana di manapun Anda berada ya, sudah bergabung, sudah ikut meremehkan ya acara Kontak Malam pada malam hari ini. Dan semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Dan Ari minta maaf ya apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Mitra Buana semuanya. Ari minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik Mitra Buana, Ari bisa undur diri. Ari mengucapkan terima kasih dan selamat berjumpa di lain waktu. Dan salam, yuk greng.
1: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Sebanyak 36 anggota perlindungan masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Maskarebet Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Rabu, 10 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas Linmas sekaligus mendukung penilaian Lomba Kampung Pancasila tingkat nasional. PLT Lurah Sragen Tengah, Yuni Kusumawati SIP mengatakan seluruh anggota Linmas hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi kebencanaan dari BPBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum dari Kecamatan Sragen, serta simulasi peraturan baris berbaris atau PBB. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi darurat sekaligus mendukung Sragen Tengah yang dipercaya mewakili Kabupaten Sragen dalam Lomba Kampung Pancasila tingkat nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota Linmas semakin siap menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat maupun menjaga ketentraman lingkungan.
3: Dalam acara sosialisasi dan pelatihan bagi anggota Linmas, khususnya agenda pada hari ini adalah terkait dengan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan tanggap bencana. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Lomba Kampung Pancasila yang kemudian kita di Kelurahan Sragen Tengah satu-satunya yang mewakili Kabupaten Sragen untuk di tingkat nasional. Dari 36 anggota Linmas, agenda pertama nanti akan dilaksanakan sosialisasi dan simulasi dari BPBD. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dari Kasitrantep terkait dengan keamanan lingkungan sekitar. Nanti setelah ini ada simulasi juga untuk kegiatan PBB.
2: Dalam pemaparannya, analisis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Sragen, Bintoro Prasetyo menjelaskan sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat seperti banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor, gempa bumi, hingga kebakaran. Selain bencana alam, terdapat pula bencana sosial seperti konflik yang perlu diantisipasi. Pihaknya juga menekankan pentingnya memberikan prioritas evakuasi kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana.
4: Ada beberapa bencana yang termasuk bencana di Kabupaten Sragen itu menurut kajian resiko bencana kami itu ada pertama, yang utama banjir, yang kedua kekeringan. Yang kita alami sekarang, Pak, ada pancaroba. Artinya apa? Pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau, kebalikannya dari kemarau ke musim hujan. Pasti ada apa? Angin kencang. Kemudian tidak menutup kemungkinan dari di daerah atas tanah longsor. Terus kemudian lagi gempa, Pak. Kalau bencana non alam, maksudnya bencana sosial, Pak. Konflik itu bencana, salah satu juga bencana sosial. Jadi bencana itu bukan hanya di bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bagi kader terdepan, jenengan sudah mengetahui SOP-nya. Apa yang harus ditangani dulu, termasuk kelompok prioritas untuk penanganan bencana untuk diutamakan untuk selamatkan. Yang pertama nama, Pak. Lanjut usia, balita, ibu hamil, difabel.
2: Sementara itu, Kasitrantibum dan Linmas Kecamatan Sragen, Baharudin menegaskan bahwa Linmas memiliki peran penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Karena itu, anggota Linmas perlu dibekali peralatan yang memadai dan rutin mengikuti pelatihan kebencanaan agar memahami dasar-dasar penanganan bencana. Pihaknya mengingatkan seluruh anggota Linmas untuk selalu mengutamakan keselamatan diri saat menjalankan tugas di lapangan. Jangan sampai kita bertugas bertugas membantu masyarakat, tetapi justru menjadi korban karena kurang memahami prosedur keselamatan.
5: Yang kami tekankan di sini bahwa tugas linmas ini sekarang kan saya katakan sangat penting. Dulu ada tugas linmas biasa, sekarang ada transtipun linmas, yaitu posandu 6 SPM. Dan yang berikutnya, selain ada peralatan, kalau bisa pelatihan-pelatihan ini diikutkan, Pak. Jadi dasar-dasar ini Bapak juga harus perlu, karena kami juga bagian satuan satlimas dari kecamatan. Nah, koordinasinya benar dari sini, nanti di kecamatan. Nanti kalau udah kecamatan, biasanya mentok, bisa langsung dari sini ke BPBD, ke Damkar. Kalau peralatan tadi, nah akhirnya keputusannya Pak, jangan sampai yang terakhir, jangan sampai kita tugas tapi kita jadi korban. Saya nggak mau seperti itu. Kita harus punya persiapan.
2: Kegiatan ditutup dengan simulasi peraturan baris berbaris serta simulasi penanganan bencana banjir yang dipandu oleh Babinsa setempat.
6: Sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, Kejaksaan Negeri Sragen gencarkan program Jaksa Masuk Sekolah. Program tersebut merupakan salah satu langkah preventif untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum dan berkarakter dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara langsung di lingkungan sekolah di mana para siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai peraturan hukum serta dampak dari pelanggaran hukum yang kerap terjadi di kalangan remaja. Kasubsi 1 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Reza Yuka Pratama SH menjelaskan, di Kabupaten Sragen, program Jaksa Masuk Sekolah sudah dilaksanakan dan menjadi agenda rutin setiap triwulan. Dalam kegiatan tersebut, para jaksa menyampaikan materi yang dekat dengan kehidupan pelajar seperti kenakalan remaja, bahaya narkoba, perundungan atau bullying, judi online, cyberbullying, hingga perlindungan anak. Selain itu, siswa juga diperkenalkan mengenai tugas dan fungsi kejaksaan serta pentingnya mematuhi aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
7: Kejaksaan sendiri kami juga ada kegiatan namanya Jaksa Masuk Sekolah.
8: Oh, ada?
7: Ada. Jadi kami di kejaksaan terlebih di bidang intelijen punya program kerja namanya Jaksa Masuk Sekolah, yaitu kami datang ke sekolah-sekolah melakukan penyuluhan terkait ya inilah kenakalan remaja di era sekarang itu mulai dari bullying, kekerasan terhadap teman, kekerasan siapa anak lah ya, misalnya anak dalamnya kan teman-teman mereka, maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, seperti itu. Bahkan sampai ke pelecehan-pelecehan seksual, ya untuk anak di bawah umur itu pun kami juga selalu melakukan penyuluhan, karena balik, anak-anak ini kan enggak tahu Bu ya, kadang merasanya ya itu bercanda, tidak tahu apa akibat hukumnya, makanya kami dari kejaksaan ada program Jaksa Masuk Sekolah, harapannya sih sangat membantulah nantinya untuk mereka agar melek hukum.
8: Nah ini menarik nih, Jaksa Masuk Sekolah. Itu rutin dilaksanakan?
7: Rutin.
8: Setiap apa itu?
7: Setiap triwulan kami.
8: Oh, triwulan.
7: Setiap triwulan. Ya.
2: Sebanyak 450 prajurit Batalion Infanteri 408 Subrasta yang bertugas di perbatasan Republik Indonesia Papua New Guinea sejak 9 Mei 2025 resmi kembali ke markas satuan di Yonif 408 Subrasta. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan rasa syukur atas kepulangan 450 prajurit Yonif 408 Subrasta yang telah menuntaskan tugas negara di wilayah Papua. Menurutnya, keberhasilan seluruh personel kembali dalam keadaan lengkap dan selamat menjadi kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat. Bupati menilai penugasan di Papua bukan tugas ringan karena para prajurit harus menghadapi medan berat, cuaca ekstrim, serta situasi yang menuntut kesiapsiagaan tinggi. Meski demikian, para personel dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik sekaligus menjaga nama baik Sragen selama bertugas di wilayah ujung timur Indonesia. Setelah menjalani tugas negara, kini saatnya menikmati waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Meski kembali ke rumah, semangat pengabdian dan jiwa korsa sebagai prajurit harus tetap terjaga.
9: Atas nama pemerintah Kabupaten Sragen dan seluruh masyarakat Sragen, saya mengucapkan selamat datang kembali di rumah perjuangan ini. Kalian semua prajurit-prajurit di bawah kepemimpinan Letnan Kolonel Infanteri 408 Afdol telah pulang dengan kepala tegak, membawa kehormatan, dan yang paling penting adalah dalam keadaan selamat. Para prajurit yang saya banggakan, tugas di Papua bukan tugas yang ringan. Jauh dari keluarga, menghadapi medan yang berat, cuaca yang ekstrim, dan situasi yang menuntut kesiapsiagaan yang penuh. Tapi kalian semua membuktikan bahwa prajurit-prajurit 408 Subrasta itu tangguh, profesional, dan berhati rakyat serta penuh bersahaja. Kalian tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga jadi pelindung dan sahabat bagi saudara-saudara kita yang ada di Papua.
2: Sementara itu, Komandan Batalion Infanteri 408 Subrasta, Letkol Infanteri Afdal SIP menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama masa penugasan, baik berupa bantuan logistik, sarana prasarana, obat-obatan maupun doa. Pihaknya bersyukur seluruh prajurit dapat kembali ke satuan dalam keadaan lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas di wilayah Irian Jaya dan Papua Pegunungan. Selama penugasan, tidak ada pelanggaran menonjol. Terima kasih kepada seluruh prajurit yang telah melaksanakan tugas dengan baik selama lebih dari 10 bulan dan kembali lengkap 450 personil.
10: Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih khusus untuk Bapak Bupati Sragen, Forkopimda yang telah mendukung kami dalam penugasan, obat-obatan yang diberikan kepada kami, dukungan-dukungan sarga yang diberikan kepada kami dari Pemda, dari Polres, dan dari instansi-instansi lain yang kami terima untuk bekal kami pada saat penugasan. Terima kasih banyak atas bantuan-bantuannya. Doa-doanya selama ini, tanpa doa-doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, kami tidak bisa berhasil dan kembali lengkap. Alhamdulillah sekali, 450 orang, alhamdulillah lengkap. Selama pelaksanaan tugas untuk korum, tidak ada hal-hal menonjol ataupun pelanggaran-pelanggaran yang berarti.
6: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen berkomitmen secara bertahap dengan skala prioritas untuk melakukan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menjelaskan, tahun 2026 ini telah dialokasikan anggaran tidak kurang dari Rp80 miliar untuk memperbaiki 29 ruas jalan kabupaten yang menjadi prioritas penanganan. Pemkab Sragen terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini tercatat sebanyak 136 ruas jalan kabupaten yang tersebar di 20 kecamatan masih memerlukan penanganan karena mengalami berbagai tingkat kerusakan. Selain itu, sejumlah jalan desa juga masih membutuhkan perbaikan agar akses transportasi warga semakin lancar dan aman. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Untuk itu, Pemkab Sragen berencana akan meningkatkan anggaran perbaikan jalan agar terjadi percepatan pembangunan.
11: Pembangunan infrastruktur jalan. Saat ini terdapat 136 ruas jalan kabupaten di 20 kecamatan yang harus ditangani karena mengalami kerusakan. Jalan-jalan desa juga masih banyak yang perlu kita perbaiki. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen secara bertahap dengan skala prioritas untuk melakukan perbaikan. Tahun 2026 ini ada 29 ruas jalan diperbaiki jalan kabupaten dengan anggaran tidak kurang dari 80 miliar. Kita ingin tingkatkan anggaran perbaikan jalan agar terjadi percepatan pembangunan.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko mas gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko mas gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Sumonggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko mas gareng Sragen. Sekali mengenal toko mas gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih permenso sama menika mawon nggih sampun ariputaraken wonten loro ati saking Ririt Rengganis dipun lajengaken wonten mundur alon-alon. Lan lalangan sak menika hari tujuaken dumateng para mirsa sedanipun ingkang sak menika tasih midhangetaken nggih utawi tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam katen. Lan salah sing pun sepindah malih ingkang badhe nderek ngrengaken sak menika saged miyos lumantar telepon, SMS ugi WhatsApp ingkang Rewas ingat semua umatan ya. Dan sampeyan sampun wonten basa pengen lebat sampeyan saking Bunda Gun sugeng dalu kagem Bunda Gun matur suwun sanget sampeyan tasih midhangetaken nggih tasih ngrencangi ari wonten geran ronda malam wonten kalau dengan telu sampeyan nggih dinten Rebo tanggal 13 Juni 2016. Sepining wengi saking Happy Asmara dipun puteran jeneng Mas Ari matur suwun. Onje, sami-sami ngerusun ngakun bunda-bun ya, sami kau ngerasakan sepine wangi saking Mbak Epi Asmara. Oke, sakit di bontang gue kagem bunda-bun makatan. Di permasalahan sugeng dalu kagem Mbak Eko, wanita yang gundang, asam di atas ini udah ngetakan, nopo sambil terlihat sami kau, apapun sugeng dalu kagem Mas Andri Setiawan wonten ing Antingan ngawi kidulan nggih. Kalian Pak Timbulnya sugeng dalu. Pak Roman dan Bulas Mati ya sugeng dalu pian nggih mugi tasih midhangetaken nggih. Lan terus pian ya kan Bunda kini Pak Eko Bunya Aji sugeng dalu. Bumiku wonten ing Adipura Sambirejo. Aduh pripun partisipun guys. Kalau dengan terus sakmika mungkin kita bisa sehat-sehat yang lawan sakmika ya. Dan Bunda Suradi sugeng dalu. Pak Jasmino Mas Diat dan sugeng dalu. Mas Duban Mas Bondan Mata Neng Karang Anyar sugeng dalu ngian ya. Dan kagem Bu Yuni Mata Neng Santel Mbak Nana sugeng dalu. Nembe lembur napa napa sama nih kawan pokoknya sehat-sehat sedaya kemauan ya permenso si nembe seranto sama nih kawan sambil hari jauh sakan lalangan salat singpun sama nih kawan ten sepining wangi ya lalangan sama nih kawan ingkang dipen kesakan Bunda Gun wantan yang bonggo sama nih kawan dipen lajeng akan wantan ditinggal pas sayang-sayang ya saking nilai karisma langsung kemauan semoga sudah midhangetaken.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Dalam tetes palipur dumateng para mirsus danipun ingkang sak menika tasih midhangetaken mekaten lan semoga ingkang badhe nderek ngregengaken sak menika sampun tasih hari tanggo atensinipun mekaten mati samangke ring-ring sang panjenengan sedaya lampir lan campur sari dumugi tabus kan ikur ini tak bisa kali welas sak menika. Telepon yang kata request lawangan. Sama nih kau, sambil mata nomor tu ya. Sama tu saking Bundalis, suking dalu gak pun Bundalis, mata resuan sangat. Sama nih kau, tase ini dah katakan ya. Tase yang rencangi hari diwanton kiaran ronda malam. Ke Bundalis nanti ini apa sama nih kau? Apa kering sakit film? Ya, sama nih kau takkan rencang Bundalis ya. Sama nih kau, hari rencangi mata lelang-lelang campur sari koleksi ini pun gue anak asli yang kata gue cendalu mas Ari anjay gue cendalu ini kan sekar tembang kangen suun yuk jeng anjay sami ke Bundalis ngerasa akan dipun puterakan makatan gue wanten tembang kangen oke sakit dipenteng gue kapan Bundalis wanten yang seragen ya sakit dipenteng gue kapan Bundalis ya tembang kangen.

Ya para manusia, sampai ke telepon 6 jam 11 selangkungnya 3 menit ya. Nah, tase sak jaman malih ya. Terus tase wonten kadang lagu ini pun kagem rencang panjang sedaya. Semoga ingkang badhe ngersakaken dipun puteraken talangan kelangan ini pun saged langsung menawan ya telepon atau SMS ugi WhatsApp saya ingat semua ya, pengendul kali itu setinggal, boleh song endul itu songo-songo. Utawi SMS, uki WhatsApp, pengendul boleh kali setinggal 33 songo kang sanu songo sekawan itu. Mengapun. Di para pemirsa sih nabi seranto, sam niko, sampun ari cabesaken ya, lalangan salat sing pun, wonton tembang kangen, samangke dipun lajengaken, wonton udan janji lalangan tembang kangen sam niko. Ingkang dipun kersakan bundalis ya, wonton yang seragen. Langsung mawon, semoga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih pemirsa, sampeyan wau sampun arep putarakan nggih wonten tembang kangen lan samika ingkang dipun kersakaken Bunda Lis nggih wonten sedaken. Mugi-mugi Bunda Lis tasih midhangetaken nggih tasih rencange ari wonten kiyaran Aronda Malam ing kalodhangan telu samika. Dipun lajengaken wonten udan janji lan samika nggih. Sampai tujuh akan dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang samika tasih wungan nggih kalau tasih midhangetaken makaten. Lan selanjutnya saya menikah sama teman bahasa yang lebih tinggi saya menikah lagi Mbak Ratna Widoro 37 Sukun Dalu, salam kenal kalian Mbak Ratna Wonten Widoro 37 saya menikah 37 juga malah ya pakai tonjak dan Mbak Ratna Sukun Dalu, salam kenal yang ada di sana ya. Bersun sangat sama kita sih wongan ya kita sih mendengarkan kegiatan Aronda Malam kita sih rencana hari yang kata bersun sangat Sugeng Dalu RBA Sugeng Dalu nyuwun dibentuk terakan lagu sekarang ayo Jakarta Mijan Salim Mijan Salindri Matur Suwun Pulau Mbak Ratna Widoro 37 itu Anji Sugeng Dalu bersun sangat sekali kali salam kenal rakan Mbak Ratna Widoro sakniki mangke saged dipun tanggal larangipun nggih wonten segara Ngayogyakarta. Nggih para pemirsa, sak menika wekdal men sampun jam 11 langkung 22 menit. Lha error 22 menit

Atensi yang melutut ya. Assalamualaikum, sampun adi jauh sakan lalangan sahabat singkun wonten segoro ngayap Jakarta. Lalangan assalamualaikum yang kang dipun kersakan Mbak Ratna wonten Mbak Ratna Widoro Tigang Doso Pitu Ngaraten, sama ke dipun lajengakan wonten selendang kuning saking Zani Megawati. Langsung kemauan, sumangga suka

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Salajengipun sakmenika wonten Bunda Suradi wonten ing CSA nggih, matur suwun sanget. Sakmenika Bunda Suradi tasih midhangetaken nggih. Tasih wewungan, tasih ngrencangi hari wonten kiaran ronda malam ing kalau dengan terus sakmenika. Lan sakmenika Bunda Suradi ngersakaken dipundhu traken wonten nganggur saking Mas Jawatan nggih, kagem Bunda Suradi saged dipun tanggul langitipun sakmenika napa ya. Dan nganggur saking Mas Dongge saking depan tanggal akan Bunda Surati melalui CSA makatan. Lansam nih kau, padahal pun samun jam 11 langkung 40 menit. Tadi sudah sih kita ngelak meling ya, ring dan jangkauan senengan. Ye, para mirsa, langsung imawan. Mungkin tidak telas, padahal pun tadi pun sakat mutrahkan kalangan. Nah, sam nih kau. Sampun arja wisakan dalangan pamundutanipun Bunda Suradi wonten nganggur dipunlajengkan wonten nalongso saking Somijos. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Metro Buana akhirnya sampai di sini. Lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya Lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini disisir di hari Kamis 11 Juni 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu, agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Nah, pagi hari ini ya Mitra Buana, berjumpa kembali bersama Dewi Rati ya di edisi siar hari Kamis 11 Juni 2026 di Jelajah Bumi Sukowati. Kebersamaan kita ditemani lagu-lagu campur sari. Dan selamat pagi untuk Anda yang mengawali pagi hari ini ya Mitra Buana, dengan semangat, dengan kegembiraan dan keceriaan. Baik, pagi hari ini Dewi Rati akan berbagi informasi untuk Mitra Buana. Nah, ini mengenai salah satu desa yang ada di Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Nah, Kecamatan Jenar terdiri dari 7 desa definitif, yaitu Desa Banyurep, Dawung sebagai pusat pemerintahan kecamatan, kemudian Desa Japoh, Desa Jenar, Desa Kandang Sapi, dan Desa Melale serta Desa Ngerombo. Dan pagi hari ini Dewi Rati akan berbagi informasi yaitu Desa Kandang Sapi.

Desa Kandang Sapi yang terletak di Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, memiliki potensi besar di sektor pariwisata, agrikultur, perkebunan, dan layanan publik yang dikelola desa. Ada beberapa potensi unggulan di Desa Kandang Sapi. Dan sebelum Dewi hadirkan ya potensi unggulan di Desa Kandang Sapi. Nah, Desa Kandang Sapi di Kecamatan Jenar ini ya Mitra Buana terdiri dari beberapa dukuh. Ada Dukuh Bener, Gorekan, Jaten, Jatirejo, Kacen, Kalen, Kandang Sapi, Kedung Bulus, Mojorejo, Mulyosari, Pondok, Segawe, Selo Rejo, Sidomulyo, Tawang, dan Terso. Nah, di Desa Kandang Sapi ini Mitra Buana juga terkenal dengan wisata religinya. Desa ini memiliki potensi wisata ziarah yang cukup dikenal, yakni Makam Mbah Nasir atau yang populer dengan sebutan Mbah Singo Modo. Tokoh ini diyakini sebagai penyebar agama Islam pertama di desa tersebut pada abad ke-17.

Jadi Sragen tidak hanya kaya sejarah, tetapi juga menyimpan jejak spiritual yang kuat. Salah satunya adalah wisata religi Mbah Singomodo yang berada di Desa Kandang Sapi Jenar. Tempat ini menjadi tujuan ziarah dan doa bagi masyarakat yang ingin mencari ketenangan batin, sekaligus mengenang sosok Mbah Singomodo yang dihormati karena nilai-nilai kebaikan dan keteladanannya. Selain suasananya yang asri dan tenang, kawasan ini juga menjadi bagian dari potensi wisata religi yang terus dikembangkan oleh masyarakat setempat. Selain itu ya, selain wisata religinya, potensi lain atau potensi unggulan di Desa Kandang Sapi adalah kehutanan dan perkebunan. Nah, di Desa Kandang Sapi ini Mitra Buana, terdapat pengembangan sektor kehutanan yang memanfaatkan lahan wilayah setempat. Seperti di peta RPH Banyurep, di mana kawasan ini ditanami pohon jabon atau fast growing species yang bernilai ekonomis tinggi.

Jadi di Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Surakarta ini pernah melaksanakan peninjauan lapangan terhadap potensi Fast Growing Species atau FGS jenis jabon di petak 49 resort pemangkuan hutan RPH Banyurep, Kecamatan Jenar. Tentunya kegiatan yang dilakukan ini merupakan upaya evaluasi dan pengembangan tanaman cepat tumbuh yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus mendukung pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan. Tanaman jabon dikenal sebagai salah satu jenis pohon unggulan karena memiliki pertumbuhan relatif cepat, adaptif terhadap berbagai kondisi lahan, serta memiliki prospek besar yang terus berkembang untuk kebutuhan industri kayu maupun bahan baku furniture. Pengembangan fast growing species di RPH Banyurep ini ya Mitra Buana, FGS Jabon. Nah, ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Nah, potensi unggulan yang lain Mitra Buana, pertanian dan pangan, juga digitalisasi dan BUMDes. Nah, seperti apa informasi mengenai potensi pertanian, pangan, digitalisasi dan BUMDes di Desa Kandang Sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen? Tentunya informasinya akan Dewi hadirkan kembali untuk Anda masih di Jelajah Bumi Sukowati Buana Asri FM.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya, badan bengkak.

0: sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
0: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
0: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, masih di Jelajah Bumi Sukawati edisi pagi hari ini dan masih mengulik ya seputar potensi yang ada di Desa Kandang Sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.

tadi sudah Dewi hadirkan ya untuk Anda, Mitra Buana, mengenai potensi yang ada di Desa Kandang Sapi. Ada wisata religi, kemudian juga potensi kehutanan dan perkebunan. Nah, selanjutnya di Desa Kandang Sapi, ini juga untuk pertanian dan pangan. Sejalan dengan citra Kabupaten Sragen sebagai salah satu lumbung padi utama di Jawa Tengah, area sekitar desa dan kecamatan didominasi oleh ketahanan pangan dan hasil bumi.

Jadi di tahun 2025 lalu ya Mitra Buana, di mana pada peringatan Hari Pangan Dunia, Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan pangan

Jadi memang ya, Sragen ini masih didominasi dengan hamparan sawah sebagai pendukung ketahanan pangan ya. Meskipun lahan sawah sudah berkurang, namun pemerintah Kabupaten Sragen masih mempertahankan ya untuk ketahanan pangan ini sebagai lumbung padinya Jawa Tengah.

ya, selain pertanian dan pangan, nah di Desa Kandang Sapi ya, seiring berjalannya waktu, digitalisasi dan BUMDes ini juga dilaksanakan atau ada di Desa Kandang Sapi, di mana perekonomian desa ini juga digerakkan oleh inovasi Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Jadi perekonomian desa juga digerakkan oleh inovasi Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Salah satu unit usaha yang berkembang di wilayah Desa Kandang Sapi ini adalah penyediaan layanan internet atau wifi warga yang membantu pemerataan akses informasi dan komunikasi.

Jadi BUMD Satu Badan Usaha Milik Desa ini merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan desa.

Sementara untuk pendidikan yang ada di Desa Kandang Sapi, Mitra Buana. Nah, di Kandang Sapi ini ada lembaga pendidikan formal, antara lain SD Negeri Kandang Sapi 1, SD Negeri Kandang Sapi 2, SD Negeri Kandang Sapi 3, MI Ma'arif NU Jenar, dan MTS Ma'arif NU Jenar. Kanggonan tramke kabeh rasa lumrah. Nah, seperti yang Dewi sampaikan di awal ya, bahwa Desa Kandang Sapi ini terdiri dari beberapa dukuh. Dukuh Bener, Dukuh Gorean, Jaten, Jatirejo, Kacen, Kalen, kemudian Dukuh Kandang Sapi, Kedung Bulus, Mojorejo, Mulyosari, Pondok, Segawe, Selorejo, Sidomulyo, Tawang, dan Terso. Baik Mitra Buana, masih di Jelajah Bumi Sukawati edisi pagi hari ini. Yang pastinya Dewi Rati masih menemani Anda sampai di jam 6 pagi nanti.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, potensi Desa Kandang Sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, tidak hanya di sektor pariwisata, sektor pariwisata, tapi juga di sektor agrikultur, perkebunan dan layanan publik yang dikelola desa. Jadi dari wisata religinya ada makam Mbah Nasir atau yang populer dengan sebutan Mbah Singomudo yang diyakini sebagai penyebar agama Islam pertama di Desa Kandang Sapi pada abad ke-17. Untuk kehutanan dan perkebunan, Desa Kandang Sapi memanfaatkan lahan wilayah setempat dengan menanami pohon jabon atau fast growing species yang bernilai ekonomis tinggi. Untuk pertanian dan pangan, area sekitar desa dan kecamatan didominasi oleh ketahanan pangan dan hasil bumi. Dan untuk digitalisasi di Desa Kandang Sapi ini ya Mitra Buana, telah digerakkan inovasi dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Salah satunya unit usaha yang berkembang yaitu penyediaan layanan internet atau wifi untuk warga yang membantu pemerataan akses informasi dan komunikasi. Nah, seputar potensi unggulan yang ada di Desa Kandang Sapi, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, pagi hari ini Dewi hadirkan untuk Anda di Jelajah Bumi Sukawati. Dan tidak terasa ya, sudah di penghujung acara, saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Dewi Rati undur diri. Dan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buana Asri Sragen, Radio Publik Sragen akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Saya Dewi Rati undur diri, selamat pagi, tetap semangat dan salam Yo Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya survei nasional adidaya institut terkait penegakan hukum pemerintah, sebagian besar merasa puas. DPR RI melakukan kunjungan kerja dengan agenda penyusunan rancangan undang-undang tentang masyarakat adat. Sementara Tiongkok khawatir proposal keamanan baru Jepang mendorong remiliterisasi yang ada. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Sebelum kita simak beberapa informasi utama, kita akan ke kilas berita yang sudah kami siapkan.

0: PT Kereta Api Indonesia Persero mengangkut 21,56 juta ton batu bara sepanjang Januari hingga Mei 2026, termasuk 4,93 juta ton pada Mei untuk mendukung kelancaran rantai pasok logistik nasional dan distribusi energi. Perusahaan terus memperkuat layanan angkutan barang berbasis rel melalui peningkatan kapasitas dan keandalan operasional. Dari luar negeri, Tiongkok menyatakan keprihatinan terhadap proposal revisi dokumen keamanan yang diadopsi Partai Demokrat Liberal di Jepang karena dinilai dapat mendorong dan mempercepat remilitarisasi dan mendorong kebijakan pertahanan negara tersebut menjadi lebih ofensif. Proposal tersebut menekankan peningkatan kemampuan pertahanan, termasuk penggunaan drone dan kecerdasan buatan atau AI. Serta mendorong penguatan industri pertahanan untuk menghadapi tantangan keamanan modern saat ini. Dari dunia olahraga, pegolf muda Indonesia Jennifer Queen Effendi tampil impresif dengan mencetak 66 pukulan atau 6 under dan memimpin klasemen sementara divisi putri pada Mandiri Ciputra Golf Trainer Junior World Championship 2026 di Jakarta. Queen bahkan unggul 1 pukulan atas pesaing terdekatnya dari Thailand yang berpeluang meraih hasil terbaiknya di turnamen tersebut. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Survei Nasional Adidaya Institut terkait penegakan hukum pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, sebagian besar publik puas dengan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: KPK 75,4%, Kejaksaan Agung 75,3%, Mahkamah Agung 74,7%, MK 73,5%.
2: Survei terbaru Adidaya Institute menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Menurut Direktur Kebijakan Publik Adidaya Institute Ahmad Fadli, sebanyak 68,2% responden puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, terutama pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
1: Prabowo Gibran ya itu bersih dari praktek korupsi, dan kita jelaskan kepada masyarakat, Bapak Ibu, korupsi itu adalah tindakan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang. Ternyata 67,4% publik itu menyatakan bahwa Prabowo Gibran bersih dari korupsi. Kemudian, apakah Prabowo Gibran bersih dari kolusi? 65,6% mengatakan bersih kok dari kolusi, hanya 18,6% yang mengatakan tidak. Apakah Prabowo Gibran bersih dari praktek nepotisme? 60,7% mengatakan bersih.
2: Sementara itu, Kamhar Lakumani dari Partai Demokrat mengatakan keseriusan Presiden Prabowo dalam melakukan pemberantasan korupsi sangat diapresiasi oleh masyarakat. Kamhar mengatakan Presiden tidak tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
3: Ketua Ombudsman dan seterusnya, justru ini menunjukkan kepada publik bahwa Presiden Prabowo sangat sungguh-sungguh dalam penegakan hukum, tidak tebang pilih, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak hanya menyasar yang beda pilihan politik dihajar, yang koalisi atau pendukung aman-aman saja, tidak demikian. Justru ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo memang sangat komit dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
2: Survei dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 8 Mei 2026 dengan melibatkan 1.240 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Masyarakat sangat puas terhadap kinerja lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung dan KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Kali ini DPR melakukan kunjungan kerja dengan agenda penyusunan rancangan undang-undang RUU tentang masyarakat adat. Dalam pertemuan ini, DPR menghimpun pandangan masyarakat, akademisi hingga praktisi adat sebagai bahan penyusunan regulasi. Selengkapnya kita simak laporan dari William Van Heren.
1: Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan pertemuan yang dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat yang saat ini menjadi prioritas program legislasi nasional atau Prolegnas dan merupakan inisiatif Balik DPR RI. Bob Hasan menambahkan kunjungan serupa juga dilakukan bersamaan di sejumlah wilayah Kalimantan guna menyerap berbagai karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat yang beragam.
2: Yang pertama, kita melakukan proses meaningful public participation dalam konteks menerima masukan dan juga tentunya pengetahuan-pengetahuan terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat yang sedang kita tempuh dalam konteks untuk kita susun, ya. Dan moga-moga kali ini karena sudah diambil di tackling oleh Balek, ya, maka sudah menjadi prioritas Prolegnas dan inisiatif Balek khususnya dalam konteks nanti kedepannya menjadi inisiatif DPR, ya. Kita dalam kesempatan ini semua Kalimantan sedang kita kunjungi pada hari yang sama.
1: Hasil masukan dari daerah nantinya akan menjadi dasar penyusunan payung hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dirinya juga menjelaskan perubahan nomenklatur dari RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi RUU Masyarakat Adat dilakukan untuk lebih menekankan kepada perlindungan terhadap martabat dan derajat masyarakat adat. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan menyambut baik kunjungan balik DPR RI. Menurutnya, Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki beragam persoalan terkait masyarakat adat, termasuk persoalan tanah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi.
3: Jadi mereka memutar apa permasalahan di Kalimantan Barat ini. Itu, nah, tadi ada masalah kulayat tentang tanah dan lain sebagainya. Itu, nah, itu nanti akan menjadikan masukan mereka, masukan oleh Badan Legislasi Pusat, nah, untuk menyusun rencana undang-undang tentang hukum adat, masyarakat hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat ini tidak hanya satu suku, tapi seluruh suku, ya, yang ada di Indonesia.
1: Melalui penjaringan aspirasi di berbagai daerah, Balik DPR RI berharap RUU Masyarakat Adat dapat menjadi payung hukum yang mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, sekaligus mengakomodasi keberagaman adat istiadat di seluruh Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Oke. Yeah.

0: Kita beralih ke informasi lain, yaitu sebanyak 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah resmi dihentikan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN karena memiliki masalah pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Agus Sulistia melaporkan selengkapnya.
1: Untuk Pemkab Purworejo ada 12 yang terkait dengan IPAL.
2: Dengar, sebanyak 24 dapur SPPG di Kabupaten Purworejo dihentikan sementara oleh BGN karena belum adanya IPAL yang memenuhi standar. BGN menilai kondisi IPAL yang tidak layak berpotensi mengancam kualitas produksi, mutu gizi, hingga keamanan pangan program makan bergizi gratis. Kepala KPPG Sleman yang membawahi DIY dan Jateng bagian selatan, Harsono Budi Waluyo menegaskan IPAL ada harga mati.
1: Ada beberapa kriteria ya. Yang pertama terkait dengan infrastruktur. IPAL ini menjadi catatan harga mati ya, karena keberadaan IPAL itu menjadi vital karena dia terkait dengan proses air yang harus dibuang ya, harus memenuhi standar baku mutu, sehingga ketika IPAL-nya belum sesuai standar yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup, tentunya ini akan kita suspend sampai dengan IPAL-nya diperbaiki.
2: Sementara itu, Koordinator Program MBG Kabupaten Purworejo, Serma Ahmad Widodo, menyebut sebagian besar IPAL sebenarnya sudah dibangun. Namun operasional tetap tertahan karena proses verifikasi yang menunggu tim dari pusat.
3: 24 disuspend. Rata-rata kan IPAL-nya udah selesai.
2: Iya.
3: Tapi kan proses ngantrinya ke atas, orangnya ngantri ya. Kapan saya kepada semua SPPG, ya ikuti aturan juknis yang ada dan perbaiki dari perlengkapan, peralatan maupun dari sertifikat-sertifikat halal ataupun IPAL itu kan harus segera dilengkapi biar di kemudian hari tidak terjadi suspend lagi.
2: Selain menghentikan operasional, BGN juga merekomendasikan penghentian sementara dana bantuan pemerintah ke 24 SPPG tersebut. Dana baru cair setelah lolos verifikasi. Adapun 24 SPPG yang disuspend BGN tersebut, yakni SPPG Tlogoguo, Butuh, Panganjuru Tengah, Gesing, Depok Rejo, Sumbersari, Winong, Kaliwungu, Winong Lor, Kuto Arjo, Sidomulyo, Purwosari, Gerabak, Katerban, Sangubanyu, Kalirejo, Tersidilor, Bandung II, Dadirejo, Jatimalang, Harjo Binangun, Gowong, Meranti, dan Winong II. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Persyaratan foto diri sambil memegang kartu tanda penduduk atau KTP dalam penyaluran bantuan pangan menjadi sorotan sejumlah pihak. Perum Bulog Kalimantan Barat bahkan menegaskan prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima oleh penerima yang berhak. Kita akan simak laporan dari Pontianak disampaikan Gulista Kisra.
1: Anggota DPRD Kota Pontianak, Fahroni Faturahman, mengungkapkan adanya temuan di lapangan terkait mekanisme penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat. Salah satu syarat yang menjadi perhatian, yaitu penerima bantuan diwajibkan melakukan foto diri sambil memegang KTP saat proses penyaluran bantuan berlangsung. Menurut Fahroni, dirinya tidak mempermasalahkan proses dokumentasi penerima bantuan. Namun Fahroni menilai penggunaan foto selfie bersama KTP perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat potensi resiko penyalahgunaan data pribadi apabila tidak dikelola secara aman.
2: Jangan sampai nanti ada kebocoran data bahwa KTP dengan foto diri selfie ini sangat rentan. Dan ini sudah pernah terjadi, ini akan jadi maaf ngomong misalnya jadi pinjol dan lain-lain yang bisa merugikan masyarakat. Maksud saya, siapa yang bisa menjamin bahwa data diri ini tidak bocor atau tidak merugikan masyarakat?
1: Menanggapi hal tersebut, pemimpin wilayah Perum Bulog Kalimantan Barat, Rasiwan, menjelaskan bahwa mekanisme pengambilan foto bersama KTP merupakan bagian dari prosedur resmi yang telah ditetapkan dalam penyaluran bantuan pangan pemerintah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain sebagai bentuk verifikasi penerima bantuan, dokumentasi tersebut juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban Bulog kepada auditor internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program bantuan pangan.
3: Yang menerima benar-benar yang bersangkutan yang terdaftar di data SEN. Ini adalah kami, makanya dibutuhkan persyaratan KTP di saat pengambilan gambar. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami untuk penyaluran bantuan ini tepat kepada yang bersangkutan, yang terdaftar. Peruntukannya adalah untuk mempertanggungjawaban kami kepada auditor, baik internal maupun eksternal.
1: Rasiwan menambahkan data yang dikumpulkan melalui aplikasi penyaluran bantuan hanya digunakan untuk kepentingan administrasi dan pertanggungjawaban program. Hingga saat ini, Bulog Kalimantan Barat mengaku belum menemukan adanya kasus kebocoran data penerima bantuan dan memastikan akses terhadap data tersebut dibatasi hanya untuk pihak yang berwenang. Bulog selalu memastikan data yang diaplikasi tetap aman dan tidak disalahgunakan. Bulog juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir terhadap proses verifikasi tersebut, karena tujuannya semata-mata untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kita akan masuk ke informasi yang kami siapkan khusus dalam program Feature Menuju Baitullah. Masa kepulangan jemaah haji asal Indonesia tidak pernah sepi dari cerita, apalagi jika cerita tersebut datang dari jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Para jemaah haji wanita asal Makassar langsung merubah penampilan sepulang dari Tanah Suci, lengkap dengan perhiasan yang tentu menarik banyak pihak. Kami hadirkan feature produksi RRI Makassar yang disampaikan oleh rekan saya, Sarifuddin.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Jemaah haji daerah Sulawesi Selatan, khususnya jemaah haji wanita, kembali menjadi perhatian perubahan busana mereka setibanya di tanah air usai beribadah haji di tanah suci. Pada saat pemberangkatan jemaah haji dari asrama haji Sudiang Makassar, seluruh jemaah haji berpakaian seragam batik. 6 kloter jemaah haji embarkasi Makassar yang telah dipulangkan dari tanah suci asal Kabupaten Sopeng, Siderap, Bone, Wajo, dan Kabupaten Goa, mayoritas jemaah haji wanita telah menggunakan pakaian gamis mencolok bling-bling berwarna-warni. Salah seorang jemaah haji asal Kabupaten Goa, Haja Sumiyati, berangkat bersama suaminya beribadah haji yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi Makassar, mengatakan dirinya mengganti pakaian sejak di pesawat penerbangan dari Jeddah Arab Saudi yang dibawanya sejak berangkat dari Kabupaten Goa. Alasan Sumiyati mengganti pakaian agar lebih rapi dan berkesan ketika bertemu keluarganya setelah 41 hari berpisah melaksanakan ibadah haji.
3: Oh, di pesawat kita ganti baju. Ada berapa ya, setengah jam begitu. Lamanya di make up sama baju, aksesoris begitu. Beli baju di Goa. Di Goa. Berapa ya? Ya, sekitar 5. Alhamdulillah, sangat bersyukur dan terharu, Masya Allah.
2: Seperti halnya Haja Sumiyati, bersama suaminya yang berubah busana setibanya dari Tanah Suci, Haja Kartini juga telah berbusana layaknya menghadiri undangan pesta bersama suaminya Haja Ramli, yang juga telah menggunakan baju panjang ala busana bangsa Timur Tengah, yang juga tiba di tanah air dalam kloter 5 jemaah haji embarkasi Makassar. Haji Ramli mengungkapkan dirinya bersama istrinya bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini setelah 15 tahun dalam daftar tunggu di Kabupaten Goa.
4: Alhamdulillah, sangat bersyukur tahun ini bisa berangkat bersama
3: ibu.
4: Karena kita sudah lama menunggu. Kita sudah 15 tahun menunggu. Alhamdulillah kita bisa berangkat tahun ini. Ya, sang kesannya sangat ini, apalagi tanah suci saat ini panasnya minta ampun. Sampai 48
3: sampai tiba 56. Di tanah air dengan perjuangan yang betul-betul luar biasa dengan penulinangan air mata.
5: Kemarin apa di sana?
4: Panas yang sangat panas sekali yang kita bisa
3: di Arafah.
4: Waktu wukuf di Arafah.
3: Iya.
4: Panasnya di atas 50 derajat.
5: Berapa lama kita menunggu kemarin?
4: 15 tahun kita menunggu.
5: Iya.
4: 2011.
5: Dan ini pakaian tadi diganti di mana ini kalau boleh tahu?
4: Ini sudah dari sana, dari
3: Medan.
4: Transit Medan.
3: Iya.
5: Di Medan diganti pakaian itu.
4: Iya. Iya.
5: Wajib kalau kita baju tadi mana disiapkan? Disiapkan memang dari
3: Iya, disiapkan memang di Indonesia baru dibawa ke tidak.
5: Kalau berapa kita beli tadi?
4: Bagus sekali. Sudah lewat. Ya, alhamdulillah dia memang ibu mencipta pink. Dari rumah, satu rumah itu semua pink.
5: Soalnya rumah apa sih warna pink juga?
3: Iya.
4: Sofa apa semua, kursi, tempat tidur.
5: Apa oleh-oleh kita bawa kan keluarga
4: saya? Ya, kurma, air samsam, coklat.
3: Air samsam dengan boneka unta. Iya. Iya.
4: Ada
5: berapa banyak?
4: Ada 5 kayaknya.
3: 5.
4: Ada di koper.
5: Untuk kurban tahun depan itu, Pak Ji.
4: Insyaallah.
5: Pak Ji, izin nama lengkap Pak Ji.
4: Ramli Matu binti Lipung.
5: Kalau kita ibadah
3: Kartini Kamarudin Ramadan.
2: Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail, menanggapi jemaah haji asal daerah Sulawesi Selatan yang menggunakan pakaian mewah setibanya dari tanah suci, mengatakan berbusana mencolok bagi jemaah haji wanita sudah merupakan budaya di Sulawesi Selatan agar mereka tampil lebih menarik saat tiba di kampung halamannya dan bertemu keluarganya yang awalnya saat berangkat menggunakan pakaian seragam batik. Iqbal Ismail mengatakan tidak mempermasalahkan pakaian mewah jemaah haji wanita setibanya dari tanah suci karena sudah menjadi kebiasaan, yang penting menutup aurat.
6: Mereka sebenarnya menggunakan pakaian batik pada saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin masuk asrama haji. Ya. Tetapi tetap sendiri jemaah ya, budaya kita terutama ibu-ibu ya. Memang mereka dari awal sebelum pada saat berangkat mereka sudah bawa pakaian bling-bling itu. Nah, dan mereka menggunakan pada saat di pesawat apabila jemaah-jemaah yang dekat Makassar. Nah, seperti Sidra kemarin nanti di Baru diberi kesempatan untuk ganti pakaian.
2: Menurut Iqbal Ismail, jemaah haji wanita yang tidak sempat make up di pesawat tahun-tahun sebelumnya, kemudian mereka melakukan make up di kursinya masing-masing ataupun di sudut-sudut aula saat sedang penerimaan jemaah haji, sehingga difasilitasi bilik make up di dalam aula penerimaan agar mereka lebih tertib dan dibantu make up oleh pegawai wanita Kemenhaj. Dari Embarkasi Makassar, Saripudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
1: Fitcher Haji tadi menutup warta berita kali ini, dan pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi karena kami masih akan terus menyampaikan berbagai informasi lainnya. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Pagi dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya dan tetaplah bersama kami.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
3: Sragen hari ini.

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Veteran nomor 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini. Dewi Rati kembali hadir untuk Anda Mitra Buana di Sragen hari ini. Edisi siar hari Kamis 11 Juni 2026. Dan beberapa informasi pagi hari ini akan Dewi hadirkan ya untuk Anda Mitra Buana. Tentunya kebersamaan kita di Sragen hari ini sampai di jam 7 pagi nanti.

Nah Mitra Buana, satu lagu ya mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, dari lagu yang agak-agak lama ya, dari Project Pop, Gara-gara Kahitna. Nah Mitra Buana, informasi untuk Anda ya pagi hari ini Mitra Buana, terkait dengan sensus ekonomi 2026. Di mana sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS resmi bergulir dengan tahapan pendataan lapangan berskala nasional. Berlangsung dari tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program 10 tahunan ini mencakup seluruh skala usaha non-pertanian, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar. Sasaran pendataan, seluruh pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha, termasuk di dalamnya usaha rumahan, warung, bisnis online, ekonomi kreatif, hingga perusahaan skala besar di seluruh Indonesia. Untuk metode pengisian, dilakukan melalui pengisian kuesioner mandiri secara online dan pendataan lapangan secara door-to-door oleh petugas resmi BPS yang membawa tanda pengenal dan seragam. Khusus untuk pelaku usaha besar, BPS juga mengirimkan kuesioner melalui WhatsApp dan email.

Tujuannya adalah memotret kondisi real ekonomi untuk menghasilkan data akurat yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan peta potensi pasar oleh pemerintah. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan atau verifikasi petugas, Anda dapat mengunjungi laman resmi BPS Sensus Ekonomi 2026. Baik, Mitra Buana, masih ada informasi yang lain yang nanti akan dihadirkan untuk Anda di Sragen hari ini.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar.
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik, informasi selanjutnya pagi hari ini di Sragen hari ini. Dari Dukcapil Sragen atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Informasi ketersediaan belangko KTP elektronik di Kabupaten Sragen. Pertanggal 10 Juni 2026 ada sejumlah 7.542 keping. Informasi ketersediaan belangko KTP elektronik di Kabupaten Sragen per tanggal 10 Juni 2026 terdapat 7.542 keping. Nah, Mitra Buana dan pendengar ya, mungkin bagi Anda yang ingin mengganti KTP Anda, KTP elektronik Anda ya. Nah, di saat ini terdapat 7.542 keping. Masih banyak ya.

Ya, selamat pagi saja untuk Anda yang pagi hari ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Dan suasana pagi yang terasa cukup dingin ya Mitra Buana beberapa hari ini. Iya, jadi terkadang agak-agak malas ya untuk bangun pagi. Tapi harus dong, harus semangat ya Mitra Buana, tidak boleh mager gitu. Tetap semangat saja. Baik, update info lowongan kerja atau loker ya di Sragen. Bagi Anda yang ingin berburu cuan dan ingin upgrade karir. Dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen atau Disnaker Sragen. Ada beberapa posisi yang beragam ya, yang saat ini membutuhkan, masih ada kekosongan. Nah ini dibutuhkan ya, operator sewing atau komputer dengan kualifikasi minimal lulusan SMA SMK sederajat, memiliki pengalaman sebagai operator sewing atau mesin komputer minimal 1 tahun dibuktikan dengan surat pengalaman kerja, lebih diutamakan mampu mengoperasikan mesin jahit komputer, kemudian memahami proses menjahit serta standar kualitas hasil produksi, memiliki ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang tinggi dalam bekerja, serta mampu bekerja sesuai target produksi yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk deskripsi pekerjaan, mengoperasikan mesin sewing komputer sesuai dengan standar operasional perusahaan, melakukan pemeriksaan kualitas hasil kerja sebelum diteruskan ke proses produksi berikutnya, membantu mencapai target produksi harian sesuai dengan target yang telah ditetapkan perusahaan. Bagi Anda yang berminat, Mitra Buana ataupun masyarakat Sragen, kirim CV dan surat lamaran ke hrd@inwabagsgroup.com ya. Nah ini dari PT Inwabags Group. Lamar sekarang ya, ini berada di kawasan pergudangan industri dan pangkalan truk Genuk, Jalan Raya Semarang, Demak nomor 7A, Blok B, Genuk Sari, Genuk Semarang ini. Yang mungkin pengen ya memiliki pengalaman bekerja di luar kota, ini ada dibuka di Semarang.

Dibuka juga lowongan pekerjaan Daihatsu Sragen sebagai sales eksekutif dengan kualifikasi pria wanita, ya, pria atau wanita usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMA SMK, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, supel dan relasi luas, memiliki kendaraan pribadi dan memiliki SIM C. Mempunyai pengalaman menjadi marketing minimal 1 tahun lebih diutamakan. Benefit yang didapatkan, gaji pokok, tunjangan transport dan operasional, tunjangan makan, insentif dan bonus, training dan pengembangan karyawan. Bagi yang berminat, kirim CV dan lamaran ke Fitri Aris Kim Zusragen at gmail.com. Atau bisa juga kontak person, ya, Saudara Rizky, nomor WhatsApp 0856005476660. Untuk walk-in interview di Jalan Sragen Ngawi, kilometer 4 Pilangsari, Ngerampal, Sragen. Nah, ini ya bagi Anda masyarakat Sragen yang mungkin tadi ketinggalan, ya, mendengarkan informasi lowongan kerjanya, bisa ini diakses melalui media sosial di Instagram di Snaker Official Sragen, di Snaker Sragen, ya. Atau bisa juga dilihat di Instagram infokerja.disnaker.sragen. Baik, Dewi Rati masih menemani Anda pagi hari ini. Buana Sri FM, Radio Publik Sragen.

Hai Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati ya undur diri. Dari Sragen hari ini, edisi siar di hari Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saatnya Dewi pamit ya Mitra Buana. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Tetap setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen untuk mengikuti acara selanjutnya. Pukul 7 nanti Anda bisa menyimak Sragen dalam berita. Saya Dewi Rati undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo. Terus lan panennya kuapik tenan lho, Pak.
4: Jelas, Tobu. Merga oleh ngopeni ape. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
3: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib. Merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang, lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Sebanyak 36 anggota perlindungan masyarakat Linmas Kelurahan Sragen Tengah mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap bencana yang digelar di Pendopo Maskarebet Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Rabu, 10 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas Linmas sekaligus mendukung penilaian Lomba Kampung Pancasila tingkat nasional. PLT Lurah Sragen Tengah, Yuni Kusumawati SIP mengatakan, seluruh anggota Linmas hadir mengikuti rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi kebencanaan dari BPBD Kabupaten Sragen, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dari Kecamatan Sragen, serta simulasi peraturan baris berbaris atau PBB. Menurutnya, pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai kondisi darurat sekaligus mendukung Sragen Tengah yang dipercaya mewakili Kabupaten Sragen dalam Lomba Kampung Pancasila tingkat nasional. Melalui kegiatan ini diharapkan, anggota Linmas semakin siap menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan dalam membantu masyarakat menghadapi situasi darurat maupun menjaga ketentraman lingkungan.
3: Dalam acara sosialisasi dan pelatihan bagi anggota Linmas. Khususnya agenda pada hari ini adalah terkait dengan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan tanggap bencana. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Lomba Kampung Pancasila yang kemudian kita di Kelurahan Sragen Tengah satu-satunya yang mewakili Kabupaten Sragen untuk di tingkat nasional. Dari 36 anggota Linmas, agenda pertama nanti akan dilaksanakan sosialisasi dan simulasi dari BPBD. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dari Kasitrantep terkait dengan keamanan lingkungan sekitar. Nanti setelah ini ada simulasi juga untuk kegiatan PBB.
2: Dalam pemaparannya, analisis kebencanaan ahli muda BPBD Kabupaten Sragen, Bintoro Prasetyo menjelaskan sejumlah potensi bencana yang perlu diwaspadai masyarakat seperti banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor, gempa bumi, hingga kebakaran. Selain bencana alam, terdapat pula bencana sosial seperti konflik yang perlu diantisipasi. Pihaknya juga menekankan pentingnya memberikan prioritas evakuasi kepada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana.
4: Ada beberapa bencana yang termasuk bencana di Kabupaten Sragen itu menurut kajian resiko bencana kami itu ada pertama, yang utama banjir, yang kedua kekeringan. Yang kita alami sekarang Pak ada pancaroba, artinya apa? Pergantian musim dari musim hujan ke musim kemarau, kebalikannya dari kemarau.